0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan

memberikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari silakan sahabat budaya bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Richard buka kembali line telepon sahabat budaya. Kita masih membahas mengenai selama kita benar tidak perlu takut sampai di jam 9 pagi nanti. Oh iya, Richard juga ingin mengucapkan selamat untuk kontingen Pesta Paduan Suara Gereja Awi Sulawesi Selatan ya, yang sudah mendapatkan champion untuk kategori paduan suara anak. Kemudian juga gold 1 untuk solo remaja putra, sementara gold lainnya ya. Ini diraih oleh paduan suara remaja ya, dewasa campuran. Pokoknya sukses selalu untuk paduan suara gerejawi ya, dari kontingen Sulawesi Selatan di Pesta Paduan Suara Gerejawi yang berlangsung di Manokwari ya, Papua Barat Daya pada hari Minggu kemarin, penutupan 30 Juni 2026. Mari silakan saya di Batang Malabiriku yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita masih membahas mengenai selama kita benar tidak perlu takut ya. Oke, tadi akhirnya Jerman tumbang tadi, dan ya itulah hasilnya ya. Dan kita semua siapapun pemenangnya tetap harus saling support ya, tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh marah-marahan ya, karena itulah permainan. Iya, selamat pagi Bari Basa.
1: Halo Bari Basa.
0: Iya, selamat pagi. Siapa di mana Ki?
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Mohon maaf, Bang Richard, suaranya tidak terdengar.
0: Bu sudah bisa?
1: Tidak terdengar di HP saya, Bang Richard, mohon maaf.
0: Oh, jadi monitor pakai apa ini?
1: Jadi di HP saya tidak terdengar suaranya, entah kenapa ya.
0: Tapi suaranya bisa Bung Richard dengar di sini. Tapi di radio dengar ya.
1: Oh, baik.
0: Di radio ada ya.
1: Di radio sih dengar, tapi di kayak anu gitu. Yang kita bahas itu adalah yang benar enggak perlu takut ya.
0: Iya, oke. Iya benar. Tapi dengan siapa lagi nih Bung Richard, lupa namanya?
1: Bagaimana maksudnya itu?
0: Dengan siapa ini? Di Bone kan?
1: Bagaimana maksudnya itu? Dengan siapa ini? Dengan Ismail.
0: Oh iya, oke. Mas Ismail. Di Bone, oke.
1: Iya.
0: Mari silakan, pagi hari ini kita membahas mengenai selama kita benar, kita tidak perlu takut, apapun itu.
1: Okay. Ya memang benar kalau kita menjalani suatu kegiatan atau baik itu suatu berusaha apapun itu, misalnya kita berdagang atau kita apapun, selama usaha-usaha yang kita lakukan itu halal, tidak ada hubungannya dengan hak orang lain yang kita rampas, maka kita memang tidak perlu takut. Banyak orang ketika dia diancam saat dia melakukan kegiatan tertentu, misalnya dia memikul barang di pasar. Kadang dia ditakut-takut, ya awas nanti kalau bagaimana bisa kaya kalau hanya sekedar memikul-mikul barang. Bagaimana bisa kaya kalau hanya sekedarnya kerja serabutan di jalan membersihkan sampah. Nah, banyak orang yang takut begitu. Akhirnya segala macam cara dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Padahal itu sebenarnya tidak dibolehkan. Artinya kalau Anda memang benar ingin bekerja demi masa depan diri dan masa depan anak dan istri, intinya masa depan keluarga, maka tidak perlu takut dengan kata-kata orang. Nanti kamu dikata-katain anak gembel lah, orang bodoh lah, segala macam. Jadi begitu Bun Richard.
0: Terima kasih Mas Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya baru masih Ismail dari Bone muncul lagi. Terima kasih, sehat-sehat Ki. Yuk, sahabat budaya yang lain dicat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya. Oke, mari silakan yang mau bergabung dicat tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250 yang mau bergabung. Mari silakan sahabat budaya. Kita masih membahas ya. Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Yang mau bergabung nanti sebentar aja tunggu.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, sahabat Budaya Rija, terima lagi pada telepon selanjutnya. Selamat pagi, Mbak Ribasa.
1: Iya,
0: selamat pagi, Dindaku.
1: Iya.
0: Kabar bahagia dan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kita juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin. Oke.
1: Mana kabar pertandingannya?
0: Jagoannya menang atau bagaimana nih?
1: Oh, belum main kayaknya tuh Argentina, Kak.
0: Oh, Argentina tim jagoan tak?
1: Iya tahu. Tim suksesnya Argentina.
0: Oh, wih. Apa saja yang sudah dilakukan?
1: Apa itu, Kak?
0: Apa saja yang sudah dilakukan sama timnya?
1: Oh, iya, mendoakan.
0: Oh, gitu.
1: Semoga menang. Iya. Yeah. Tetap jaga kesehatan.
0: Asik.
1: Huhui. Karena kesehatan itu perlu, kan? Dan doa dari supporternya.
0: Iya.
1: Yeah. Utama, Kak.
0: Iya,
1: iya,
0: iya.
1: Karena kan bola bergilir, sejago-jagonya. Pasti ada kekurangannya.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Jadi, kalau kita berdoa, atau mengatur strategi gimana caranya memainkan bola itu, walaupun bola bundar, kan, tetap larinya kemana, kayak ini kan Jerman dan ini kan kembali
0: iya.
1: Tapi insya Allah Argentina masuk deh.
0: Amin
1: 16 paling tidak ya final lah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Apa ini
0: dibahas, Kak? Oke, selama kita benar tidak perlu takut.
1: Ya pastilah, kenapa mesti takut kalau kita benar?
0: Iya.
1: Dan jangan juga pernah malu minta maaf kalau memang kau salah.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Itu dia.
1: Nah, dan itu ini sekarang itu rata-rata orang itu paling sulit dia lakukan itu minta maaf. Karena besar, rata-rata orang itu gengsi mengakui kesalahannya. Padahal sebenarnya dia salah, ya kan? Jadi jangan pernah malu meminta maaf kepada orang kalau memang kamu salah. Dan jangan pernah juga takut melakukan atau membela orang yang ini kalau memang itu benar, ya kan? Walaupun itu kadang orang kak membela orang itu karena si merah dan si biru, kan? Itu kan rata-rata sekarang itu karena si merah-merah. Walaupun itu salah, dia tetap membela, ya kan? Jadi sekarang juga kan teknologi sudah canggih saja, ya kan? Jangan pernah juga percaya video-video yang melakukan hal-hal seperti ini. Karena gambar orang dengan gambar itu bisa disatukan menjadi video, ya kan? Foto ini, foto itu bisa dirubah jadi ini karena teknologi sudah canggih. Jadi jangan gampang terprovokatori dengan hal-hal seperti itu. Seperti halnya yang viral sekarang, kan, yang lagi trending, ya kan, pasti kalian sudah tahu, sudah dilihat kan di medsos. Lagi trending di suatu salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ya. Nah, jangan terlalu yakin bahwa video itu hal itu benar, ya kan? Sekarang kan politik itu saudara makan saudara, teman makan teman, ya kan? Jadi enggak usah kata seseorang itu di salah seorang konsultan di Sulawesi Selatan itu dan paling terkenal itu katanya, jangan berpolitik, Nanda. Kenapa? Karena politik itu enggak pandang saudara, enggak pandang ayah, ibu, adik, kakak, teman, itu dimakan saja, ya kan? Lebih bagus jadi katanya pengusaha, ya kan? Ini katanya, ya kan? Dan dia tinggal di Kota Makassar, enggak usah disebut, ya kan? Itu katanya pesan paling utama itu, jangan ikut-ikutan berpolitik karena politik itu saudara makan saudara, ya kan? Teman makan teman. Jadi jadi disinilah kita dituntut untuk bisa menilai yang mana baik, yang mana buruk, ya kan toh? Jangan gampang terprovokatori hanya karena hal-hal ini, ya kan? Kan uang itu kan jatuh, bisa menutup mulut seseorang, bisa menutup mata seseorang, ya kan? Jadi di sini dituntut dengan kejujuran kita, hati nurani kita, dan kalau prinsip saya sendiri, Kak, toh, apapun bentuknya itu, saya tidak mau bergeser di telapak kaki saya tetap berdiri di atas telapak kaki saya, itulah. Karena itulah prinsip diajarkan oleh orang tua saya almarhum, ya kan? Jangan pernah nak malu mengakui kesalahan. Dan satu pesan saya katanya waktu masih hidup, Kak, ya. Walaupun saya tiada, jangan pernah nak dua yang dia pesankan, Kak Ijar, ya kan? Yang satu itu mencuri dan berbuah zina, cuma itu. Jangan pernah melakukan hal itu. Ya kan, jangan pernah, walaupun itu keadaan terdesak apapun itu, jangan pernah melakukan hal-hal itu.
0: Amin,
1: karena itu memang dia tidak suka di keluarga saya. Kalau tapi kalau dihina, tidak masalah, hina saya sepuas-puasmu, ya kan? Menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, silakan. Karena rezeki itu akan lebih besar kalau orang menghina kita, menjelek-jelekan kita. Rezekinya lari ke kita dan hinaan kita lari ke dia, ya kan? Jadi itulah. Jadi kalau dibilang kejujuran memang sulit, Kak Tom. Dan mungkin 1000 orang itu paling di dalamnya itu 10-20 orang yang jujur. Ya, bahkan instansi-instansi itu jangan salahkan instansinya, Kakak, ya kan?
0: Yeah.
1: Tapi salahkan oknumnya, ya kan? Karena ada yang menyalahgunakan oknum-oknum itu, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, kayak hukum. Ah, hukum itu begini-begini. Bukan hukumnya yang salah, tapi penegaknya, Kak, oknumnya, ya kan? Kepolisian begini, jangan salahkan kepolisian, oknumnya, ya kan? Itu, jadi jangan pernah menyalahkan yang namanya ini, tapi salahkan oknumnya karena dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Dia lupa waktu dia disumpah, ya kan? Melaksanakan tugas seperti ini, ya saya siap, padahal baru berapa bulan dia sudah salah gunakan kepercayaan itu, Kak Tom. Jadi jangan pernah seperti itu. Jangan malu naik sepeda di kantor atau naik motor buntuk. Tapi itu hasil keringat sendiri, bukan hasil, ya itu gak ada. Baru beberapa bulan juga bekerja di situ, sudah naik di mobil ini. Dari mana asalnya uang itu? Gajimu saja cuma begini, ya kan? Dikumpulkan, memangnya gaji itu kan tidak pakai untuk makan, belanja ini itu, sehingga kau bisa beli mobil seperti itu, secepat itu, ya kan? Dipertanyakan juga, ya kan? Kecuali kau punya harta miliaran atau punya objek lainnya, ya bisa jadi, ya kan? Tapi kalau cuma gaji semata, ya tidak seperti itu, ya kan? Oke, Kakak. Jadi kalau kejujuran itu, jangan pernah malu mengaku kesalahan kalau memang itu perlu, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang baik apapun bentuk di depannya. Jangan pernah takut, karena yang perlu kita takuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kakak. Selalu sukses terus,
0: terima kasih
1: juga, tetap ya di udara, Kakak Ijal juga. Jangan lupa hari Minggu nanti berenang lagi dulu,
0: Kakak.
1: Mulai ruka di situ tempat terbiasa kuliah di sosmed. Kakak, makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih. Oke, sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti ini hari apa ya? Hari Selasa. Oke, nanti kita ketemu lagi sama Bung Richard di hari Jumat, ya, Jumat pagi di Bakri Basa. Nah, kemudian kita ketemu nanti besok malam di hari Rabu. Semangat untuk semua sehari batang malam berikut. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Shalom. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Iya, sahabat budaya Katimus, Katimus atau Ketimus ya, yang oleh sebagian masyarakat Jawa dikenal sebagai lemet atau salah satu harta kuliner Nusantara yang tetap bertahan di tengah gemburan dessert modern meski namanya mungkin terdengar kurang populer di telinga anak muda. Camilan khas Jawa Barat ini sahabat budaya menawarkan rasa manis alami dan kesederhanaan yang memikat. Terbuat dari parutan singkong yang dicampur gula merah, sedikit kelapa parut, serta tepung terigu sebagai perekat sebelum dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Selain memiliki rasa yang lembut dan legit, ketimus juga fleksibel untuk dinikmati kapan saja. Siang atau malam sering menjadi teman sempurna bagi minuman hangat seperti badrek dan juga bajigur. Serta menjadi pilihan yang begitu tepat untuk mengganjal perut bagi yang sering telat makan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya?
1: Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah.
0: Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak?
1: Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya.
0: Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang. Dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
2: Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
3: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
5: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
4: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
6: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya dari RRI.co.id Makassar, keluarga yang kuat lahir dari ayang hadir. Pesan itulah yang bergema di lapangan upacara kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkum Sulsel, pada Senin kemarin 29 Juni 2006 saat dua unit kerja bersatu dalam upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2006. Upacara yang berlangsung tertib dan hikmat itu diikuti bersama oleh Kanwil Kemenkum Sulsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Keren dua unit kerja dalam satu lapangan upacara ini mencerminkan semangat sinergi antar instansi yang menjadi ciri khas keluarga besar Kementerian Hukum di Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Mulyadi, di mana pelaksanaan upacara berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 16 tahun 2006 sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung agenda nasional penguatan keluarga di Indonesia. Dalam amanat upacara, inspektur upacara menyampaikan makna mendalam di balik tema Harganas ke-33 tahun ini. Ayah wajib hadir. Tema ini bukan sekedar slogan, namun seruan nyata bagi setiap laki-laki Indonesia untuk mengambil peran dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak. Bukan hanya sebagai mencari nafkah sahabat budaya, tetapi sebagai sosok yang benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: 1000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.

Iya, sahabat budaya Richard pamit ya. Terima kasih banyak. Nanti di pukul 10 hingga pukul 3 sore ada rekan saya Amborus ya menemani Ki. Jadi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Mila.

0: Kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Sekolah aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
2: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: selamat pagi sayangku.
1: Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Nusantara Pagi Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Makassar di bergerak di bidang laundry. Nah, sahabat budaya tentunya mengetahui bahwa di Makassar tentu laundry begitu banyak dan banyak saingan ya. Tapi tentu ada salah satu pelaku UMKM yang hingga saat ini masih tetap bertahan dan tentu kita akan berbincang dengan owner daripada Yoi Parfum ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa namanya ini? Bagus Alwi Ali Mukti.
3: Iya, Bagus Alwi Mukti.
2: Oke, owner Yoi Parfum Laundry dan Yoi Laundry.
3: Iya.
2: Nah, mungkin bisa dulu sedikit gambarkan ini seperti apa usaha ini dan tentu bisa perkenalan juga ke pendengar kita.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Alwi Mukti. Usaha saya itu Yoi Parfum Laundry dan Yoi Laundry. Jadi Yoi Parfum Laundry itu sudah berdiri sejak saya masih kuliah. Dan awal mulanya itu Yoi Parfum Laundry itu mulai muncul itu dari tugas kuliah dulu awalnya.
2: Wah.
3: Tugas kuliah di semester 2. Ketika kami belajar tentang laundry disuruh buat parfum laundry, disitulah saya sudah berpikir ini kalau hanya sekedar tugas kayaknya kurang menarik deh.
2: Emang jurusannya apa sih dulu?
3: Saya jurusannya hospitality divisi kamar, room division.
2: Oh iya, jadi cocok memang ya. Nah, Yoi itu ambil dari branded dari mana itu? Maksudnya dari nama kah atau ada mungkin singkatannya Yoi?
3: Jadi Yoi itu saya ambil itu dari bahasa Jepang. Yoi itu artinya bagus dalam bahasa Jepang.
2: Iya.
3: Kebetulan nama saya Bagus Alwi Ali Mukti.
2: Masya Allah.
3: Dan arti bagus kan juga luar biasa.
2: Iya.
3: Jadi dia diambil dari bahasa Jepang, ya Yoi. Dan itu saya kebetulan suka nonton anime film Jepang ya kan. Dan di situ saya tertarik untuk ambil itu. Dan kata Yoi juga menurut saya itu gampang diingat dan mudah diucapkan.
2: Oke.
3: Sangat mudah.
2: Nah, tahun berapa mulai ini usaha?
3: Untuk Yoi Parfum Laundry itu dia dari 2023 itu mulai start dia. Baru naik ke 2004, 2005, 2006 sampai sekarang.
2: Untuk iya.
3: Yoi Laundry sendiri. Dia baru 2 bulan lalu, sama hari ini pas 2 bulan.
2: Berarti duluan parfumnya dulu ya?
3: Duluan parfumnya dulu. Karena itu salah satu mimpi saya ketika saya punya bergerak di dunia parfum, saya harus upgrade ke laundrynya. Dan insya Allah kalau ada rezeki ya bisa ke hotelnya lah.
2: Masya Allah. Nah, mungkin lihat perkembangannya ini memang kan banyak usaha laundry ya. Jadi memang termasuk salah satu jeli dalam melihat peluang usaha ya.
3: Ya. Nah,
2: otomatis kan dengan berjamurnya laundry-laundry di Makassar tentu butuh semacam parfum ya.
3: Butuh parfum, dia ini apa ya, kayak makanan yang wajib disediakan di laundry. Dan kebetulan saya kemarin pas kuliah saya meneliti tentang itu pengaruh harga, lokasi, pengaruh harga, lokasi, promosi, sama aroma parfum laundry terhadap keputusan penggunaan layanan jasa laundry.
2: Iya.
3: Dan itu jadi acuan saya juga untuk membuat usaha laundry. Karena kita melihat bahwa di daerah kampus itu sangat strategis untuk laundry, di perumahan juga strategis, tapi kebetulan saya tinggal masih tinggal dekat kampus saya, jadi saya
2: bukanya di situ
3: dan memang ya saat saya buka ya ini baru 2 bulan pertama alhamdulillah terus menaik anunya karena apa saya juga udah dikenal di situ dari teman-teman di sana jadi lebih mudah lah anunya. Tapi saya juga banyak melihat pengusaha laundry ya saat saya meneliti kan saya jalan-jalan nih ke beberapa laundry dari laundry kecil menengah sampai yang ya 21 cabang kayak misalnya laundry Alisium itu itu udah luar biasa insyaallah itu Alisium laundry O itu juga luar biasa itu tempat saya meneliti semua di situ Awalu laundry dia ini kelas Awalu ini kelas dia menengah soalnya satu cabang aja dia ada juga Alia laundry itu cuma yang kecil Alia laundry itu dia sih laundry kecil yang kayak rumahan tapi alhamdulillah omsetnya luar biasa.
2: Wah apa rasanya kira-kira nih?
3: Saya juga kulik-kulik di situ ya kan bahwa kenapa owner-owner laundry ini bisa bertahan sejauh ini. Ya rasanya tuh ternyata ya selama manusia terus beraktivitas masih ada pasti akan ada terus laundry. Dan saya teliti juga semakin tahun ternyata peningkatan kemalasan manusia untuk mencuci ini meningkat luar biasa. Di situ jadi peluang besar sebagai kita ya pengusaha laundry dengan tingkat kesibukannya manusia ini dia jadi malas juga untuk hal mencuci ya dah laundry sajalah. Terima beres bersih wangi
2: wangi
3: dengan harga ya sekarang dulu 4.000 masih ada sekarang mainnya di 5.000 6.000 7.000 laundry laundrynya sekarang.
2: Nah bagus dulu mungkin melihat peluang usaha laundry ini dengan parfum dulu ya.
3: Iya saya mulai dari parfum dulu Pak.
2: Sejauh ini bagaimana sih caranya meyakinkan ke user tak atau pengguna-pengguna laundry apa namanya dari
3: parfum
2: untuk menggunakan parfum ini nih.
3: Jadi awalnya saya itu harus memperkenalkan berarti menjelaskan kepada user atau pelanggan saya karena ternyata di sini saya menangkap bahwa ternyata orang ketika mendengar kata parfum laundry itu dia hanya berpikir untuk laundry. Nah, di sini kita harus ubah nih pola pikirnya ternyata. Bahwa ini parfum laundry hanya untuk laundry.
2: Untuk orang yang di rumah juga.
3: Lebih banyak sebenarnya. Lebih luas. Parfum laundry ini bisa digunakan di sofa, di helm, di sepatu. Banyak dia di spray di linen dan lainnya itu bisa sebenarnya. Cuma orang tidak tahu itu. Dia cuma gapnya ke untuk laundry. Iya, khusus laundry. Padahal belum tentu karena kesejatinya parfum kan untuk mewangikan.
2: Cuma karena ada laundrynya itu pikirannya orang untuk ya pengusaha laundry.
3: Pengusaha laundry padahal tidak.
2: Tapi sejauh ini pengguna yang menggunakan parfum ini kebanyakan
3: alhamdulillah ini semenjak beberapa tahun ini sudah lebih dari 5.000 terjual. Hampir ya 10 ribuan ini secara offline dan online. Kami juga pasarkan di Shopee, TikTok sama offline-nya. Ya untuk penggunanya beragam. Yang paling banyak mahasiswa. Mahasiswa, ibu rumah tangga, laundry. Karena saya berakar dari mahasiswa. Terus masuk ke rumah tangga. Variannya ini yang 250 mili. Terus naik ke laundry. Laundry industrial B2B sudah saya. Alhamdulillah berapa laundry saya supply untuk kebutuhan parfumnya juga. Dan itu menjadi acuan besar saya bahwa ternyata berbisnis di dunia laundry itu banyak dan luas. Besar peluangnya. Besar sekali peluangnya. Karena kita bisa jadi laundry tersebut dan kita bisa menjadi mitra untuk laundry lainnya. Dan bukan banyak lagi. Kita bisa sebenarnya laundry ini bisa masuk kan hotel masuk, restoran masuk. Dan parfum-parfum ini digunakan di setiap hotel, restoran, untuk linen-linennya juga itu dia gunakan.
2: Berarti ini sudah ada hotel yang menggunakan parfum ini?
3: Untuk saya ini belum bisa saya masukkan. Kemarin pernah hampir masuk di Wisma Kapi, memang butuh banyak persyaratan karena kan di hotel kita tahu sebagaimana.
2: Ada SOP-nya ya?
3: Iya, banyak SOP yang harus kita penuhi. Yang bisa saya tembus ini saat ini sesuai kapasitas saya juga mungkin hanya industri laundry tersebut dulu. Alhamdulillah ada sudah beberapa laundry yang pakai produk kami dan puas dengan aroma dan parfum yang kami berikan gitu.
2: Jadi berarti ini barang diproduksi sendiri oleh Bagus ya?
3: Iya, saya produksi sendiri. Dan ini ya, maksudnya dari tugas saya teliti juga ini. Karena ya kalau mau belajar ini banyak di YouTube, di Google. Tapi untuk menghasilkan aroma, resepnya yang itu kita sendiri ternyata yang harus otak-atik. Dan butuh berapa lama ya? Ada 1 tahun saya juga baru ternyata formulanya begini lebih bagusnya.
2: Setelah meneliti dan yakin bahwa produk saya ini bisa saya pasarkan, itu metode pemasarannya seperti apa awalnya?
3: Saya pertama jemput bola ya Pak. Maksudnya kita ke orang dulu sambil kita tingkatkan media sosial sama main di online Shopee. Shopee karena kan kita lihat harus ikuti zaman era di mana semua penjualan juga di Shopee terbesar. Jadi saya kasih masuk di Shopee. Alhamdulillahnya di Shopee itu 1 bulan kayaknya itu saya sudah naik star di Shopee. Dan untuk mencapai star itu tidak hal mudah karena penjualan harus banyak.
2: Betul.
3: Dari kita harus promosi iklan begini-begini. Dan ya strategi ya kita pertama kita harus bagaimana orang kenal dulu ini. Kenal. Karena kalau cuma lihat saja orang biasa cuek. Cuma banyak yang lainnya. Karena brandingnya masih kecil. Nah yang harus kita lakukan adalah ya bagaimana dia mencoba aromanya. Sama sepertinya makanan. Dia harus tester dulu baru tahu rasanya.
2: Betul.
3: Dan dengan begitu caraku bahwa kak saya tidak minta dia harus membelinya. Saya hanya mencoba dia bahwa pilih mana aroma yang bagus menurut kakak. Ya kasih 2 aroma dulu yang selesai kan. Dia pilih ini. Saya gak suruh beli. Oh bagus, terima kasih kak. Langsung dia tanya harganya. Berapa harganya kak? Ya ini 30 ribu kak yang 200 mili, yang 100 milinya 20 ribu. Dan di situ ya terjadi transaksi. Tanpa harus saya bilang beli dulu kak.
2: Berarti istilahnya langsung ke aromanya dulu ya.
3: Iya, kita memberikan dulu.
2: Memperkenalkan ke pelanggan dengan cara ada langsung dites aromanya.
3: Dan kita kasih edukasi bahwa ya

0: saya sendiri ini bisa digunakan saat kita mau keluar begini bisa.
1: Oh, langsung semprot kayak parfum gitu ya?
0: Iya, setrika bisa. Karena sejatinya kan ya kembali lagi tugasnya, fungsi dari parfum ini yang mengharumkan.
1: Yeah.
0: Kebanyakan pelanggan saya juga ini beli bukan karena dia untuk pakai makan, dipakai untuk
1: parfum ya, istilahnya. Ya, jadi enggak usah beli parfum lagi.
0: Karena lebih murah dan inovasi yang diberikan kan aroma parfum saya itu tidak pasaran. Maksudnya enggak kayak di laundry banget gitu.
1: Bertahan berapa hari itu baunya, aromanya?
0: Aromanya ini kalau bertahan dia paling mentok nih ya saya ini 3 hari.
1: 3 hari.
0: 3 hari, 1 minggu bisa. Tapi dia tergantung tempat, suhu. Yeah. Kalau dalam ruangan seperti bara AC ini bisa. Dan tapi yang harus kita pahami nih sebagai customer. Kebanyakan customer itu berpikiran kalau kita beli parfum itu harus tahan lama, begini-gini.
1: Yeah.
0: Memang betul. Saya tidak membantah hal itu.
1: Yeah.
0: Tapi yang harus dibawa bahwa ini statementnya ada parfum laundry. Secara bahan dengan parfum biasa berbeda jauh. Beda, ya. Harga juga beda.
1: Yeah.
0: Tapi saya bisa mengatakan bahwa ketika Anda menggunakan parfum laundry, dia bisa apa ya, semerbak namanya, semerbak tercium ke banyak orang itu durasinya 3 jam 4 jam.
1: Oh.
0: Tapi untuk aroma selanjutnya dia akan mengendap di pakaian. Dan itu ya kalau kita mau cium itu bukan hilang ya.
1: Iya, tetap ada. Tapi tercium ada bau.
0: Tercium di sini. Nah, itu yang harus pelanggan tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Terkadang pelanggan kok cepat kali hilang baunya, Kak. Padahal tidak, karena dia mengendap di pakaian gitu.
1: Iya. Nah, kemudian sejauh ini dari perjalanan dari 2023 ya sampai saat ini, memang kendala apa sih yang dihadapi? Biasanya ada nggak semacam keluhan? Terus inovasi-inovasinya seperti apa supaya untuk menjawab setiap kalau misalnya ada semacam keluhan dari user atau customer?
0: Iya, baik. Untuk masalah, saya rasa semua pembisnis atau pelanggan pasti ada masalahnya. Jujur, awal saya buat parfum ini ya tidak seharum ini, tidak setahan ini. Awalnya juga ya hilang cepat cepat tanu. Sampai saya coba satu pertama kali saya itu ingat, saya coba laundry di tetangga kos saya, gak coba parfum saya. Dan saya rasa itu sudah, menurut saya sudah bagus toh. Tapi ternyata pas di laundry baunya tidak keluar, bau apek. Saya sudah down di situ. Kenapa ini campuran saya tidak anu? Tidak bagus. Padahal di saya ya aromanya memang kalau awal ada semerbak, tapi lama-lama ternyata hilang. Dan untuk di laundry tidak cocok. Nah, disitulah evaluasi saya cari terus sampai saya dapatkan formulanya. Dan saya juga mendapatkan itu nggak semata-mata, saya juga belajar. Saya juga berguru sama senior-senior laundry bagaimana anunya. Ya, alhamdulillahnya dapat formula yang tepat sampai sekarang ini yang bisa saya gunakan. Untuk masalah anu ya, paling komplain customer ya. Pernah ada yang sejauh ini komplain enggak terlalu sih.
1: Yeah.
0: Lebih banyak kayak saran sih.
1: Saran.
0: Dari packaging sama ini ukurannya, Kak, bisa enggak yang travel gitu? Kemasan travelnya bisa dibawa ke mana?
1: Yeah.
0: Nah, itu tadi. Karena pelanggan ternyata dia beli bukan untuk di kos atau di rumah.
1: Iya, untuk di perjalanan.
0: Dibawa kan lebih murah, lebih simpel, hemat kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi dia bawa ke mana-mana gitu. Jadi ya saya upgrade kemasannya lebih banyak dari yang 100 ml, yang 250 ml, 500 ml sampai 1 liter sampai yang untuk B2B-nya 1 jerigen.
1: Jadi memang ada anunya. Di awalnya dipasarkan itu di berapa mili?
0: 250 ini.
1: Dan ini yang paling laris ya sekarang.
0: Ini yang paling laris.
1: Karena gampang dibawa kemana-mana ya.
0: Enggak, yang ini yang 100 mili yang gampang dibawa kemana-mana.
1: Iya.
0: Ada yang kecilnya, size kecilnya. Yang 100 mili dia, yang spray dia. Ini kan agak masuk di kantong nggak bisa ini. Di tas kan agak ribet. Yang 100 mili itu tuh lebih dia. Dan itu yang banyak disuka oleh mahasiswa.
1: Oke, baik. Sebentar kita lanjut ya, Bagus.
0: Oh, siap.
1: Banyak sekali hal yang tentunya kita ingin masih ulik terkait dengan usaha laundry ini. Kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota

0: fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
9: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Yuki Luntu ya. Yoi. Yuki. Saya ingatnya Yuki di sana. Sorry. Iya. Jadi memang menarik ini usaha laundry ya. Kalau laundry itu sendiri kan banyak nih juga. Nah, ini baru memulai 2 bulan ya?
10: 2 bulan.
9: Gimana nih perkembangannya?
10: Alhamdulillah, ini perkembangnya luar biasa sekali. Ya, saya juga bisa berkembang ini karena dalam artian ya saya pernah kuliah, saya pernah belajar, saya memahaminya. Dan ini sebenarnya tantangan juga kepada banyak pengusaha laundry. Karena saya pas meneliti ini ternyata sadar kebanyakan orang buat laundry itu dia hanya paham tentang cuci-cucian.
9: Cuci
10: aja kan. Laundry kan cuma cuci nih.
9: Iya.
10: Tapi sebenarnya laundry tidak hanya sekedar mencuci. Lebih banyak, lebih dalam lagi ternyata di dalamnya. Dan kebanyakan pengusaha laundry yang masih awal itu tidak paham itu. Ya, bagusnya memang kalau dia mau buka usaha laundry, dia harus sama yang lebih paham. Jadi kayak bermitra gitu.
9: Iya.
10: Yang saya dapat, ya ternyata dia cuma konsep mencuci-cuci. Sedangkan laundry itu kalau hitung-hitungan, kalau hanya mengandalkan kiloan itu gak terlaluan omsetnya. Yang besar itu di satuan.
9: Di satuan.
10: Satuan itu kan satu pakaian itu berapa, bisa 2 kali lipat daripada harganya. Apalagi kalau bisa main di spotting noda. Dan saat ini saya sedang mempelajari lagi, mendalami tentang spotting noda.
9: Itu seperti apa itu?
10: Maksudnya, itu noda, spotting noda itu kayak
9: menghilangkan noda bandel.
10: Menghilangkan noda-noda, misalnya noda tinta, noda kuning, noda darah, noda minyak. Kan kebanyakan itu pakaian-pakaian kita, kalau kita ada ungkir pasti ada nodanya.
9: Kan ada tinta itu yang susah hilang.
10: Ada tinta susah hilang.
9: Tapi sayang sekali pakaiannya ini.
10: Iya, ada orang yang sayang pakaiannya, contoh hilang atau baju dinasnya yang warna putih. Mau dihilangkannya, nah itu laundry harusnya bisa itu. Kalau kita di laundry itu harus bisa.
9: Satuan itu.
10: Satuan. Tapi nggak semua laundry
9: melakukan itu. Hanya sekedar mencuci aja.
10: Hanya sekedar mencuci saja.
9: Wah.
10: Nah, karena sekedar mencuci saja kita harus pahami.
9: Jadi ada beberapa layanan di laundry tak ini ada detail kayak tadi menghilangkan noda. Mm-hmm. Ada memang khusus hanya sekedar membersihkan.
10: Mm-hmm. Ada pencerahan. Pencerahan yang warnanya kusam kuning itu kami kembalikan seperti baru lagi.
9: Iya iya iya.
10: Dan itu saya pelajari betul-betul di 2 bulan ini saya pelajari itu. Mm-hmm. Di untuk noda juga kebetulan di noda sendiri saya pernah belajar di kampus.
9: Yeah.
10: Alhamdulillahnya karena ada dibekali materi ilmu dari kampus. Di situ saya belajar tentang spotting noda juga, mengenal chemical yang bisa menghilangkan noda dari yang non alami sama yang alami. Maksudnya bahan kimia sama alaminya ya.
9: Yeah.
10: Dari situ ternyata kayak misalnya jeruk nipis, cuka, ada semua manfaatnya, garam. Cuma memang itu mie kembali ternyata orang itu kayak nggak pernah berpikir ke sana. Maksudnya yang ya tidak terlalu anu lah arahnya ke sana.
9: Yeah.
10: Dan itulah sebagai peluang yang kutangkap. Wah, kebanyakan orang ya berpikir ya tentang teknologi lebih ke sosmed yang sekarang ini TikTok kan.
9: Yeah.
10: Nah, ternyata di dunia salon itu besar sekali.
9: Wow.
10: Untuk noda itu bayangkan satu pakaian itu kalau memang betul-betul bernoda kita bisa pulihkan itu ya untung-untung ya bisa 100 ribuan itu main juga.
9: Wush, gila ya. Satu pakaian.
10: Satu pakaian. Tapi harga memang mahal.
9: Yeah.
10: Tapi sebenarnya risikonya yang kita tanggung ini besar. Pakaian kita harus paham tentang jenis kain. Itu paling utama itu dulu. Karena untuk menghilangkan noda kita harus jenis kainnya dulu tahu.
9: Iya, yeah, iya. Yeah.
10: Sebelum kita carikan chemical apa yang cocok untuk menghilangkan di jenis kain ini. Karena misalnya noda tinta, simpelnya.
9: Yeah.
10: Noda tinta kan misalnya kalau mau dihilangkan pakai aseton. Bisa. Tapi tidak semua kain terus kita harus tahu jenis kain ini apa. Yang berwol, yang berseratnya begini, yang kanvas begini, dan tidak semua bisa sama dihajar rata gitu, tidak bisa sama hajar rata bahwa kita pakai ini satu untuk semua ini, dan itu ya kita harus belajar sebagai pengguna kita harus terus belajar ini.
9: Dan butuh keberanian untuk melakukan treatment ini ya, karena itu tadi.
10: Iya, kalau rusak pakaian orang ya ganti. Pakaian branded
9: yang harga-harga mahalan
10: ini. Harga-harga mahal ini dan ya bukan cuma di noda cuci kilon juga sebenarnya butuh ilmu tentang chemical
9: itu ya.
10: Chemical sabun apa yang bagus biar pakaian lebih bersih dan maksimal baunya. Karena ada laundry di mana dia mencuci itu sudah dicuci pun tetap bau. Padahal untuk mempengaruhi kebersihan dan pakaian itu pas pencucian aroma parfum itu nomor 2. Pengaruh memang parfum berpengaruh di laundry, tapi yang paling berpengaruh itu pencucian. Kalau pencuciannya bagus dan bersih, parfum disemprotkan lebih maksimal lagi. Karena ada pakaian misalnya Pak saya pernah dapat ini orangnya ya perokok berat. Ya mungkin suka begadang juga atau memang sudah ya tidak, saya tidak bisa kan meratakan bahwa semua orang memiliki kondisi badan atau yang berbeda-beda. Dan ini pakainya betul-betul bau. Untuk orang biasa mungkin tinggal masuk cuci, putar, selesai. Tapi pas dipengeringkan bau, biarpun dicuci 2 kali tetap bau. Salah satu tips ini saya kasih ya, gunakan cuka. Cuka itu bisa menghilangkan ternyata mencerahkan pakaian juga. Di dunia laundry kayak saya rasa kalau orang yang betul-betul di terjun laundry dia paham tentang penggunaan cuka, sitrun.
9: Ya, sitrun yang sering dipakai.
10: Iya, sitrun yang sering dipakai orang. Semuanya bagus semua. Tapi ya kalau mereka tidak tahu efek samping dari semua bahan itu ya.
9: Iya, betul.
10: Memang hasilnya bagus, tapi semua ada efek sampingnya juga. Iya. Bagus sekali. Makanya orang belajar itu. Dan ini parfum saya ya saya kembangkan juga di laundry karena saya rasa kalau saya ternyata lihat pasar juga ternyata kebanyakan orang pencipta parfum ini atau yang membuat parfum dia cuma menggunakan 2 bahan dasar. Sedangkan saya menggunakan 4 bahan di dalamnya. Ini kasih berbeda. Dan ini sekalipun penelitian saya. Ini kenapa parfumnya lebih bisa lebih tahan, lebih awet gitu.
9: Dan sejauh ini kalau dari usaha Hatta ini apakah sudah semacam pengurusan-pengurusan anunya? Dari sisi apa saja nih pengurusannya?
10: Untuk awal kan kami untuk pengusaha pasti wajib ada NIB kan?
9: Iya, NIB-nya.
10: Alhamdulillah itu kami sudah dibuatkan pas di kampus. Kami ada, saya gabung di inkubator di kampus, memang khusus mahasiswa kan?
9: Iya.
10: Untuk yang berwirausaha, ya, dibuatkan di situ.
9: Iya.
10: Dan untuk saya juga pernah urus ini, sudah apa, urus halal juga ini. Dan banyak lagi memang surat-surat yang harus diurus lagi, apalagi tentang parfum ini biar bisa lebih keluar lagi pasarnya. Alhamdulillahnya saya bisa berdiri di sini karena banyak orang yang bantu, orang baik.
9: Iya, iya. Alhamdulillah.
10: Di kampus sama di luar kampus, kayak saya kan masuk di inkubator juga Pak.
9: Iya, inkubator di Kota Makassar.
10: Kota Makassar. Dibantu juga di situ persurat-suratannya, pelatihannya. Di sini saya juga belajar tentang ya manajemen di situ, pemasaran. Ya begitulah, kita sebagai pemilik ini harus terus belajar bagaimana bisa meningkatkan usaha, kita.
9: Usaha, konsep ya penting. Betul. Karena memang banyak sekarang orang yang memang hanya sekadar otodidak tanpa adanya pendampingan-pendampingan dari inkubator ya. Dan tidak banyak juga pelaku-pelaku UMKM seperti laundry ini baru satu minggu beroperasi tutup, dan itu kan butuh modal banyak ya.
10: Betul, betul.
9: Nah, modal. Jadi memang apa harus yang persiapkan dulu nih sebelum kita betul-betul terjun di dunia laundry ini, karena memang biayanya itu kan untuk masuk ke dalam usaha laundry ini paling tidak 10 juta ke atas ya. Wah, paling murah itu. Atau mungkin lebih ya. Iya, iya.
10: Tapi jujur saya ini Pak, alhamdulillahnya ini saya buat usaha laundry ini Pak, dan parfum ini bermodal niat dulu. Saya harus niat, saya pertama memang itu niatkan dulu Pak. Tujuan saya buka usaha untuk apa dulu. Itu betul-betul pertama. Jujur Pak, saya buka laundry ini, saya tidak nyangka Pak. Saya ini buka laundry super dari bapak senior. Jadi dalam artian ini Pak, ya senior saya ini, dia memang pernah punya laundry. Terus laundrynya tutup vakum. Dua cabang itu dia tutup di Bone sama di Makassar tutup. Karena senior saya mungkin sudah pindah alih profesi. Sekarang dia jadi kayak apa, bahan-bahan bangunan gitu profesinya sekarang. Nah, akhirnya saya ketemu beliau, itulah apa kayak Tuhan juga membukakan jalan. Saya tidak ada modal di sini, Pak. Jujur saya hanya mengandalkan dari penjualan parfum untuk bertahan hidup. ketemu beliau, dia tanya, karena dia tahu usaha parfum kan, dia bilang, kamu buka laundry? Saya mau buka, saya pengen banget buka laundry, itu salah satu mimpi saya. Dia bilang, ya udah, nanti kita ketemu bincang-bincang. Setelah bincang-bincang itu Pak, ternyata dia menyiapkan mesinnya.
9: Wow.
10: Dan mesinnya itu yang dipakai di laundry sekarang. Dan alhamdulillah ya, betul-betul modal saya ini sama niat bahwa saya ingin buka laundry, tapi Tuhan kasih jalan lewat senior saya. Bukan cuma satu orang ya Pak, maksudnya
9: ya,
10: banyak yang mendukung. Banyak. Dan saya tidak menyangka bahwa ketika saya berdiri di situ, kan ini bukan kampung saya Pak. Saya ini rantauan.
9: Asli mana Bagus?
10: Iya, saya asal Baru Pak.
9: Oh Baru.
10: Baru. rumah di Baru. Kalau saya asli apa, lahir di Malang Pak.
9: Oh di Malang.
10: Jawa Timur. Saya tidak menyangka bahwa orang kampung situ, orang menetap di situ bantu saya. Pengusaha laundry loh. Dia sesama pengusaha laundry datang ke saya Pak. Dia bantu saya bangun laundry itu.
9: Masya Allah.
10: Dan saya tidak pernah berpikir bahwa kalau secara logika ya, ngapain dia bantu saya, sesama pengusaha laundry kan. Dalam artian kompetitor ini, saingan ini, rebutan di pasar saya. Tapi Masya Allahnya orang ini tidak. Dia malah bantu saya Pak berdiri. Dia cuma bilang sama saya juga pengen lihat adek berdiri, ditanya sukses di tanah rantauan.
9: Iya.
10: So, ya begitu. Kulihat niatnya dibantu saya, senior saya lainnya juga bantu saya. Saya terpacu di situ. Ya, saya niatkan ya Masya Allah kita buka laundry ini. Ya bulan lalu Pak, start tanggal 1. Sekarang detik ini sudah 2 bulan pertama saya. Usaha laundry saya itu berjalan dan alhamdulillah omset sama anu naik terus. Dan memang itu tadi seperti saya bilang, kalau kita mau kejar cuma kilonya saja capek. Kalau mau lebih ambil satuan.
9: Ambil satuan,
10: satuan.
9: Itu ya.
10: Itu luar biasa sekali Pak satuan. Apalagi tentang modal yang kita, pokoknya tentang itu
6: cuan.
9: Artinya memang banyak ya, banyak user yang memang bermain di satuan itu ya.
6: Banyak pak.
9: Banyak juga ya, karena kan selama ini kan rentangnya apalagi yang mungkin daerah yang padat-padat penduduk dia ya, mungkin kelas-kelas menengah lah ya ke bawah. Mm-mm. Itu kan biasanya yang penting kiloannya ya. Bersih begitu.
6: Makanya kita juga harus pahami bahwa ketika kita buat loan kita harus paham lokasi dulu, mm-hmm. wilayah. Dan itu kan maksudnya termasuk penelitian saya. Kita harus pahami lokasi di sini apa nih mahasiswa. Mahasiswa kan pengennya murah, cepat, bersih. Jadi yeah. ongkiri pas saya pernah mahasiswa.
9: Betul betul.
6: Nah, kalau kita digabung sama perumahan, ya perumahan lebih enak lagi pak. Kan dia terlalu masalah biaya. Yang penting kualitasnya. Nah, kalau kita berada di situ kita sudah lihat oh pasarnya sekian, jangan patok harga sekian.
9: Orang di tidak. Di persaingan harga itu seperti apa sih? Karena kan iya. banyak sih orang kuliah laundry-laundry itu yang banting harga sampai 2.000 per kilo. Orang kan tertarik tuh.
6: Iya, sebenarnya kalau dari sisi saya sendiri pak, harga itu relatif sih. Karena hasil penelitian saya harga memang agak tinggi anunya kan menentukan, tapi kebanyakan orang itu memilih jarak.
9: Jarak.
6: Jarak antara laundry, misalnya kita kos-kosan sih pak di sebelah laundry, pasti orang lebih pilih sini.
9: Oh,
6: ya maksudnya lebih ya udahlah sini aja lah.
9: Nanti kita pakai sistem jemput bola.
6: Yang ku terapkan di laundry saya juga antar jemput. Ini yang kasih aneh juga sistem antar jemput ini luar biasa. Karena kita jemput bola kan, tinggal orang sisa telepon tanya kak ada laundry saya jemput bawa ke sini. Dan itu ya. Itu mungkin bilang, kita paham bahwa manusia semakin panas.
9: Jadi usaha laundry sekarang ini di handle sendiri oleh Mas Bagus? Atau sudah ada?
6: Alhamdulillah nih kemarin ada minggu lalu nih ada karyawan pak. Cuman karyawan saya ternyata dari riwayat penyakitnya yang tidak menuntut untuk melanjutkan lagi. Sejak sekarang ini masih cari karyawan.
9: Masih pak. Cari karyawan ya.
6: Tapi ya alhamdulillahnya masih ada saya yang bisa nuh.
9: Iya.
6: Dan itu ya kendala juga bagi kami, ini saya tidak bisa expand lebih jauh lagi. Sebenarnya saya juga berpikir untuk menciptakan sabun cuci laundry yang lebih efektif lagi. Karena yang kurasakan ini karena kalau cuma sabun cuci biasa ini kurang efektif dia. Harus butuh campuran lagi untuk lebih efektifnya. Dan saya rasa itu kalau saya campur itu dan dijual itu mungkin lebih. Karena campuran itu ternyata bisa membuat pakaian itu lebih cerah. Baju putih yang kusam itu, yang noda-nodanya kuat itu, ternyata bisa rontok gitu, hanya di mesin cuci. Yang mana kita tahu bahwa kalau kita mencuci di mesin cuci, dia hanya menghilangkan tingkat kotor rendah sampai menengah. Yang high itu palingan mudar. Dan beda ya, kotor sama noda. Noda itu biar di bagaimanapun, kalau kayak tinta dicuci sampai siapa pun,
9: nggak hilang.
6: Kalau noda itu harus memang di treatment. Kapan tidak di treatment, lama baru di treatment, ada kemungkinan dia susah hilang. Tapi kalau yang ku dapat itu semua noda bisa hilang pak. Karena saya sudah pelajari semua noda bisa hilang. Tapi yang jadi masalah adalah kain rusak. Serat kain rusak. Saya pernah ini handle satu noda di kampus kasusnya. Kan memang ada mesin spottingnya itu pakai tekanan udara sama air itu. Dan ketika kita paksa itu hilang, kain itu langsung
9: melar.
6: Enggak, langsung kayak apa ya? Rusak, seratnya itu lepas-lepas gitu. Jadi kayak dikit lagi robek lah.
9: Memang hilang noda tapi merusak kain.
6: Merusak kain. Makanya itu pemahaman kita sebagai tukang noda itu harus dibuka betul-betul. Kain sebenarnya kiloan, pak. Kiloan itu enggak sembarang bisa kita anu, karena kan sistem kiloan kan begini. Kalau kiloan itu hitam putih campur masuk.
9: Iya, yeah, betul.
6: Hitam putih masuk campur. Di mana kita seharusnya itu yang saya pelajari SOP ya, hitam putih harus pisah. Dan memang ketentuannya itu hitam putih harus pisah. Dan sebelum kita masuk juga ke mesin cuci, kita harus cek tag di pakaian. Apalagi kalau pakaian branded, kan tidak semua itu. Ada yang harus suhu 30, ada yang boleh dicuci mesin, ada yang tidak boleh dicuci mesin, ada yang boleh disetrika, ada yang tidak boleh disetrika. Dan itu memang ribet pak, kalau dikerja semua kan.
9: Iya.
6: Dan kalau untuk harga sekilas 4.000 5.000-an itu kayaknya orang tidak akan kan? Tinggal ya udah kasih masuk saja ya. Karena makanya ada beberapa laundry yang mungkin istilahnya kayak high quality. Dia di 8.000 atau 10.000 per kilo. Dan itu saya worth it. Kenapa? Worth it karena dia mengecek semuanya. Dan bahan-bahan kayak sabun juga dia sesuaikan. Kayak misalnya pakaian anak-anak sama pakaian dewasa itu beda, Pak.
9: Yeah.
6: Nggak bisa kita satu padukan sabunnya. Karena pakaian anak-anak ini kan sensitif kulitnya.
9: Dan itu pada saat mengelondri itu nggak dicampur dengan pakaian orang lain ya?
6: Nggak boleh, Pak.
9: Nggak boleh ya?
6: Nggak boleh kalau...
9: Kalau misalnya yang itu tadi yang dipisah-pisah ada untuk anak-anak.
6: Iya.
9: Kalau hanya sebatas dua pasang atau tiga pasang.
6: Nah, sebenarnya itu jadi anu juga sih.
9: Iya.
6: Jadi bagaimana komunikasinya kita sebagai ke pelanggan sih. Karena memang saya dapat belajar juga bahwa ternyata ya kalau pakaian anak-anak ini harus dipisah. Mau kecil atau tidak ya harus dipisah. Kalau tidak ya cuma sedikit ya lebih dicuci sendiri. Bukan dalam arti kita tolak ini. Ini lebih kayak safety. Kenyamanan.
9: Iya, iya.
6: Oh. Sama seperti saya dapat kasus cuci handuk.
9: Iya. Yeah.
6: Di kiloan. Yang saya, dimana saya sudah tahu bahwa handuk itu memiliki tingkat kotor yang sangat tinggi.
9: Oh.
6: Berbeda sama pakaian kita sehari-hari.
9: Jadi harus dibisakan.
6: Harus bisa, Pak. Makanya harus masuk ketuan. Tapi kebanyakan juga orang gak mau. Ya sudah, saya kasih masuk. Tak. Kan maksudnya resikonya sudah ditanggung. Kan sudah hak akad atau kesepakatan. Masuk-masuk, tak. Kasih masuk pengeri. Bau. Pakaian eksternya anu. Karena tidak maksimal bersihnya. Dan itu alasan memang ya kita sebagai laundry harus, itu tugas utama kita, edukasi pelanggan. Karena pelanggan tidak tahu.
9: Betul.
6: Dia tidak tahu bahwa tingkat kotornya sekian-sekian. Kalaupun ada tahu itulah, itu lebih bagus lagi. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi bagaimanapun kita sebagai laundry harus menjelaskan. Kayak kemarin kain wall mau dimasuk kiloan. Gue bilang maaf kan, kalau kita mau kiloan, saya ini lebih menjaga brand saya nih. Kemudian nama baik saya, brand. Lebih baik gak usah laundry di sini, Pak. Kalau mau di kiloan, karena kasihan, rusak satu kainnya. Yang kedua, kalaupun luntur, pasti saya dikena protes. Kan diangkat tangan sih ya. Saya sudah bawa ke sini pakaian saya, kau urus. Tapi ya, kita harus jelaskan bahwa ini untuk satuan. Ya alhamdulillahnya, itu sehari saya jelaskan ke pelanggan, dia dia terima, dia ambil satuan. Setelah saya satuan, luntur semua warnanya. Merah, pekat itu anunya, airnya. Untungnya kebetulan tidak tercampur di pakaian, Kak. Kalau tercampur ini sudah berwarna merah ini yang putih-putih. Dan lebih parah lagi kan, maksudnya kalau noda luntur itu kepakaian itu lebih sulit lagi. Untuk anunya, bukan tidak bisa, bisa kok, sulit lagi untuk menstabilkannya, kembalikan warnanya. Dan itu ya kalau mau dibahas memang luar biasa banyaknya ini di dunia laundry ini.
9: Okay.
6: Masya Allah.
9: Nah, tapi di tengah maraknya banyaknya apa namanya ya, usaha-usaha laundry di sekitaran kita sih, bagaimana cara menjaga, apa sebenarnya yang harus kita prioritaskan supaya kita mampu bersaing di tengah banyaknya pengusaha-pengusaha laundry itu?
6: Ya, kalau masalah persaingan pasti banyak ya, Pak. Dari persaingan harga dan lainnya. Tapi ya saya kembali lagi, kita kembali lagi ketika kita mulai usaha itu niatnya dulu. Niatnya bagaimana sebenarnya? Kalau kita Islam ya percaya bahwa rezeki sudah ada yang ngatur kan. Tidak perlu biar mau kompetitor sebanyak apapun, sehebat apapun.
9: Tidak akan tertukar
6: rezeki kalau anu. Nah, salah satu yang membuat saya naik ya, salah satu layanan yang saya aktifkan itu antar jemput. Dan di yang tempat lain ada antar jemput. Tapi mungkin kapasitas karena saya juga alumni kampus di situ dan saya dikenal di situ, jadi mungkin orang lebih percaya. Makanya kepercayaan itu penting.
9: Betul.
6: Di dunia laundry. Orang tidak datang itu hanya karena laundrynya, tapi biasa karena orangnya sudah percaya kita. Makanya kayak edukasi tentang pemahaman jenis-jenis kain dan noda itu sama tingkat kotor itu penting bagi kita ke pelanggan.
9: Betul.
6: Agar dia paham. Jadi di sini pelanggan bisa menilai kapasitas orang yang punya laundry. Dia paham atau tidak. Paham betul atau tidak. Nah, jadi salah satu saya antar jemput, yang kedua itu satuan. Saya melihat peluang juga bahwa di sini kebanyakan mahasiswa pakaian kampusnya ini sudah tingkat todenya sudah lama kan, sudah kuning atau apa. Dan kemudian saya pelajari bagaimana itu pencerahan, dicerahkan lagi seperti baru, dan alhamdulillah, Pak. Itu saya anu, dan itu salah satu menaikkan omset saya. Karena
9: dengan harga yang sama ya.
6: Beda, Pak.
9: Oh, beda tetap.
6: Satuan.
9: Ya, satuan tadi.
6: Satuan dia, berbeda dia, Pak. Satuan, dan enggak semua laundry mempunyai itu. Kebanyakan itu kebanyakan laundry hanya fokus kilo kan.
9: Iya, iya.
6: Tapi sebenarnya yang kudapat dari pengusaha laundry besar ini, kiloan itu ya cuma memang nilai tambahnya di laundry.
9: Oh, justru itu yang satuan.
6: Justru satuan itu adalah tombak yang paling kerasnya. Disitulah perputaran uang bermain. Tapi ya walaupun memang tapi harganya juga tidak main, tapi resiko yang diterima juga sebagai pengguna jasa laundry juga besar juga sih, Pak.
9: Iya, iya.
6: Karena kayak kita bilang, salah sedikit, kain rusak, robek, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab.
9: Iya, iya.
6: Dengan cara kesepakatannya ganti rugi atau bagaimana kembali kesepakatannya.
9: Jadi masalah membersihkan noda treatment yang satuan tadi ini memang sama di mesinnya, tapi cuma dari campuran.
6: Iya.
9: Campuran
6: chemicalnya
9: di teknik anunya.
6: Chemicalnya berbeda. Kadang juga kalau memang dia harus di spotting, maksudnya kita bersihkan dulu noda-noda besarnya, baru anu. Kalau untuk mesin masuk semua. Apalagi sekarang mesin canggih, sudah berbasis AI. Dan itu sangat, itu juga hal yang penting sih.
9: Yeah.
6: Bagi pengguna laundry memilih mesin yang mesin bagus, mesin cuci yang bagus.
9: Jadi tidak sembarangan mesin cuci juga ya.
6: Nggak, maksudnya enggak semua. Maksudnya kalau mesin, kalau mau dilihat fungsinya sama-sama
9: gitu. Iya. Untuk kan ada juga nih biasa mesin cuci kayak biasa dipakai di rumahan itu kan. Terkadang kan kalau pakaian-pakaian dalam itu biasa dia merobek. Saya pernah pakaian dalam saya itu banyak robek gara-gara masukkan dari dalam mesin cuci.
6: Mesin cuci. Tapi sebenarnya kalau untuk ini juga yang harus paham bahwa kalau kita mencuci pakaian-pakaian begitu yang sensitif ini, kita harus menggunakan kantong laundry pouch. Jadi dia kayak dimasukkan di satu kantongan itu, baru dikasih masuk mesin cuci. Itu fungsinya untuk apa? Ya untuk menghindari hal-hal
9: menghindari
6: begitu.
9: Itu.
6: Sama itu kalau kita mencuci pakaian-pakaian branded, pakaian-pakaian itu pakai itu. Hal-hal yang sensitif itu pakai itu. Tidak diungkiri Pak, kebanyakan memang begitu. Nah itu memang kalau mau digali ya banyak, luas sekali ya, ranahnya laundry ini. Untuk apa dijelaskan satu-satu semua. Dan saya masih tetap belajar ini. Masih belajar ini memahami bagaimana betul-betul laundry ini. Sampai ya saya, itu nih saya bilang saya mau ciptakan suatu produk gimana itu ya. Produk apa? Sabun yang bisa memaksimalkan sekali. Karena jujur kalau sabun-sabun yang biasa ini kurang maksimal. Dan sama ketika kita mencuci menggunakan air dingin sama air panas itu berbeda.
9: Jadi?
6: Jauh lebih bersih yang panas.
9: Yang panas ya.
6: Entah mengapa kalau sederhana lebih aktif anunya di panas. Tapi tidak semua itu, kita harus tahu jenis kain dulu. Karena tidak semua jenis kain itu bisa di suhu panas. Makanya butuh dicek tag labelnya.
9: Oh itu makanya biasa ada semacam apa ya? Karena dia biasa itu pakai gas untuk memanaskan air kah atau seperti apa itu? Kan biasa di tukang-tukang laundry itu kan biasanya dia pakai tabun 3 kilo itu untuk
6: dryer itu Pak.
9: Oh untuk mengeringkan ya?
6: Pengering
9: oh pengering.
11: Setrika
9: Oh setrikanya ya.
6: Ini iya untuk dryer, setrika. Tapi memang kalau kita mau anu itu kayak contoh tadi itu sitron sama sabun cuci bubuk. Kebanyakan kalau dia tak pakai sabun cuci bubuk, lebih ke cair.
9: Iya.
6: Karena sabun cuci bubuk itu meninggalkan residu,
9: meninggalkan ampas
6: kayak di pakaian ternyata. Iya. Tapi sabun cuci bubuk itu lebih efektif dipakai untuk satuan. Maksudnya untuk satuan di sabun cuci bubuk baru dibilas karena prosesnya lebih lama dan banyak pembilasan untuk menghilangkan bekas
9: itu.
6: Sabun cuci bubuknya. Tapi sabun cuci bubuk lebih efektif kalau dikena air panas.
9: Iya.
6: Jadi kalau kita mau coba pakaian putita yang kuning atau kuning ini, pakai sabun cuci bubuk campur sitron baru air panas rendam 30-40 menit. Kalau mau anu 1 jam.
9: Nah selama ini saya pakai sitron aja, udah kasih air citrun, panas ya.
6: Sitron kalau cuma dimasukkan di mesin cuci Pak, ya maksudnya kurang maksimal.
9: Kurang maksimal direndam ya.
6: Sitron kan noda asam dia, yeah. Sama kayak cuka. Dia maksudnya teman-temannya.
9: Saya pernah juga dapat, kan kebetulan saya usaha depot air ya. Akan ada itu untuk membran air itu, biasanya itu kurang lebih 2 tahun saya baru dapat ilmunya itu. Saya pakai citrun, ternyata setiap saya kali bawa ke tukang cuci membran itu 300-400, ternyata hanya modal 10.000 bisa membersihkan.
6: Iya, sama Mi.
9: Iya.
6: Kayak satuan ini, modal 100.000, 100 ribu harganya mungkin modalnya cuma 20 ribu, 10 ribu. Tapi kan bukan dari modalnya, ilmu sama tanggung jawabnya ini.
9: Betul.
6: Yang kan makanya orang paham itu, loh kok mahal kali kak, cuma begini-begini saja. Iya, kami beli ilmunya ini. Ilmu untuk mendapatkan ini tidak segampang itu.
9: Betul-betul.
6: Tanggung jawabnya, ya itu salah satu sitrun, kayak baking soda, jeruk nipis, micin, micin dapur ini, hal-hal yang sekitar kita itu bisa itu. Untuk menghilangkan noda kuning, kayak noda kuning di pakaian baju putih, itu mie, tapi dia harus menggunakan air panas. Yang paling efektif itu sitrun. Sitrun, air panas sama sabun bubuk. Ini Arwi ini tips-tips dibagikan ini. Kalau mau dicoba boleh itu, luar biasa itu hasilnya. Nah,
9: siapa tahu ada pendengar kita yang lagi mendengarkan baru diaplikasikan masuk amal jariah dong.
6: Ah, iya, itu salah satu juga kita kan, maksudnya berbagi ilmu juga.
9: Berbagi ilmu, baik.
6: Itu kalau untuk juga yang mau aplikasikan banyak.
9: Oke, baik. Siapa tahu nanti mungkin ada pendengar kita yang terinspirasi. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan.
6: Siap.
9: Iya.
6: Saya sampaikan ini sangat luar biasa sekali Pak, di perjalanan saya membuka usaha ini, di umur saya masih 22-23 tahun ini, saya mulai dari nol, dan betul-betul sepanjang perjalanan saya itu ya kembali ketika saya berusaha itu kembali saya selalu ingat itu niat pertama paling utama. Dan ketika niat sudah bagus, bahkan terbuka jalan. Sama ketika kita berbisnis, kita harus tahu kita berbisnis sama siapa. Jangan pernah berbisnis sama manusia. Berbisnis sama Tuhan.
9: Betul.
6: Karena kalau manusia mungkin kita akan jatuh kecewa pas anu, tapi kok sama Tuhan tidak. Nah itu maksudnya kebanyakan anu toh. Dan untuk pemula juga, saya rasa kayak saya juga masih pemula ya ini. Jangan pernah cari kejar terlalu banyak untung dulu. Bangun kepercayaan. Branding dulu. Karena saya rasa bisnis yang paling bagus itu ketika brandingnya sudah besar. Maksudnya dia tidak perlu cari anu karena branding sudah ada. Walaupun memang murah, kayak misalnya kayak tipis sekali hampir bilang tidak ada dapat profit, tidak masalah dulu untuk awal. Karena itu batu loncatan untuk kedepannya. Ketika sudah dipercaya sama orang, akan mengalir sih. Tidak perlu anu karena orang tidak biasanya tidak melihat dari sisi usahamu. Dia melihat dari orangnya. Oh ini orangnya bagus sih, bisa dipercaya. Dan saya rasakan itu kepercayaan. Dan saya selalu ingat juga orang-orang yang selalu orang-orang pengusaha besar juga yang selalu nasihat. Kamu harus selalu apapun yang terjadi di hidupmu, jangan pernah tinggalkan sujudmu. Apapun yang terjadi dalam bisnismu, karena bisnis ternyata ya saya dapat juga beberapa mungkin tidak sebanding dengan orang-orang. Ternyata pas kita mau mulai bisnis ujiannya
9: banyak
6: dan paling ini ya kita harus siap kehilangan kehilangan waktu, materi, uang, keluarga, teman, pasangan dan lain-lainnya. Dan kita harus dituntut untuk survive sendiri dari apapun masalah hidup. Dan kapan kita menyerah, selesailah semuanya. Dan itu saya selalu pegang juga bahwa Tuhan juga tidak akan membawa saya sejauh ini hanya untuk jatuh, hanya untuk gagal. Dan saya rasa apa yang ada di hidup saya sampai saat ini ya itu berkat juga karena dua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan teman-teman saya. Jadi ya tiga saja kuncinya sebenarnya kalau saya ini terakhir. Yang pertama ya kita harus perbaiki hubungan sama Tuhan. Yang kedua sama orang tua kita. Itu kunci-kuncinya. Yang ketiga ya sama sosial teman-teman. Karena itu ya pembawa rezeki semua ini maksudnya dari orang tua. Walaupun kita sukses besar tapi orang tua tidak anu, akan kalah harus jatuh. Dan teman-teman kita lah sebenarnya ini yang paling utama juga. Perbanyak kenalan, relasi. Ya di saat kamu mungkin jatuh atau apa, bukan orang jauh, bukan saudara, bukan anu, yang lebih tepat itu kayak teman sendiri yang datang ke kita. Saya rasakan ternyata yang datang ke saya ini ya yang bantu usaha saya ini ya bukan keluarga, orang tidak kenal malahan. Tiba-tiba datang bantu saya. Dan di sini saya juga melihat bahwa itulah Tuhan, ketika niat saya bagus, niat saya lurus, Tuhan akan bantu saya dengan cara apapun. Lewat perantara manusia. Ya mungkin itu sih saya dari saya kan biasanya ini.
9: Baik, terima kasih Bagus Ali Al-Mukti, owner IO Iparpum dan Laundry ya. Sukses terus usaha tak yang pastinya tadi itu teh bangun kepercayaan.
6: Kepercayaan. Hmm. Mbak, ya bang, luruskan niat.
9: Luruskan niat.
6: Kalau bagi teman-teman yang mendengarkan, yang pengen buka usaha, ya pertama usaha itu nggak butuh uang dulu, jangan pikirkan uang dulu, pikirkan niat dulu. Kedua, ya kalaupun sudah ada niat, bangun kepercayaan. Maksudnya kita nggak perlu usaha nggak perlu kita punya barang, bisa kita jual dengan barang orang. Yang penting kita dipercaya dulu. Maksudnya kejujuran, percaya, jujur saat berwirausaha, berbisnis. Ya itu baik. Sih. Untuk mungkin bisa anuy promosi. Ya.
9: Boleh silakan.
6: Untuk teman-teman juga yang pengen coba dari produk saya, Yoi Parfum Laundry ini, ini bisa didapatkan di Shopee ataupun TikTok, tulis aja Yoi Parfum Laundry nanti muncul. Kalau mau lebih gampang, share di Google Yoi Parfum Laundry nanti muncul TikTok, Shopee sama Instagram kami. Di sini ada beberapa aroma yang cocok untuk kalian, yang untuk yang suka olahraga juga bisa banget. Untuk ibu rumah tangga di sini ada aroma yang soft, segar sama mewah. Contoh ini Evelyn, ini baunya mewah, segar, dan ini ginseng paling bestseller kami, dia soft dan lembut sekali. Dan ini Edelweiss, aroma yang khusus kuat bagus untuk olahraga spirit, karena dia aromanya kayak ada melon-melonnya dan aquanya gitu. Bagus banget, masih banyak aroma lainnya teman-teman. Dan saya akan terus mengembangkan ini kedepannya bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi.
9: Amin ya.
6: Ya siap. Okay, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
9: Okay, baik sahabat budaya, demikian obrolan UMKM kita kali ini. Mudah-mudahan inspirasi dari Laundry Yoi yang memberikan inspirasi berkaitan dengan bagaimana membangun usaha laundry baik dari sisi parfum maupun pelayanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
8: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4. Kue dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral bagi menghias meja seserahan atau bosara. Kemudian dengan teksturnya yang kering dan gurih seperti baruasa melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri, sementara barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak dari luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajanan tradisional ini menjadi doa tak berwujud daripada leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antara kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasurah malabrikum kasih kipe emang seruntur ya carana si patokong ya soe di memuari padang kemana mau kitu tidak tuda meringkalinga pesan di frekuensi radio tari Sirapluna 2,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum si patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si patokong ngambur Ruslan.
1: Iya, alhamdulillah si patokong.
2: Iya.
1: Atau karibata bunda, mau disini mungkin.
2: Alhamdulillah. Iye. Alhamdulillah, syukurillah.
1: Iya. Jadi mungkin mana mengkali ngelong-ngelong aja ya, ngelong ogi.
2: Ma pilih kita, terintang lagi pasal dia.
1: Itu kak, bunda langsung ngipit aja dulu.
2: Apa sih? Aseki ada janji.
1: Aseki ada janji.
2: Iya.
1: Oke, Meki mah cerita-cerita tentang ani. Biasanya kan setiap orang biasa kona rapi waktu aso aja jingan. Biasanya agar lo biasa ipiga untuk bentuk syukur tak peringati bulan tahun. Pangka biasa tau kutu kau ya bulan tahun ini biasanya
2: ya sekarupa napa
1: ya sekarupa engka mau puasa engka engka to buat acara pokoknya. Nah ini biasa bunda pegoto sih untuk mengapresiasi.
2: Oh iya, mila doa mak bawang syukur karena sahabat nak enak rapi cici tahu ngurukku. Iya, bawang rodek to kagak. Biasa mi ya kok barak na wening masih nelok kerumah anu manre. Manre. Ya bawang ro. Dek to kagak ini mengkenalok ki. Yeah. Matiu keliling oh pantang lak de alena. Dek memang ada pegawai sana ro.
1: Apa kata tu biasa tahu anak-anak setiap bulan tahun anak-anak ke perayaan wah. Jadi ro anak-anak terbiasa emang ulang tahun.
2: Terbiasa iya. Jadi ni nerapi waktu na nak ngerangi masih ingat ni.
1: Iya naro.
2: Ya aku barat nak kebetulan. Engkau tahu urusan na teman-teman na ya rega engkau yang jelasnya berhalang teman-teman biasa tu pecu ni mau jok ni anak-anak
1: Ini nama.
2: Jadi itulah ada biasa karena biasa.
1: Ya,
2: ini biasa. Iya. Jadi terapi betina ya. Pasti tu kenapa hadiah ulang tahunku mama.
1: Ini
2: artinya menagih kan karena setiap tahun.
1: Iya.
2: Kulangkan hadiah yang ringi. Ya, jadi ya aku iya sih mau anu reku agak apa aku dek gaga
1: upah
2: biasa. Biasa ya kan riku agak kebetulan kan riku ya mega nakna. Adik bungsu ku tu mega nakna mega pona anak nak itu.
1: Ya.
2: Apona 10 terlalu. Cicit nak terlalu. Ya. Yang lepas aku kau ulang tahun no bimbing kilo mana ke warungnya?
1: Iya, cocok.
2: Ya, lebih baik yang begitu daripada mengundang kiaga, matiup-tiup keliling, ay.
1: Iya.
2: Tanya gak selek bangsa sana ya, ro. Gak orang anu, gak orang barat.
1: Iya, cocok. Jadi lebih anu di lebih sederhana saja.
2: Iya. Sederhana saja.
1: Iya, Pak. Makasih bunda salah-salah nih kamu namanya salah-salah nih.
2: Oh iya, yeah. Masalah kepala aku Adi Saleh.
1: Iya.
2: Kerapa kali ini, katoi Adi Tony, katoi tantir kepada pare, kai Pak Arjuna, Dino, Ahmad Yani Tasmun, si Bawa Nur Nina Umur, katoi Uki Eko Dayak. Dayak kan kaki ke sopen roh.
1: Iya.
2: Pak Mega tidak nak lota mama kerana itu nak bicara rugi. Tapi kalau kita puas nak ya engkau tahu si paling gerang.
1: Iya.
2: Yeah. tantir pulih ibu Nur Hikmah si bawa ina kristal ara Pak Mustahang agama ya mana nana paringkalingan na perempat si patokoh mamuare siap-siap mana ki untuk ini ambo Ruslan siap-siap ki sekeluarga sentiasa bahagia dan sukses anak-anak tak minri kelas maneng
1: amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rimun Rina sih. Assalamualaikum si patokoh. Halo. Assalamualaikum. Tengin itu sadan nih. Halo. Oh, ini kagak suara. Terima aja lo. Telepon biasa nangin terima nanti kagak suara. Assalamualaikum si patokong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si patokong ngembur
1: boleh Pak Radin di Bantimurun nih. Iya. Yeah. Atuh karibat tak?
3: Alhamdulillah mapala-pala sih.
1: Iya. Elong aga tu mele preing kadinga supaya.
3: Aga elono ya. Lain kali yang selalu ku pajang
1: ulun bola. Ini ya, oh selalu napa aja piala dunia di.
3: Iya. Kalah anu Belanda.
1: Wah, Belanda di kali.
3: Kali Maroko Belanda. Utama.
1: Maroko utama final.
3: Besar, kalah penalti.
1: Oh.
3: Tendangan penalti.
1: Oh iya.
3: 3-2.
1: Jadi dia nana, anu Belanda dia nata mau final.
3: Dia nana lalu anu nih gugur nih. Pertama 16 besar.
1: Baik, semakin seru je sanding itu piala dunia. Iya, elo naga meneng kali ya.
3: Aga nak.
1: Ini bantu pite dulu napa tanya atau cara sirik napa?
3: Oh iya mulai.
1: Iya, agak judulnya yang penting elo.
3: Seru. Agamu puada.
1: Agamu puada.
3: Eh.
1: Agamu puada. Firman di. Iya. Jadi biasa ke nerapi bahasa nereng waktu na aso anca jinga tak ya rega sebulan tahun na. Biasana agar atau biasa termasuk di apa biasa tak lupa ini apa so jadi.
3: Lupa ini.
1: Aku itu riolo jadi itu jarang.
3: Iya lupa ini.
1: Tapi perlu tu. Perlu itu ditinggal orang itu so jadi ngengnya supaya engkau mencaji pengingat toh engkau ingat orang weh bertambah umur sama kima kurangi jatah hidup tapi biasanya di aku di lingkungan keluarga tadi itu gak biasa makro di dia gak ke acara-acara khusus ke ulang tahunnya
3: hai di gak dia ringkang acara ulang tahun
1: apa ya dia itu gak pokoknya iya nubah mi kutus sampai
3: iya nubah mi
1: ibu warungi bepak kode deh kan iya balik salah-salah ni
3: ke Pak Asis di Maros
1: iya yeah.
3: Yang ke Opa di yang ke Sri Sinta di Meyu
1: iya
3: yeah. Pak Umar di Bersia Marlina di Pitrang
1: iya yeah.
3: Pandato di Pindang Mayani Tasmun di Sope. Yang mana-mana nana ambo.
1: Yeah.
3: Salam lagi bertugas.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nangir pole ni apa sih? Ni apa sih nangir? Paradin di, Paradin ko. Daerah Maros. Rimondina si Parading Rinol Arwasi di dia Pak 00 Asera 250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Terima kasih. Assalamualaikum si Patokong.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, yeah, si Patokong. Politik itu.
4: Si Patokong.
1: Politegi.
4: Halo.
1: Ye, yeah, halo, assalamualaikum.
4: Oh, beculade sadan
1: ada. Oh, mau beculade. He, mana ni?
4: Iya, beculade. Di telepon.
1: Politegi tu.
4: Poli Maros.
1: Oh, ni apa sih? As.
4: Rosdiana.
1: Oh, Rosdiana ya, sir.
4: Iya. Yeah.
1: Nah, tu karibata, sia-sia mungkin.
4: Halo.
1: Ye. Yeah.
4: Ye. Yeah.
1: Salah-salah Elon aja lo Elon agak milih yang kali ini
4: sembarang aja bang.
1: Oh makai cewek ini iya. Jadi biasa kok okay. Narapi waktu na so jadi ingat tak biasa na agak agak biasa pikir sebagai bentuk apresiasi.
4: Jadi nama nasi wang kalinya aku.
1: Salah-salah nih pale. Dia nama nasi wang kalinya saat aku.
4: Iya boleh untuk cinta di MU, Uli Ape, Riko, Ama di Tanah Grogot, Pak Rahim juga di Kalimantan, Nikafi, Nur 575, Nurmina M. Nur, Ahmad Chani Tasmun, Rustam Prahara, siapa lagi, Aldi, Bobby, Tantri, Radin, Mustahan, Pak Bahar, ada juga Pak Padi Selayar, Pak Umar, Ibu Nursia, Pak Gapur, sini nama orang-orang kalingai. Baru saya makasih.
1: Oke, makasih. Boleh Rosdiana ya, Sirko, Marus di. Rimon Rina sih, salah suruh malah beri kemila tangan bergabung, Rino Arwasi di sini, Pak 00, Asera 250, kan biasa tuh mega tahu kok ulang tahun ini, biasa, ya maka tuh, garupan biasa kegiatan, nah. Angka biasanya beli barang-barang napuji, nah, biasanya beli, ya pokoknya beli pakaian lagi, ya harga hempong atau pelengkap hobi lainnya, atau biasa juga lo mantian re. Jadi biasa lebih mengarah ke makan-makan di mantri mibuan dianre atau lo mantri ko warungnya atau apalah ya, atau mungkin ada misalnya caranya dengan cara ya mengapresiasi diri. Terkadang memberikan sesuatu kado ke pasangan kita. Iya. Yeah. Terima kasih jelo. Assalamualaikum, Sipa Tokong.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipa Tokong.
1: Iya. Iya, boleh tinggi itu.
5: Iya, mau boleh bone.
1: Niga, boleh bone.
5: Boleh bone sumpah labu.
1: Oh, ira.
5: Iya.
1: Lawan sih.
5: Api kerebang baru
1: seistana
5: nak pergi siruntuk sih.
1: Dan udah nih sedingin apa sih membuat
5: iya,
1: suara
5: iya mbak, mana jaman-jamannya dia pakai sekolahnya nak pakai si runtuk
1: mega jaman
5: pola sih mas konser di tengah galungnya di dulu mana ya kunyeng di kampok kue
1: agak musim
5: ngalik lame
1: oh lame di
5: mabubuk lame masalah lame mas sepe mas sangki pokoknya
1: konser
5: terus
1: mega ketua selit
5: iya alhamdulillah
1: iya.
5: Ya tu perut ni ambak.
1: Elo nak kata si Mila yang kali ingat tu, Ira?
5: Pedi nalawa papoji.
1: Pedi nalawa papoji.
5: Iya.
1: Nah itu si di biasa kena rapi waktu aso jadi ingat tak biasa naga bentuk syukur tak apa biasa pigau. Puasa.
5: Bersyukur ti bambok kena ledapi si sambung meruk
1: Ya.
5: Ia berodok dia mandre-mandre ai.
1: Dengan mandre-mandre di.
5: Nah.
1: Lebih rela lo dah.
5: Dia mata-mata kuang ambak.
1: Lebih rangi lo dara edi.
5: Iya lo kaki dara lo kaki digelungnya. Menreki bulu
1: Oh kok daerah bulu monro nu tak? Mau bila bila tu boleh
5: bulu sih sambo. Kemato lapak, kemato galung.
1: Iya.
5: Iya. Oh kalau menreki bawa nambo lepek pakai mai.
1: Bi, kau copot nato bulu
5: Pekong. Eh, GM boh ya
1: oh,
5: apa monroku? Tapi dara biasa di bulu
1: Oh jadi biasa kalau ki mak dar kalau darah emak benih ini kalau bola-bola
5: darah. Dek memboi ya.
1: Oh dek tona.
5: Cewek moa.
1: Malu sedih sumur ya kini.
5: Iya. Jadi nak tu bapa bulu kali kie. Kata iya. Mana seri tu dulu. Ano arel berle.
1: Iya.
5: Iya nak tu kali. Engkau tiga kurodo mak sponsor.
1: Iya.
5: Awe ambo waktu na bawa bulan Ramadan na tu siruntuk na pesiki.
1: Iya na. Metu tu ni dengan kejauhan.
5: Iya. Tanah siaga ni ulang
1: Terakhir Kabone itu tahun 2018 kan tugas kak di sana 2015.
5: Iya. Dek nama kekuang ini kadam anu ini berjaringan apa nih di Bone. Iya dek ni guys ambok rusak sama nak koro. Iya anu kata sedih biasa hem. Dek ni kepenang ke mana roh. Mabis terogi boleh bengong.
1: Ini kak roh.
5: Oh dek ni kepek ni kesini roh di.
1: Agak pasti nangis judul nah pedi nalawa
5: iya pedi nalawa popo jambo
1: oh iya salah-salah nih pak
5: makasih jambo
1: iya
5: selama ki tanpa ada sehat-sehat jambo
1: amin
5: terjuruntuh di payment
1: insyaallah amin
5: iya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mana nadi dia pas siapa-siapa
1: iya
5: pokoknya yang mana nah sama ya dek pura nagabung selama ki berga anu senang mau pesa-pesa jangan berpada di bulan Ramadan. Terima kasih Ambo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maika Poleri Irako daerah Bonedi, tepatnya di Lapri. Wah, alhamdulillah angkai pengetah masih acarana si patokong. Baik, mari kita ingin jelas selama malam berikut putra kesiki jolong asa ki ada janji selama ki maringkaringan.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Oke, tolong sisi pengen rencana si patokong kan di partnerku Mubae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, emang tengah king kaces.
1: Lepa kak senangnya anu macet ki kola lange. Mega tau mate awin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Macet lah, macet rade.
0: Sama lah kata. Kasih tamen doi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes,
2: mada kende,
1: iya, mada cemoka, ada untuk kare bapak, tak ibu Fatma, mada pada mada cengki.
2: Oh, ambo mada ke mada cemoki.
0: Iya, alhamdulillah. Pada, apalagi kau kendo ita, we, tambah sehat.
2: Iya, indo ita, maaf ya, indo ita dolo kan, indo edolo napa, kok nah.
1: Iya.
2: Aja tu, lagu nambo.
0: Iya, yeah, enggak lagu mana?
1: Enggak.
2: Kaki menghayal ke ambo.
1: Ya, benar menghayal tahu ah.
0: Benar menghayal.
1: Bandre bepai.
0: Nanti bilang ibe pendoi tapi lah jadi. Nah pernah suruh kiman rey bilang tersinggung nanti ke deman rey.
1: Bandre bepai.
2: Ayo nanti kaki.
0: Woi mega rupanya.
1: Bepa, kau ulang tahun ke? Buku kue ulang tahun ke iya. Tiga puluh juni.
0: Ulang tahun Indoita
1: 30 Juni.
0: Bicara tuh kada ko ulang tahun biasa agak ku ngipi kau.
1: Ya, maka buat depa.
0: Indoita ko ulang tahun ngi make buat depa di.
1: Mimi pangsit.
0: Ya.
1: Nah, jadi baru bang.
2: Silo keluarga itu.
1: Iya, biasa biasa ku. Ya makro iya.
0: Nah itu sih di ko biasa ulang tahun ibu Fatma. Cara mengekspresikan diri itu apa? Mengekspresikan.
2: Saya puasa dulu.
0: Puasa sunnah.
2: Mulai tanggal yang berapa lahir atau apa?
0: Baik,
2: baru
0: aja,
2: buka puasa juga.
0: Termasuk sunnah
2: sampai
0: Nabi.
2: 24.
1: Iya.
2: Iya, bukan bilang pagi sahur baru maghrib tidak.
0: Oh,
2: nah, kalau lewat itu maghrib lahir ya lewat juga di situ.
1: Iya.
2: Puasa kak. Maitan apa buka kak misalnya ya?
0: Iya.
2: Kau lewat maghrib kita lahir subuh kak. Kita subuh juga baru buka puasa. Saya pribadi.
1: Iya. Jadi anu tuh orang itu apa namanya ini berbeda-beda.
2: Iya berbeda-beda.
1: Ada yang begitu. Saya itu sedekah.
0: Berbeda-beda.
1: Maka
0: tetap satu
1: juga.
2: Iya, kan Nabi kita Rasul kita Senin lagi. Makanya kita dianjurkan itu puasa Senin,
1: Kamis,
2: Senin. Makanya saya di situ juga diajar sama orang tua aku kita puasa dulu. Baru kalau ada
1: iya, tunggung.
2: Iya, dede.
1: Dia nak iya, dia nak anu malah dia nak.
0: Dan mereka kan ini acara Bugis, jadi harus kita bicara lagi.
1: Oh, iya.
0: Pasti
1: iya.
0: Garu-garu moy.
2: Jadi makasih toh, kau anu toh, mau puasa kita dulu.
1: Iya tongeng.
2: Ya. Karena anu agak cinta. Merenduk kita berkurang umurnya, pak ini bertambah dan berkurang.
1: Bertambah dan berkurang. Hanya Allah yang mengetahui.
2: Iya,
1: seperti itu.
2: Hanya Allah yang tahu.
1: Iya. Ya begitu. Kalau enggak Bu Fatma
2: dek gagal lain ya.
0: Dek gagal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
2: Suara nambo ah. Iya. Masalah-masalah kato.
1: Ya masalah-masalah nih pale.
2: Iya. Ya kayak tuh biasa tuh yang mana-mana nah kalian set di sana belum tentu angkalingai.
1: Iya tolong
2: angkalingan nih. Jadi yang mana-mana nah tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Salam sehat saja sekeluarga, salam bahagia kita semua.
1: Amin.
2: Sampai sehat. Yang kasih loko mudah-mudahan sehat nih. Bahagia silong pasangan barunya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Oke, saya doakan saja semoga ya langgeng ya.
0: Niga roh.
2: Jangan lupa ya lama.
0: Niga.
2: Aja nada.
0: Pada sarat tuh kisah di bela.
1: Iya supaya nanti kali ngangi.
2: Oke ambo, sehat ki sekeluarga, bahagia ki sekeluarga. Salam sehat sama teman-teman di perompak.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa ki ketemu ya.
1: Amin.
2: Jauh di mata, jauh pendengaran tapi dekat di hati.
0: Iya tahu.
2: Terima kasih Bupat Ma. Dekat di hati semua. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Dia mana sesama kok.
1: Iya, petu-petu.
0: Eh, makan nih.
2: Iya.
1: Mau makan enggak nih?
0: Makan lo nih.
2: Ya.
0: Biasa kau ulang tahun ini di Agatosi.
1: Iya, Agatosi.
0: Agatosi biasa.
1: Di pasar dia.
2: Degaga.
1: Degaga.
0: Pokoknya lah bawa bangi.
1: Yang penting kita diberi umur yang
0: degaga rek
1: yang sehat.
0: Milo-milo doang.
1: Iya, milo doang kok.
2: Iya.
1: Puangnya. Berikanlah aku kesehatan, ya Allah.
0: Ya, makomirin dong.
2: Ya, itu yang utama.
1: Iya, berikanlah aku rezeki, ya Allah.
2: Wadimofole lagu, ga?
1: Iya, wadimoto. Elong aga tuh.
2: Anu, ompok mapau.
1: Ompok mapau, ambo.
0: Angsar SD.
2: Iya.
0: Salah-salah nih, pale.
1: Salah-salah nih.
2: Nona-nona bo, ibu Ike dan Ibu Hatma.
1: Iya.
2: Kayak Pak Rading, Komaros, sama Yani, Ama.
1: Iya.
2: Di Tanah Grogot.
1: Iya.
2: Abdul Rahim di
1: Kute Kartanegara.
2: Bahar di Bone.
1: Iya.
2: Uli Ape di Sinjai, sama Yani di Sopeng. Iya. Engkau nak wangkelinga boleh Bone, gina dan rasa rombok Ira.
0: Ira boleh Bone.
1: Oh Ira.
2: Iya. Iya, salam kenal di boleh bone toe.
1: Iya.
2: Ya, ya mana-mana nindo. Doita salam purse, selamat kita pada selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh adhar kubone di.
0: Iya, ashar.
1: Ashar kubone.
0: Iya. Mari cini kapan ndo?
1: Iya.
0: Masa batal ni penelpon nang ero. Mari cek aku puterakan di jolo elo di. Di nalawa papuji jolo.
1: Selamat ki maring kalinga.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Iya, telu sesindo.
1: Iya.
0: Nah, laba dinangin telu lu pun ibu terakhir mau more pada terhibur mana mui.
1: Iya, mendengar
0: cocok. Tadi. Kemudian sih sila sila malam berikut 08 arwah di sini pa 00250. Assalamualaikum, Sipa Tokong.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ye, Sipa Tokong.
1: Boleh ke kaki?
2: Boleh, Pak Gun.
1: Pak Gun, agak tu kari batak Pak Gun.
2: Kari batak main juga, ambo.
1: Iya.
0: Ini api kau pegang tu.
2: Ya.
0: Agak jama-jama tengah
1: sore. Iya. Agak
0: jama-jama. Ya.
2: Iya. Apa lesu bola jolo?
1: Lesu bola? Melo mandre kapan ku bola itu?
0: Iya.
1: Melo kapan mandre? Melesu ku bola? Ay,
2: bila lagi tak mandre nanti.
0: Mandre, napa uji mandre seliwang inda?
1: Oh, nampo, napa uji mandre
0: seliwang?
1: Ya, main kita kapan?
0: Opo uji mandre nandre ya?
1: Iya, cocok ni. Ya, main kapan di?
0: Iya, nai dinda. Mandre seliwang juga?
1: Eh, dek. Maka buat kak mandre
2: ya mandre kelihatan tu karena dia panasun.
0: Dia panasun oh, dia harus
1: siapa di panasu?
0: Harus panasu ini.
1: Siapa ni panasu?
2: Kau mana nanti tapi dia kanan lah.
0: Dia kalau upau nah.
1: Meliki balik si bawa telo eh.
2: Ya, ya,
0: sembaran.
2: Masak pohon nasi jadi.
0: Ya, iya. Paralel itu panasu itu.
1: Iya, paralel lah.
0: Jadi Elona kami yang kelihatan.
1: Elona aga?
2: Ya.
0: Elona kami yang kedingan.
2: Anu, Tosugina kota Sengkang.
0: Oh, Tosugina.
1: Tu Sengkang.
0: Iya.
2: Kamu?
0: Iya, kamu kapan?
1: Muka.
0: Itu sih di biasa ko anu narapi si waktu naring aso jadi ingat tak ulang tahun tak biasa agak biasa bentuk apresiasi.
2: Iya biasa. Nana ini paling ngarang kak.
0: Oh iya nana.
2: Oh iya. Ulang tahun juga mandre jolo.
0: Iya.
1: Tahu
0: lah. Cucu tahu cucu.
2: Nah saya jamin mana tapi kan juga mandre. Jadi masih lama.
0: Iya. Memang ini liburan itu biasa jarang lah ada ingat lah.
1: Iya biasa nana eh panggil ingat
0: lagi. Apalagi ya anu indo aso buting ngetak. Biasa tuh ya lupa itu
1: sebutin. Oh,
2: iya,
1: duit.
2: Ya, sebutin ngeta. Ya, sebutin keingeran. Karena ada di motor aku. Tanggal yang masih ulen, atau?
0: Iya. Iya.
2: Apa lagi, Mbok?
1: Selesai-selesai nih.
2: Oh, iya. Ya, mana ini? Paling kelingan motor ompak. Tanpa kasih habis.
0: Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya Indo.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh ke gaki?
0: Iya.
1: Si patokong boleh ke gaki?
3: Lumayan tasmu di shopping.
0: Iya.
1: Iya, agak tukar bata.
3: Ma dece-dece mah ambo sebab Indo.
1: Iya.
0: Elona kemenggelinga.
1: Elona aga.
3: Anu, ambo,
1: cupetiku, engkau ambo.
0: Aga, cuke.
3: Engkau ambo.
0: Cukiatiku.
3: Cupetiku.
0: Cupe, cupe.
1: Cupe, cupetiku.
0: Oh iya, kamu Natas.
1: Engka.
0: Jadi di biasa kau so jadi ingat tak biasa, atau si biasa
1: iya.
0: Bentuk ekspresinya biasa make buah. Kue ulang tahun.
3: Ide megagam.
0: Dito nang kadi mau puas.
3: Megagam. Dia megagaan. Spesial.
0: Digagas spesial.
1: Iya, dia.
0: Labang bang.
3: Dia napa ke? Ada naik mak ke kuang yang lain lumayan ulang tahun.
0: Dia napa napa. Jadi apa pun yang Wije yang kena kaji apa, yang kena gapo?
1: Engkau menyapa?
3: Ide pegang.
0: Boleh pegang napi Wije.
3: Iya.
1: Wije. Siaga nak taili.
3: Telu.
1: Telu anak nan bo.
0: Telu anak.
1: Telu anak benena.
3: Makulnya ni.
0: Nasami benena.
1: Makulnya ni. Engkau ni mak jama.
3: Iya. Dia pegangin dok.
1: Oh iya.
0: Jadi.
3: Napa makulnya?
0: Jadi biasa uji-uji dia tu kan kerja makar ko ulang tahun buat orangnya cara di.
1: Iya.
3: Oh, iya biasa.
0: Oh biasa mato.
3: Bicara.
0: Iya.
3: Pak Elo.
0: Elo di lah. Betul beda betul lah nak mau pisi bawa
1: mana. Iya cocok tahu lah.
0: Ya apa di biasa tetap ulang tahun itu Indo.
1: Iya.
0: Paling itu Weber milik borang ni.
1: Iya.
0: Pemanas itu kan ini.
1: Iya.
0: Nae campur gula celak.
1: Iya.
0: Belayan tu naik ulang tahun.
1: Ah gajah.
0: Ilo don, ilo don, agak mencintai.
1: Iya, iya Rio biasa di beli baju si ba indokku, ambokku baju biasa.
0: Iya.
1: Ku pasae.
0: Kami harus sisa biasa indok to kakering itu pa tembak-tembak Rio lo.
1: Heeh.
0: Makola dara mencinta karena dia itu kagak riking masuk lilin jadi.
1: Iya.
0: Jadi dia terpaksa balik di awo mini buar ngambokku.
1: Makoro di ini mari gang yang penting. Aku kon berhasil ni.
3: Elo petan anak-anak mana? Ulang tahu daripada Ridi Riolo.
1: Iya cocok.
3: Kerja malu pemotoki dia ulang tahu.
0: Malu pemotoki rey. Kau
3: nangin anak dia ulang tahu.
0: Mau jadi tahu motoki.
1: Iya. Allah. Oh, endo eh.
3: Maksud dia pada Riolo nak sama kekuangnya.
1: Iya.
3: Oh, pakai daya nenek. Oh,
1: kan. Iya.
0: Dia nama dia nama kasih ke dia ke cara-cara ulang.
1: Iya. Sekedar anu tu menghibur.
0: Iya. Tapi ya.
1: Karo karo.
0: Iya iya.
1: Iya. Selesai ni.
3: Iya iya. Ya kepada di ketua.
1: Iya.
3: Bapak Abdul Rahim.
1: Iya.
3: Kata Sari Bone. Kata Ditara, kata Pak Bahar,
1: yeah.
3: Bunda Sopi, Tante yeah. Sama Esti, ada Laya Sari,
1: yeah.
3: Wanda tu, ada Uki, Bu Marlina di Petrang Utara, Opa Is, Opa Din,
0: yeah.
3: Pak Ibu Nursia sama Pak Umar, Pak Hamsa, ada Uli Ape, dan semua-semuanya nih, Ambo Suwaindo.
1: Iya. Yeah.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya Indah, terima kasih. Assalamualaikum. Si Patok. Halo. Ya, si Patok.
4: Assalamualaikum.
0: Politik itu.
4: Boleh ko Haja Samsam. Jalan Den Ramang, Sudiang.
0: Wih, Den Ramang.
1: Mabela.
0: Bali bola aku ndo ye.
1: Mbak. Iya, tahu.
4: Mabela to.
0: Macawi mi pole ko bola aku Sudiang ya Unri.
4: Iya.
0: Iya,
4: Pak. Sudito, tega kik Sudiang.
0: Perunas, Perunas Sudiang.
4: Oh, Perunas.
0: Iya.
4: Pola bekiku Jalan Den Ramang, angkat tu penjahit Samsam.
0: Iya, macawi gak boleh ya, nu bakso Rahmi.
1: Kau penjahit Samsam
4: dia.
0: Bakso Rahmi ada di situ bakso Mbak Rahmi.
4: Iya, bakso Barukang.
0: Iya. Bakso Mbak Rahmi.
4: Saya di samping. Buka sedena anu he.
0: Nih, tiga ro.
4: Pesantren Ulul Albab.
0: Oh, abali boy, ya biasa. Memang biasa kali pamas sempat jamuku tuh.
4: Letu ni ke rumah jai, betul ke Sularata Melo Tapolo.
0: Woi yeah. Makai ke Sularaku Melo ya, nu Melo ni tipe dia ni
4: Melo
0: Tapolo.
4: Melo di tep,
1: Melo di tep. Cocok ni tahu aku.
0: Di lain ikut ipo.
4: Kalau tularanan muda eh,
0: yeah.
4: Bangkau tuna.
1: Ya. Yeah.
4: Nah, betul kita Melo di tep bang itu.
0: Ya. Yeah.
4: Ya, lepa bawah ni kepenjai Samsung.
0: Wah, yeah. Magitu sih na Samsung yeah. Asal na penjai. Yeah, harusnya biasanya angkat Taylor na.
1: Biasa angkat Taylor na.
0: Magi na Samsung.
4: Penjai Samsung.
0: Oh, Taylor ni Taylor.
1: Se,
4: penjai ni tanya mata Taylor.
0: Oh, ternyata letong itu Taylor di.
1: Entonya
4: Taylor ya sih iya tu.
0: Oh ya sih.
4: Kelas tinggi.
0: Oh, agar Rudi
4: yeah. Masih. Ya enak kasih mano mapamula
1: mapamula
0: ya
4: ya
0: komitani
4: ya mega Tony lang nana mancaji anu Tony tu Taylor Tony
0: iya ya koma kurang mopi anu na langganan taiboka mopi taiboka
4: iya napa sapa Taylor
0: Wasa kada ya kumakur.
4: Ya kong kani matu ambo si Baindo tambah-tambahi mantaji Taylor itu.
0: Mama jojo.
1: Bicara ni.
4: Apa kira lo langganan mai gambo?
1: Ya cocok ni tahu.
4: Langganan mantaji Taylor ni.
1: Cocok. Cocok lah ya ro.
0: Kita sih di biasa tu tak aku ulang tahun Rio lo.
4: Ya ambo.
0: Ye.
4: Dewi sih mak bahasa Inggris, Taylor bahasa Inggris ke apa? Iya. Nah, bicara ogi nih Mister.
1: Bicara ogi nih Pak. Ogi apa?
0: Ogi agak kiji.
4: Pak Jai ini.
0: Ogi
1: agak kiji.
4: Bagi pangkep kak.
1: Oh, pangkep.
0: Segerin do.
4: Segerin mandale.
0: Baik.
4: Jadi masa ogi na to?
0: Iya.
1: Iya mana sih nih ogi na?
0: Mika pasin nangis aji. Aji Samsi adi.
4: Aji Samsam.
0: Oh, Aji Samsam. Oh,
1: yeah. Asam, makanya air Samsam, air Samsam.
4: Air Samsam.
0: Ni ke pelajaran ambo anak apa tahun la
4: ya nomor Aji Alwi Kamba SPD.
0: Oh, berarti ya lian entah mau bergabung ini sirik neso.
4: Ya, ya nak tuang.
1: Oh, tahu gua.
0: Inar napa ada tu? Inar nangi hera, kau makin nasak dah makun re, biasa burani
4: ya. Ya, benina ya hera ambo, ya tu biasa serena so lakena.
1: Iya, lakena ya, benina tahu ah.
0: Cucu. Iya, paling elong agak tu si Mega.
1: Elong agak ibu Samsam.
4: Ani ya, upoji.
0: Iya.
4: Ya, upoji lah deh biasa ambo, welok rok lama kelon.
1: Agak tu?
4: Apa ngampe?
0: Ada pengampe. Elong
4: agak tu ya ro.
0: Weh, ada pengampe di?
1: Iya.
4: Iya, ada pengampe. Engkamu agak ambo?
0: Engkamu.
1: Engka. Engka ibu ya. Samsam.
0: Kupara lima tu, TV raki lo den drama ngilon nih.
4: Iya. Kong kama tu acara-acara ambo?
0: Iya. Yeah.
4: Tolli muka luka makelo.
0: Luka kime ya so anu asoha.
1: Asoha. Asoha minggu.
0: Ya, lo kime si bawa Pak Haji. Pak Haji si gande to
4: mukan. Aja mo ma tu tama Jawa ya ko de nama kesti sadasu nang.
0: Ternyata kesti na sadang
1: yang penting si, engka ki hadir.
0: Si runtu oh, ya. Ye. Ye,
4: insyaallah.
0: Ya, so asoha ai. Tete 10 dolar tu tete.
4: Tapi kan kali ni cek de.
0: Iya, iya ambai. Namo sik dia lo di mato.
1: Iya.
0: Coba kere.
4: Pamula ini dia ambo.
1: Iya, pamula ni.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bomba.
4: Si laju.
0: Memang kanja suara.
4: Rilu atas kita makriri.
1: Iya tahu lah, makanja sesadana.
4: Pasen ripasen.
1: Makanja sesadana.
0: Pak Meli Putra, elu tamu
4: tu. Supaya penasaran arki matu mangkaling itu lanjutnya
1: iya.
4: Selanjutnya.
0: Buat ini manca di telor mengganja suara. Iya boleh Bung Haji.
4: Iya. Yeah. Manca aja telur mubi olo
0: ambo. Makasih banyak teh selaku lo
4: Pak Haji. Iya. Iya. Telenga mana kah ku pendengar nasi nina ya hede maring kalinga
1: iya.
0: Nah, perompa
4: nah, garu ambo.
0: Iya yeah, perompa.
1: Perompa.
4: Iya selaku mana jambo.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
4: Mantap. Kenalan nggak cerita nih yang
0: yeah.
4: Yang mia wiseng ikur biasa ya perompa Pak Umar nih si bayi menurut si ya si bawa iga tuh perwasan
1: iga
0: iya yeah, pale
4: ya ro ketua ana
0: oh Pak Haji kok Pak Haji
1: Pak Haji Eko
4: ya salam yeah. Kenal di Bang Ambo
0: iya yeah, yeah. Makasih banyak
1: iya yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamasi matone indo apa nak cap itu menarapi si watunna
1: iya
0: yeah. Made jeni pale tamasa masih mana assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Perompat Jakarta
1: Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Perompat Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, layanan teleponnya di 0213504510. Di Perompat Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya, ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Pon Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Ya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, itu rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Perompat Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Perompat Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 okay. Ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Tonto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya?
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak, makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Gitu, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan dan itu merupakan udah syarat mutlak wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
4: Harus, kalau tidak menerapkan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
3: Oke.
4: Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah?
4: Nambah, ya, karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar,
4: sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke, jadi tetap ya Taman Bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya Bu ya. Oke, betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Bagaimana untuk menerap teman-teman menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya.
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau ke sini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam, artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang dia digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu.

0: dasar untuk penyebaran literasi. Kalau benar mengeterapkannya.
1: Yeah.
0: Jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi.
1: Yes.
0: Secara fisik otomatis sudah merusak.
1: Mm-hmm.
0: Belum kelelahan mata.
1: Kurang gerak ya?
0: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu perlindungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe
1: ya,
0: untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih Bu?
0: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak. Ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
0: Betul. Itu kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan Mbak ya.
1: Keterbatasan
0: waktu. Waktu jam istirahat hanya
1: 15 menit. Benar.
0: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Demen di perpus itu memang nggak mudah, kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial Mbak ya, jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal, semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum mungkin mereka harus makan gitu ya.
0: Iya, makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu, kalau bisa jangan tutup di hari libur. Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa beli pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, ya itu harus buka di
1: luar jam sekolah.
0: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang.
1: Belum pulang.
0: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan nanti kalau mereka terbuka, Mbak.

0: TBN terbuka. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
1: Okay.
0: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu
0: iya,
1: waktunya gue ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa menciptakan, minat ya,
0: iya.
1: menciptakan
0: budaya gitu. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di perpustakaan, ya.
1: Event seperti apa?
0: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Oke. Baik jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08 12 13 14 10 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, saya mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya? Atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
0: Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu, gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
0: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun
2: ya.
0: Era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan
2: ya,
0: karena
2: ya.
0: Ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak
2: ya.
0: Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal. Perpustakaan

0: di perusahaan.
1: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
2: Terus kalau malu deh. Jadi, dilanjutin ya.
1: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
2: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
2: Banyak ya.
0: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
2: Iya benar. Bahwa
0: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia doang. Iya. Padahal mata kuliahnya juga ikut Bu ya.
0: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
2: Iya,
0: nah benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
2: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul gitu, banget. Ya.
2: Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih. Bagaimana nih ibu menghadapinya sendiri. Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
0: Kayak teman dan bahkan malah berani minta, kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah, itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
2: Benar.
0: Ada dola,
2: AI salah satunya
0: iya.
2: Ya.
0: Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pinter, yang bodohnya nggak kurang.
2: Oke.
0: Nah,
2: karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
2: Yeah.
0: Saya pribadi, saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih di satu sisi saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anaknya pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
2: Okay.
0: Balik ke iman.
2: Oke. Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
2: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
2: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
2: Pinter membobol.
0: Betul.
2: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sebenarnya mereka nggak mikir ke situ sebenarnya Bu ya.
0: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
2: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya nggak menafik, dari kecil saya kagum. Jadi lu anak ini bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
2: Tapi ada ketakutan nggak sih Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas nggak.
2: Nggak ya?
0: Jelas nggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
2: paham
0: dan yang nggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
2: Dari ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya itu kita harus pahami. Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
1: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini WhatsApp Perempat Jakarta, ada yang gabung nih Bu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir, artinya saya inilah belajar dari sana nanti. Yeah. Dibanding ya. Iya. Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk sekarang ini sudah mencapai di bawah 50 di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami, yang jelas sudah ada 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitu lah. Jadi, tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada, tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
2: Lanjut di, tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
1: Pertanyaan kedua itu, apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak berhentinya, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi waktu eksekusi dia pada lari itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh. Ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu Mbak Ega. Di sini agak sulit.
2: Tantangannya
0: lebih berat ya. Karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda petason buku.
2: Petason
0: buku itu isinya bedah buku Mbak. Setiap bulan bergilir tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah minimal itu dulu yang dilakukan.
2: Jadi petason tuh kayak bahasa kita di sini ya. Kayak tawar menawar seperti itu Bu ya.
0: Sebenarnya
2: petason
0: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Baik, terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
2: Mentawai ya?
1: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik Mbak Ega.
2: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak. Nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
2: Kita tuh kalau nggak salah Andi loh, Budi. Kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan kalau nggak salah ya. Perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuma udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
2: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman kita ya ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
2: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
2: Iya.
0: Nah, itu punya, cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
2: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Mpok ya.
1: Iya, silakan.
2: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, selamat siang, Santara.
2: Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guria.
2: Cik Guria, oke.
3: Aduh, kenapa?
2: Oke, okay. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu, apa dulu, kenapa, Kak? Anak-anak.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
3: Oke, selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita, salam pernah ya. Ibu Rita, obat nyumpung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya sastra ini kalau maksudnya lihat menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Nah, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan tidak dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak Ibu Rita?
0: Benar banget.
3: Siapa Bu ini desainnya ruangnya mengundang dan nama nih Bu yang khususnya khusus. Siapa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah. Terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat datang dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ngejawaban ya.
1: Ya, silakan.
2: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan tadi.
2: Iya, baru untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangannya nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Bu. Tempat yang bagus enggak perlu karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya, tapi program yang kita lakukan.
1: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
2: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
1: Oke, okay, sip.
2: Oke, okay, ya.
1: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali, dan itu nyaman sekali gitu.
2: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Jadi bisa angkat penelpon dulu nih, Bu?
0: Iya,
2: oke. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
2: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasum yang ini?
2: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasumnya?
1: Ibu Rita.
2: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk penama yang ada di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya nama di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ega, dengan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu. Jadi yang kedua, adakah tempat perputaran khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
2: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
2: tidak
0: rasa,
2: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
2: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang gitu, supaya kita menarik gitu.
2: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya, jadi untuk akses masuk gampang sekali.
2: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
2: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional itu sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
2: Kendala jadi, juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpustakaan dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
2: Cik Guria
0: ya. Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
2: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah guyur ya.
0: Udah. Ruang yang nyaman, okay, ruang akses buku, akses gak kemudian mesti, yang
2: enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Oke. Garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
2: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya.
0: Yes.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Finansial, digital, kemudian kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana yang mungkin sekarang jarang ibu-ibu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
2: Oke.
0: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
2: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
2: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya, Bu, katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya.
2: Iya.
0: Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
2: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
2: Iya benar. Mungkin
0: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin ayo kita buat yuk.
2: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu
0: iya,
2: ya.
0: Iya makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
2: Oke. Okay.
0: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa ini di situ.
2: Tapi kan menurut ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
2: percintaan kan?
0: Iya.
2: Kan, kuliner kan? Aduh,
0: bisnis itu kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah.
2: Kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
2: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya Bu ya?
0: Muda sih.
2: Motivasi juga gitu
0: motivasi
2: ya.
0: Motivasi muda.
2: Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
2: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak yang ini juga udah punya usaha
0: iya.
2: gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
2: Iya.
0: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
2: Iya.
0: Yang bisa mengharapkan banyak. Jadi
2: ada
0: memang
2: ada
0: game ya lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
2: Tapi banyak nih kit-kit bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan enggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat tergantung kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan, jadi kita akan buat. Karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
2: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
2: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan, dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
2: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
2: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
0: Betul.
2: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
2: Itu lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin, ya yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
2: Jangan bosan.
0: Tetap harus.
2: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
2: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekitar kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Iya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali lebih diperkan kan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
2: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gabar sama. Dan kita kembali nih ke Mpok Mariana.
1: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Ropat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Empo, Ayu Pomariana masih lanjut menindi mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD DKI Jakarta Barat secara Mobile Training Unit di R. Petra Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar, LRT 02 RW 01. Direncanakan pelatihan berlangsung hingga Selasa 14 Juli 2026. Lurah Kedoya Febrian Syah mengatakan kegiatan diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola R. Petra dan kader Nasionalisme ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedoya Utara, Puji Rahayu, mengatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus, dan rendang, serta mengolah minuman kopi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini sudah ada 257 bandara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296. Rencana tersebut tercantum dalam tatanan kebandar udaraan nasional, sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Lukman juga menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Sobat Budaya, kembali kami menghadirkan kabar 64. Eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayangan kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data dari Balai Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa yang dialek lokalnya tersebar di wilayah, beberapa diantaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, Lemoang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia yang berasal dari bersegau lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan bersama berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis, Makassar, dan Tanah Toraja dikhawatirkan akan lenyap sepenuh dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini kita kembali bersama di program acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Nah sore hari ini Sobat Budaya tidak sendiri Kak, ada lagi teman baru nih. Kalau kemarin dari UT, sekarang dari UNHAS ya. Kita sapa dulu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, alhamdulillah terdengar suaranya, baru pertama kali mengudara ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, yang satunya siapa namanya?
1: Saya Nisa.
0: Nisa.
2: Saya Farah.
0: Farah, ada dua teman mahasiswa kita dari UNHAS yang sore hari ini temani saya di acara Siri Napace. Langsung saja kita buka dulu telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Laguna Pro 4 Jazz. Dengan siapa?
3: Bunda Sophie di Pau Pau.
0: Iya Bunda, gimana kabar Tas? Sehat-sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ada pendamping dua orang.
0: Ada pendamping
3: ya.
0: Lagi dua orang. Kalau kemarin dari
3: itu. Siapa tadi namanya?
0: Anissa.
2: Farah.
3: Dengan Farah.
0: Anissa sama Farah. Oke. Jadi Bunda, selamat. Di sore hari ini kita mau ngobrolin tentang masalah pelajaran sekolah dulu kan. Waktu zaman-zaman sekolah pasti setiap orang itu punya pelajaran toh, ada pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai.
3: Iya. Saya dulu dari SD itu saya itu paling suka sejarah. Halo?
0: Iya. Yeah. Halo.
3: Saya itu paling suka dari SD, saya paling suka sejarah di zamannya kita dulu kan.
0: Iya.
3: Ada pelajaran sejarah, ilmu bumi, ilmu alam. Sekarang kan sudah berubah semua. Sampai SMP masih juga suka sejarah. Nggak tahu artinya sejarah. karena kita pelajaran sejarah artinya apa kejadian masa lalu, bagaimana Indonesia di zaman apa penjajahan, kita kan jadi tahu semuanya.
0: Iya cocok kita Bunda. Oke, balik. Iya, lagunya ada beberapa lagu ini.
4: Pamit.
0: Saya mau pamit dulu ini, Bunda. Ternyata ada Mi Haryanti tahu waktunya tuh Haryanti. Salah jadwal. Naloto tiba-tiba bilang, kenapa Mbok ini naik kapling? Saya bilang, muka lanjut sampai jam 12. Jam 12 malam. Semangat dulu dong, baru sebelah. Karena ada pendamping baru tuh. Iya. Nah, sini Mbak Kianti ya.
4: Memang ini ambo bunda, semangat dudu ibunda, dadah. Dari tadi saya sudah di sampingnya toh bunda, ini masih cerita sama cewek-cewek kata, jadi biarkan mi dulu deh. Pergi gak dulu ke pro 1. Lanjut, bagusnya aku suka sekali. Kalau dia mau sampai jam 6, alhamdulillah saya santai lagi. Bagus lagi kerja pekerjaan yang lain gitu ya, ada tugas. Memang ini dia memang. Kalau dengan cewek cantik begitu tuh dia, agak sedikit ini. Semangat. Iya. Semangat 45 dia Bunda. Iya.
3: Syukurlah. Artinya ada penyemangat di sini.
4: Iya Bunda, cocok ya. Iya, Bunda ini ada kelong yang Bunda bisa dengarkan ini ya, kelona Nusa Gakama, nadapi wetunda, ada juga anak
3: Nusa
4: Gakama. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Sampai kak jam 8 malam Bunda.
3: Nanti digantikan oleh
4: siapa gantikan Bu? Kahfi Bunda.
3: Oh Kahfi.
4: Iya Bunda. Iya. Oke. Makasih Bunda. Iya.
3: Sarah dengan siapa tadi?
4: Sarah dan siapa? Siapa?
1: Anissa.
4: Farah dan Anissa Bunda. Iya.
3: Sarah dan Anissa.
4: Iya. Oke. Makasih Bunda. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, Bunda Sophie di Pau Pau Goa. Terima kasih banyak.

0: Mana ini? Iya, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Mana Ki? Iya, mana nih yang berdering?
0: Iya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sama siapa tahu tanya Ki Ade berdua.
3: Dengan siapa? Saya bersama Anissa.
0: Iya, siapa satu?
4: Saya Farah.
0: Iya, Farah tanya dan Anissa siapa ini yang menelpon? Iya.
3: Dengan bapak siapa?
0: Dengan siapa Ki? Tahu pakai gelogat Ki.
2: Iya. Dari.
0: Iya.
2: SD Nompo ini.
0: SD Nompo di mana tahu
2: Di Jeneponto lah.
0: Jeneponto. Oh iya. Pertanyaannya apa Dek?
4: Apa pelajaran yang paling disuka dulu waktu sekolah
3: sama bapaknya.
0: Oke. Sama SD Nompo, apa pelajaran yang kita suka waktu sekolah dulu, ya?
2: Waktu sekolah?
0: Iya.
2: Ya, itu Mi.
0: Itu apa itu Mi?
3: Apa?
0: Apa? Iya.
2: Gue kira saya tidak tahu karena saya tidak pernah sekolah Mi.
0: Oh, tidak pernah sekolah, iya tahu.
2: Iya, tidak pernah sekolah, tapi pintar membaca juga.
0: Oh, pintar membaca, berarti bisa juga membaca.
2: Iya, jujur daripada berbohong.
0: Iya tahu, oke baiklah kalau gitu. Mau kidengar kel ngapa SD Nompo?
2: Ini berdua, bukan teman-temannya ini, Adel sama Aziza.
0: Bukan, siapa? Adit dan?
2: Adel dan? Adel itu ada namanya Aziza.
0: Aziza? Di mana ya itu? Di Pro 1 atau di Pro 4?
2: Di Pro 1, ada juga di Pro 1 juga.
0: Oh, bukan, beda dong.
2: Oh, bukan, banyak juga di.
0: Iya, banyak mahasiswa di sini.
2: Oh, oke, kan baik. Kemarin juga baru-baru masuk juga.
0: Iya, oke deh. Baik, kalau begitu. Mau kita dengar kelong apa? Nusaka Kama sudah. Nadapi Wetuna, Anak Kamase, Adik Toriolo, Pela ma ripa mainu sarapo wala suji.
2: Pela ma ripa mainu ritek nih.
0: Oke deh. Pela ma ripa mainu. Oke deh. Terima kasih ya Nek Nompo.
2: Ya, makasih atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan menyerin tena?
0: Besok. Waalaikumsalam.
2: Malam
0: hari Jumat kayaknya. Iya, hari Jumat deh.
2: Oh, saya kira sebentar malam entar.
0: Ih, bertukar ki roster, Gam.
2: Kenapa itu tukar?
0: Ih, mau dia apa? Bukan mau ku, Gang.
2: Maunya keadaan. Hampir saya matiin radio ku, kamu kenyi dan
0: tak ada. Ingat apa, Mie.
2: Tapi tiba-tiba ada suaranya.
0: Iya, memang. Iya, oke. Kasih nada, Nampo.
2: Terima kasih, Tuna. Maaf, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Nompo di Jeneponto. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya yang mau bergabung boleh langsung di 0811 409 250. Tapi ini ikutan ya. Oke deh, baik. Ada siapa di sana? Assalamualaikum. Sirina Pace. Iya. Yeah.
5: Halo.
0: Iya, yeah, assalamualaikum. Sirina Pace. Mana Bu? Sri Sinta? Di MU, Bu Sri Sinta. Nah, suara tak Bu Sri Sinta? Iya, dan suara tak? Oke, okay, baiklah Ibu Lina, ya. Assalamualaikum Ibu Lina. Mana nih? Putus ya. Dicoba lagi sahabat budaya 0811 409 250. Kita coba lagi Ibu Lina di Veteran. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, bilang.
6: Senandung lirik lagu No Perempat, Cek.
0: Iya, senandung. sebelum Ibu Lina bicara toh bilang ki Sirina Pace gitu. Nah, lomba ki pendengar tagang. Enggak mau jes saya. Iya, Ibu Lina. Apa kabar? Panas ya di sana?
6: Alhamdulillah baik, Ji. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi tidak malam itu nanya ki opa? Sama itu Pak Asis. Nah, kira iya, malam nanti, Kak.
6: Nah, tahu itu Dentine bilang ini hari menyiar Ki di Sirina Pace.
0: Oh, nah tahu Ki.
6: Apalagi opa.
0: Oh iya Kak. Sekira dia tanya Kak malam, dia tahu malam Kak Bella.
6: Oh, mati meja.
0: Mati meja.
6: Iya, di, ya sebentar Ki, coba-coba ku telepon Ki.
0: Iya.
6: Iya. Okay, iya Dentine. Oke.
0: Okay. Okay,
6: lah. Oke okay, lah. Oh, salam untuk salam kenal itu Anu sama siapa? Sarah dengan Asisa.
4: Farah.
0: Farah. Farah dan Anissa. Iya. Farah dan Anissa tahu.

0: Oh iya Nisa, oh iya
1: Pak. Oh, pertanyaannya.
0: Salam kenal buat berdua.
2: Iya, salam kenal Ibu.
1: Iya. Pertanyaannya tuh apa, Dek? Buat Ibu? Heeh. Kalian berdua boleh. Pertanyaannya silakan.
2: Buat pertanyaan yang ibunya, mohon maaf saya bahasa baku karena saya bukan orang asli sini.
1: Iya, enggak apa-apa, Ji. Tapi logat-logat mikir kita berapa tahun mikir di Makassar?
2: Baru 1 tahun.
1: Baru 1 tahun. Enggak apa-apa, Ji. Bantu-bantu aja temannya, enggak apa-apa. Oke.
2: Pertanyaannya apa, di mana Ki dulu sekolah, Ibu?
0: Waktu SMA. Sekolah tingkat apa ini?
2: SMA. Adek.
0: SMA. Di SMA Negeri 3.
1: Oke. Pelajaran pelajaran apa yang kita suka waktu sekolah? Iya.
0: Saya paling suka itu kimia.
1: Kimia, weto. Kimia, iya.
0: Oke.
2: Kalau kita yang jurusan IPA paling dihindari itu kimia.
0: Iya. Iya. Iya, saya kebetulan di apa namanya? Jurusan IPA toh.
1: Iya.
0: Di kimia saya paling senang.
1: Oke. Oke, alhamdulillah. Makasih Bu Linda. Iya.
0: Iya, benar. Itu tugas bertiga.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu dua kelong ya sekaligus berturut-turut.

0: Baik sobat Duda, di mana saja berada kita masih bersama di Sirina Pace. Apa? Senandung?
1: Senandung Laguna Pro
0: 4C. Oke deh. Baiklah, kita akan terima telepon kembali sahabat Budaya 0811 400 9250. Ada siapakah di sana? Oke, Sirina Pace.
1: Senandung.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Sore.
0: Mas sore.
2: Senandung lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke. Iya, dengan siapa Ki? Tahu
2: Pak Radi.
0: Pak Radindi.
2: Bantimurung.
0: Oke deh. Pertanyaannya adik-adik berdua apa?
2: Adakah lagi teman ini?
0: Ada temanku dua orang. Siapa nama tak berdua?
2: Pengganti Aulia sama.
0: Iya, iya. Siapa lagi nama tak?
1: Farah.
0: Farah. Satu lagi
2: Sarah,
0: siapa?
2: Salam kenal.
0: Nisa. Farah dan Nisa.
2: Nisa, okay. Salam kenal. Iya, pengganti Aulia nih sama Junet.
0: Iya, oke. Okay. Pertanyaannya apa berdua Nisa?
3: Iya. Pelajaran apa dulu disuka waktu tas sekolah?
2: Saya dulu sekolah satu SMP di siapa
0: itu? Iya, pelajarannya.
2: Saya waktu SD pendidikan olahraga di sini.
0: Pendidikan jasmani ya.
3: Pasti laki-laki suka olahraga pasti. Iya.
0: Atlet apa? Atlet.
1: Atlet
0: dia, atlet ini. Oke lah.
2: Waktu di SD.
0: Oke, okay. Kita mau dengar lagu apa? Kita sudah dengar semua
2: apa
0: lagunya.
2: Apa lagunya?
0: Iya, lagunya itu ada Palak Miri Pamainu, Anak Kamase, ada Adek Toriolo, Sarapo Wala Soji, Sere Ruatalu, Kopi Susu, Angai, tadi
2: nih,
0: bilang
2: Kopi Susu.
0: Oke, Kopi Susu, Armandian Rusanda. Baiklah, terima kasih Pak Radin.
2: Iya, selamat lagi bertugas Dende.
0: Iya Pak Radin.
2: Siapa lagi?
0: Siapa? Siapa? Farah dan
3: Anissa.
2: Farah dan Anissa.
0: Iya.
2: Bertugas. Iya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik kita ke penelpon berikutnya, silakan 0811 400 9250. Catat nomornya adik-adik ya, supaya nanti bisa disebutkan sama teman-teman. Adik-adik semua 0811 400 9250. Ada Ibu Siti Nurbaya. Oke. Okay. Kita sebentar ya Ibu Siti Nurbaya, mohon maaf ini telepon biasa dulu ya supaya adil nanti ya. Ya, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Nandung lirik lagunya Perempat Kes.
0: Iya tahu. Siapa ini? Dengan siapa?
4: Ibu
0: siapa?
4: Nur Intan di Takalar detek nih.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Oke lah. Pertanyaannya apa?
1: Pelajaran apa dulu kita suka Ibu waktunya sekolah?
4: Saya suka sejarah.
0: Oh, IPS.
4: Kesenian.
0: Kesenian. Ibunya yang suka.
4: Iya.
0: Oke.
4: Iya toh.
0: Ibu Nurin. Namanya
4: anak sekolah.
0: Iya.
4: Harus banyak.
0: Disuka di.
4: Bahasa pelajaran yang harus dikuasai.
0: Iya toh. Oke lah. Oke. Mogi dengar kalau ngapa Ibu?
4: Ada tuh lagunya Anu dan Tene yang paling kusuka. Itu kalau pagi-pagi nak putar di Bumrica itu.
0: Tunggu. Ini ada lagunya sudah tersedia. Pelak Mari Pamainu, Anak Kamase, Adek Toriolo, Sarapo Wala Soji, Sere Ruatalu, Angai Tani Bilang. Iya.
4: Sere Ruatalu dan Tekne.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih.
4: Terima
0: ya.
4: Terima kasih dan Tekne, selamat bertugas bertiga. Sara dengan
0: Anissa.
4: Iya, selamat bertugas tadi ya.
3: Iya, terima kasih Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita terima telepon lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum.
5: Sirina Pace. Senandung lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya.
3: Mantap.
0: Oke deh, baiklah. Siapa namanya? Tanya dulu.
5: Saya Siti Nurbaya.
0: Iya, Ibu Siti Nurbaya. Oke lah. Iya, salam kenal tahu dari siapa?
1: Dari Farah.
0: Farah dan
5: Anissa. Dari Farah dan Sinta apa?
0: Anissa.
5: Anissa dan Farah.
0: Oh iya. Iya. Iya. Baik, pertanyaannya apa, Dek?
1: Pas sekolah dulu Ibu,
0: suka mata pelajaran apa?
1: Iya, pelajaran apa?
5: Oh, suka bahasa Indonesia.
0: Oh, bahasa Indonesia tahu. Oke,
3: mencinta negara sendiri.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Siti Nurbaya. Lagunya ikutan ya.
5: Iya.
0: Iya, makasih Bu.
5: Ini Inces ta?
0: Bukan, Dentek nih. Iya.
5: Oh, Dentek nih.
0: Iya. Iya.
5: Oh, iya.
0: Iya, makasih. Iya, Bu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurbaya di Maros beliau. Iya. Nanti kalau ada penelpon tanya nama dan juga apalagi namanya di mana tinggal, Maros kah, Makassar kah, Goa kah gitu ya. Oke, kita coba terima telepon berikutnya. Sudah berapa penelpon Adik-adik? Tadi siapa?
1: Tiga.
0: Udah tiga, tinggal satu lagi ya. Oke, silakan 0811 409. Ih, sudah tiga. Iya, tiga di. Oke, okay, yeah, tinggal satu lagi. Yang mau ikutan kelong ini ada kelongnya kopi susu Sere Ruatalu. Boleh yang lain 0811 409 250.

0: kayaknya semangat Ki penelponku karena ada temanku menyiar. Cewek-cewek lagi. Assalamualaikum. Si Rina Pace. Ih, putus Ki. Enggak sinkronnya semangat Miki. Kita tiga orang baru tidak adil. Iya, sakit hati. Sakit hatinya Nisa. Iya. Tuh, teriak telepon dulu. Satu lagi. Tuh. Satu telepon dulu ya. Kita terima dulu teleponnya. Oke deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Rina Pace
2: dengan siapa, Senandung Pak?
1: Lirik laguna From Pace.
0: Iya. Dengan siapa tahu?
2: Dengan siapa, Pak?
1: Kis di Pangke.
0: Pak Jangkis di Pangke.
2: Oh, Pangke.
0: Kalau bapak-bapak tuh suka sekali sama cewek-cewek.
2: Bisa ditebak,
0: Bisa ditebak. Ih, ketawa, ketawa si bapak kah?
1: Salam kenal itu ya.
0: Yang mana itu?
2: Yang mana Pak? Ada tiga orang.
1: Yang dua-dua.
0: Ini dua-duanya jam yang satu sekadar warsa nih dua. Nah, suka apa Jangkis kalau ada cewek? Oke lah, Pak Jangkis. Pertanyaannya Adek.
2: Pak Jangkis, waktu tak sekolah apa dulu mata pelajaran yang disukai?
1: Saya suka bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia tahu. Oke lah. Iya, terima kasih ikutan gelombang
1: sana. Selalu Ki bertiga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita putar dua kelong adik-adik dan sekaligus kalian berdua harus pamit ya. Karena selesai waktunya tahu mau pulang jam 4 ya. Terima kasih untuk kalian berdua seru sekali sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok juga ya?
2: Boleh.
0: Oke, dengan teman saya yang lainnya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prampaces. Saya coba terima telepon di 08 11 409 250. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Laguna Prampaces.
0: Iya. Betul sekali. Bahar di Bone.
1: Betul, iya.
0: Oke, kalau kita waktu sekolah suka ke pelajaran apa?
1: Aduh, senam pagi.
0: Senam pagi.
1: Sudah itu.
0: Olahraga, tadarus. Sejarah.
1: Iya. Tadarus.
0: Tadarus berarti agama ya.
1: Pulang ke tadarus.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Siapa tadi itu teman tak pernah kenal?
0: Sudah pulang nih, besok lagi ya.
1: Pulang ya. Lagunya ada Teriolo.
0: Fajri ya Eko. Ada betul. Sebentarkan Gina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Silakan yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh di sore hari ini. Dua penelpon ya Dente ini untuk dua lagu. Silakan sahabat budaya, saya nantikan telepon tak 08 11 400 9250.

0: Baik, silakan yang lainnya mau bergabung, saya nantikan teleponnya di 0811 400 9251. Kelong juga ya. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace. Ya, halo Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu nomor 4.
0: Iya, dengan
1: dan dentetnya.
0: Masa pah orang di Wajok Makassar itu bebek ceritanya itu. Di mana Ki? Ku tahu Mi. Di mana Ki? Sekarang Minasopa atau di Makassar Ki?
1: Baiknya di Makassar.
0: Nase, Mas Gun, yakin Ki Mas Gun?
1: Iya betul.
0: Iya Mas Gun, oke deh. Oke, tahu semua kak tahu ini pelajaran apa yang kita suka begitu di sekolah dulu?
1: Ya dulu apa fisika?
0: Apa fisika?
1: Fisika.
0: Fisika, ya tahu anak-anak fisika ini, anak-anak IPA ya. Iya dulu
1: orang
0: kan ada
1: orang teknik kan?
0: Iya betul, kalau teknik itu pasti harusnya IPA dia.
1: Fisika, matematika.
0: Matematika, IPA. Kalasinya juga banyak kalau begitu. Karena dia pintar kali-kali itu ya. Ikannya apa lagi? Cocok itu. Iya ya, iya dan tene itu kita. Iya iya dan tene. Iya. Oke deh, Pak. Mau dengar kelong apa? Pak Pelak Mari Pak Mainu anak Kamase Sarapo Wala Soji Angai tadi bilang Andriko Pak Batuanga nak kuku. Iya.
1: Itu Mianu Sarapo Wala Soji.
0: Oh Sarapo Wala Soji. Oke deh Kurniawan Toto.
1: Oke saya kasih lintennya.
0: Makasih Pak.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama si menemani sahabat budaya di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prampatca. Silakan yang mau bergabung 0811 400 9250.

0: Oke, kita coba terima lagi yang mau ikut kelong. Ada Toriolo Sarapo Walasoji 0811 400 9250. Oke, dan ada yang menelpon ya? Iya, dan tak tunggu Mina. Tunggu telepon tak lah. Yang lain silakan 0811 400 9250. Ya, mau ikutan kelong. Ada Toriolo Sarapo Walasoji. Oke, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Direkturnya Program Paces
0: Deliwang.
1: Ganti, kuculik ganti.
0: Culik kenapa Kak Kudo?
1: Kuculik ganti karena aku udah apa sih?
0: Ih, datang di Tinana Cubi, Jana Jawa
1: nanti,
0: Tangan.
1: Nanti, nanti.
0: Oh, nanti, Bi.
1: Udah, Bila di pala ya saya, gitu, no.
0: Ayo, bulan.
1: Sama Kanti.
0: Sama saya.
1: Mau ke sama Kanti lagi, mau ke memang sama Kanti.
0: Allah, kalau dengan saya dia grogi sama tidak ya.
1: Sama Kanti.
0: Grogi Ki kalau sama saya sebenarnya.
1: Tidak kapan Ki, tidak dikapan Ki. Ya,
0: iya Allah.
1: Tidak dikapan.
0: Oke deh. Deng Liwang pertanyaannya. Pelajaran apa yang kita suka?
1: Kalau saya matematika.
0: Matematika.
1: Iya.
0: Iya, okelah. Delio ikutan kelonan nah, Adek Toriolo sama Sarah Paula Soji. Mana ya? Dodanya.
1: Dodanya.
0: Oke, baik. Iya.
1: Kapan ketemu lagi?
0: Kenapa?
1: Kapan ketemu lagi? Rindu.
0: Iya, datang Miki kalau rindu Ki. Ah, alacak.
1: Hari Minggu. Kapan mau ke acara Makelong?
0: Makelong. Iya, ya bisa. Saya Makelong nanti hari Minggu insyaallah.
1: Iya, salah.
0: Oke deh.
1: Culik.
0: Iki saya di oh diculik atau apa ini?
1: Culik.
0: Oh diculik. nanti Bang Ali bilang, "Ih, mau diculik jentene."
1: Waktu rumah ke rumah gitu.
0: Oh, di ke rumah ta. Ih, keren tak kuku deh.
1: Ya, thank you.
0: Makasih Deli lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, mau Kak dulu bacakan kabar anak perempat di, baru kita akan mendengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Dongkori Mejang, Nurin Takwa, oke. Baik, kita coba terima telepon 0811 400 9250. Ada siapa di sana? Ada Ibu Dewi di Takal. Ibu Dewi mana? Oh, Pak Din. Aduh, Pak Din yang beruntung. Baik, kita terima telepon dari Pak Din. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, minta maaf.
1: Kukilah malam, kita.
0: Minta maaf ke Opa, berubah roster, ah. Opa. Ih.
1: Kukilah malam, sudah.
0: Kena, iya.
1: Nah, telpon gimana tuh Ibu Lina, nah, karena masih menyarki sekarang. Saya bilang, ah, kawin, sembaran tuh malam, tiba-tiba, sebentar.
0: Bertukar,
1: saya
0: bilang,
1: tidak, saya sudah masuk, Ma.
0: Bah, cocok tau, saya minta maaf ini. Ya.
1: Yang anak mudanya masuk nih?
0: Belum, pena lupa, mau dikira itu malam, Kak.
1: Yang kapan? Di Maros?
0: Iya, nak kira pasti saya malam itu.
1: Malam, saya bilang malam.
0: Mau join nanti kodong, tak lepas giginya, saya.
1: Jadi siapa sebentar malam?
0: Kahwi, kahwi lah kahwi.
1: Oh, kahwi.
0: Kahwi lah kahwi. Oke. Okay.
1: Berarti kita malam Jumat.
0: Saya tunggu dulu. Saya lihat opa dah. Mohon maaf ini. Saya lihat dulu.
1: Kamis malam. Kah?
0: Jumat malam. Malam Sabtu.
1: Oh, Jumat malam Sabtu.
0: Iya, malam Sabtu. Iya.
1: Iya. Oh, saya untung saya nak telepon anu.
0: Ibu Lina, aku minta tolong. Ibu Lina telepon kan Kak dulu opa sama Pak Is, nanti dia marah Ika. Mau jeki nanti, Gang. Iya. Opa.
1: Laguna.
0: Kalau boleh tahu, opa dulu mata pelajaran apa yang disuka waktu sekolah?
1: Kenapa?
0: Mata pelajaran apa yang kita suka dulu waktu sekolah, Ki? Waktu sekolah,
1: oh,
0: Ki.
1: Matematika.
0: Matematika, oke. Okay. Ya. Oke, okay, lagu apa kita mau dengar? Sudah ini?
1: Obat Tuang Anak Kuku.
0: Iya, oke.
1: Okay. Baik, wah itu.
0: Iya, betul. Cocok, Opa. Oke, okay, nah. Tahu, ya. Nah.
1: Iya. Yeah. Makasih, Dendene.
0: Terima kasih, Opa.
1: Jumpa, Jumat malam.
0: Iya, Opa. Iya, insya Allah. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Harsina Tawa. Assalamualaikum Ibu Harsina. Sirina Pace.
2: Senang dulu lirik laguna perompat, Ce.
0: Iya tahu, Ibu Harsina. Teleponnya diangkat, iya, alhamdulillah. Iya. Ada pasti laguna suka ini, jadi nelpon nih.
2: Anu ikut sama deh sama opa.
0: Oh itu Ki, opa Batuang Anak Kuku.
2: Iya itu lagi itu mau.
0: Itu mau.
2: Kalau masuk Kian pesan lagu lagi.
0: Iya tahu, alhamdulillah. Oke, yang lain mau di Ibu Dewi. Mudah-mudahan sebentar Ibu Dewi masuk. Tapi boleh tahu kalau kita di sekolah itu suka mata pelajaran apa, Bu? Harsina.
2: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia, orang IPS. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Harsina.
2: Iya.
0: Sehat selalu. Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harsina di Parobo. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Oke.
0: Ya, Sirina Pace.
3: Sinandung diri laguna perompat ces.
0: Tauan. Cocok mi. Iya. Mantap. Iya, betul.
3: Aku tulis. Aku tulis ki.
0: Cocok ki. Karena namanya kita biasa pelupa toh, jadi wajar nulis begitu ya.
3: Kayak spanduk di sini besar sekali.
0: Apa iya?
3: Baru setiap penyiar ku tempel gambarnya.
0: Oh begitu. Tahu. Supaya ditahu. Supaya
3: jadi ya, oke, kita masuk saja ke materi karena banyak yang mau masuk.
0: Boleh tahu. Dan
3: lagunya.
0: Apa kita
3: lagunya,
0: tanya Kak dulu.
3: Ada lagu yang judulnya Ikutan?
0: Tidak ada. Mau enggak tahu pelajaran apa yang kita suka waktu sekolah, Ki? Pak Masuki.
3: Biasa banyak-banyak sedikit.
0: Apa?
3: Itu kan dibagi, ada pengetahuan, ada keterampilan.
0: Mm-mm.
3: Ya, tapi saya memilih mata pelajaran menyanyi.
0: Kesenian dong.
3: Iya dong.
0: Iya
3: seni melukis. Seni tari.
0: Okay.
3: Seni apa lagi? Seni menggambar, seni mengarang dan seterusnya. Yeah. Pokoknya seni.
0: Seni.
3: Senian.
0: Okay.
3: Saya punya angka lumayan.
0: Oh, lumayan.
3: 6,5.
0: Oke, tahu. Oke.
3: Dibilang guruku kamu tidak ada bakat.
0: Iya, tahu, betul. Cocok.
3: Oke. Okay.
0: 6,5.
3: Ramainya.
0: Iya, makasih banget.
3: Selamat kini tadi. Iya, saya kesalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Sahabat budaya yang mau bergabung boleh langsung bergabung di sore hari ini. Kita masih bersama di Sirena Paces, senandung lirik laguna perompat Paces. Mana Ibu Dewi di Takalar? Oke, kita ke penelpon dulu ya berikutnya. Yang biasa ya. Mohon maaf yang biasa. Semoga ini. Assalamualaikum, Sirena Paces. Iya, senandung
1: lirik lagunya perompak ya.
0: Iya, dengan siapa Ki?
1: Ibu Wanti.
0: Ibu Wanti di mana Ibu Wanti?
1: Di Petarani.
0: Petarani. Ibu Wanti, kalau Ibu Wanti sendiri mata pelajaran apa yang disuka dulu waktu sekolah?
1: Bahasa Indonesia.
0: Oke, okay. Ibu Wanti suka ya. Mau dengar kelong apa?
1: Saya ikutan aja.
0: Ikutan saja. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu Wanti. Ya, sehat terus ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau mendengarkan kelong, ada lagi kelong berikutnya. Silakan 0811 400 9250. Sahabat budaya yang mau bergabung 0811 400 9250. Asar di Bone. Ibu Dewi mana Ibu Dewi? Oke lah. Assalamualaikum, Sirena Paces.
2: Waalaikumsalam, senandung lirik laguna perompat Paces.
0: Iya, tahu. Asar di Bone. Asar. Yeah. Kalau kita sendiri itu suka mata pelajaran apa waktu di sekolah?
2: Komunikasi.
0: Komunikasi? Ada ya? Sekolah angkatan berapa komunikasi?
2: Informatika juga.
0: Informatika? Itu kuliah dong? Nggak ada.
2: Ada juga.
0: Ada juga. Ah, begitu. Itu mata pelajarannya yang pilihan atau umum atau apa ini? Umum atau memang jurusan? Umum atau jurusan dulu?
2: Hah? Jurusan.
0: Oh, jurusan informatika. Iya.
2: Iya.
0: Oh, adakah begitu informatika jurusan ya? Di SMA ya?
2: Tentang komputer.
0: Informatika. Oh, informatika itu komputer. Oh, ya. Iya. Ih, kayaknya setahu saya informatika itu berarti di SMK dong. Iya. Sekolah menengah ya, kejuruan.
2: SMK memang.
0: Oh, SMK memang. Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar kelong apa Ki? Angai tadi bilang Andriku
2: lagu Bugis.
0: Andriku Pediku Pak Laoka.
2: Itu Mi, Andriku.
0: Oke. Baiklah, kita nanti dengarkan okay. Kelong. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Niar, mau Ki ikutan atau mau Ki dengar kelong sebentar? Mau Ki ikutan? Kalau mau Ki ikutan, berarti ku terima telepon tak? Kalau tidak, berarti kasih mati dulu telepon tak deh Ibu Niar. Kalau mau Ki ikutan, ku terima telepon tak? Kalau mau Ki dengar kelong sebentar, Pina. Oke, karena masih ada kelong nanti itu Angai tadi bilang pediku palauka boleh masih kali sayu udani tenri bali dan kaca mo dongkok rimejang. Iya, oke lah. Itu kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih.

0: Baik, kita akan terima telepon kembali di 0811-400-9250. Ada siapa? Ibu Dewi di Takalar. Ibu Dewi, assalamualaikum. Mas Irina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang duliri lagu Prom Pace.
0: Iya, tahu. Kemai kita di Bu.
1: Oh? Tidak bisa maka tekus. Oh, ada di belakang.
0: Ih, jadi Moki dengar kelong ini berarti
1: mau kak iya.
0: Oh, yeah. Oke, okay, baiklah. Kita boleh pertanyaannya ke mata pelajaran apa yang kita suka dulu waktu sekolah ki?
1: Waktu di SD itu bahasa Indonesia, membaca.
0: Membaca. Oke, okay lah.
1: Suka sekali kalau disuruh kamu membaca.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Kita mau dengar kelong apa?
1: Ada tadi ku dengar bilang kacari
0: tumpuk kaca meja mak, kaca mak dongko rimejang, iya.
1: Kaca mak dongko rimeja.
0: Oh,
1: gelas yang ada di atas meja.
0: Oh iya, oke, okay, baiklah. Terima kasih ya Ibu Dewi ya. Nanti saya putarkan
1: kembali. Iya, kembali. Sehat selalu rutin bersama
0: juga
1: keluarga. Sukses
0: amin
1: selalu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi di Takalar. Ibu Niar. Assalamualaikum Ibu Niar. Sirina Pace.
2: Salam. Ya.
0: Apa toh? Tidak ada jemput telepon. Tenang. Sunyi ki. Baru roster toh.
2: Sebentar, bisa
0: kita tembus jin ya. Ada je. Ada suara teh. Ada deh. Takut nami.
2: Ada aja.
0: Kecil ki. Terus.
2: Besar sekali radio ku dia.
0: Kasih kecil ki dulu. Iya.
2: Dibawa aja ini radio dulu menjahit teh.
0: Ih deh, rajin atau
2: wah.
0: Ih tahu wah, datang kesibukan apa le? Bajunya orang atau baju tak sendiri nih?
2: Bagannya SMP Pusina.
0: Oh, pesanannya toko pesanan toko sekolah.
2: Bagi
0: serangan
2: sekolah.
0: Tahu, oke lah. Terus kita waktu sekolah suka mata pelajaran apa?
2: Apa di? Oh, saya suka sejarah saya, Rinten.
0: Oh, orang IPS berarti di?
2: Iya pak.
0: Malas
2: tidak. Ah. Tapi SMA tuh di IPA kak.
0: Oh, SMA di IPA. Oh iya.
2: Tapi saya lebih suka sejarah itu.
0: Sejarah.
2: Kasih menghafal tuh.
0: Iya tahu. Kalau matematika nol.
2: Ah nol. Tapi enggak tahu kenapa dikasih masuk di IPA SMA.
0: Cerewek orangnya.
2: Satu minggu jadi di IPS tuh kabur dikasih pindah kak.
0: Ay, cerewek orangnya jangan kasih pindah ke.
2: Karena kulit neraca.
0: Iya cocok. Nah cocok di keuangan.
2: Nah bilang guruku lebih bagus kok di IPA daripada di IPS.
0: Iya.
2: Tidak
0: tahu akuntansi. Hitung neraca. Ada.
2: Banyak orang di situ berdasarkan yang uang.
0: Iya, ada kredit, debit, apa harta tak bergerak.
2: Ada temanku biar tutup mata ya, dede lincana.
0: Iya, ada harta tak bergerak, ada harta bergerak. Aduh gitu, obligasi.
2: Bergerak.
0: Iya begitu. Iya.
2: Berarti ini Denten anak akuntan.
0: Ih, nah tahu nah Ibu nih orang akuntan saya kadang. Obligasi, neraca, debit, kredit.
2: Tajam di mata itu, harus lurus.
0: Ih, betul lurus itu garisnya itu harus lurus memantong. Kalau bengkok hapus lagi kadang, hapus lagi itu garis kan.
2: Salah sedikit titiknya saja lagi yeah. Angkanya.
0: Iya betul. Aduh, baru dulu kan kita masih pakai M plus, M minus yang kayak begitu masih aduh susah. Sudah deh, lupakan Mi. Lupakan Mi, sekarang dia kerja Mi. Lupa Mi.
2: Tapi bagus tuh ini temanya tuh mengingat langsung kena terbayang masa-masa sekolah.
0: Susah.
2: Iya. Bagus. Angkat-angkat tema-tema yang begitu.
0: Iya. Ini Ambo ini sebenarnya yang angkat. Nah, Ambo.
2: Itu, siapa tuh sawer? Yang saat itu penyiar.
0: Siapa ya?
2: Siapa itu?
0: Kafi.
2: La Kafi. Kalau La Kafi saya makan.
0: Batal lagi. Alangkah hebat lagi, mantong itu.
2: Suka makan ini atau ini makanan terus.
0: Memang di otaknya itu ke makanan, Ji.
2: Apa minusnya laguku?
0: Lagu apa tadi kita mau?
2: Tadi bagus itu lagu daerah saya yang kedua kita putar.
0: Apa iya? Gimana
2: itu
0: ya?
2: Lagu daerah yang kedua kita putar.
0: Apa judul? Pelak Mari Pamainu.
2: Langsung bilang baik memang tuh ngambok lagu-lagu jadul.
0: Iya, Syam SR.
2: Iya, betul.
0: Dia lagi ini tadi, Ibu Niar, dia ini tadi yang menyiar. Tuh jam 3, nah kira dia sampai jam 6. Bagus lagi sih mauku begitu. Salah lihat
2: jadi
0: master.
2: Pulang
0: dong. Ulang nih, dia dari jam 10 sampai jam 3 Ji sebenarnya. Begitu dia dia lanjut ini sampai jam 3 tadi lewat. Kalian lihat siapa menyiarin sebenarnya, Bu? Lalu pagi astaga
2: terlalu setia dengan pekerjaan. Jadi saya ini lagu Bugis Mamin, tapi saya lagu Makassar.
0: Ada tuh Kacak Mak Dongko Rimejang. Oh ya sudah itu Nurdin Takwa. Ada Ji Anak Kamase, Andriku.
2: Ya itu Anak Kamase.
0: Oh iya, kita mau yang itu. Okay, baiklah. Terima kasih.
2: Masih sakit inces kok dong.
0: Masih, iya.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh inces.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita masih bersama di Sirena Pacis Senandung Lirik Laguna Prom Pacis, dan saya masih terima telepon di 08 11 400 9250. Sahabat Duda yang mau bergabung, boleh langsung bergabung kembali ikutan dengan dua kelong ini. Ada kelong apa nanti ini? Ada kelong kaca mak dongkori mejang dan anak tamase. Boleh langsung bergabung 08 11 400 9250.

Baik, kita akan dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut. Dan saya kayaknya harus pamit ya sahabat budaya. Sudah pukul berapa nih? Pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi, oke. Siapa ini? Ada Bang Ali di Malengkere. Ikutan di Laguna Boli Mak si Kali Sayu. Ayo ndak ada yang request ki. Kalau ada yang request ntar ya dentekne. Tim favorit tak di Piala Dunia dentekne. Aduh, kayak saya susah memilihnya sekarang ya. Anu ki, tangguh-tangguh ki sekarang bela. Dulu-dulu ada juga suka tapi beralih kayaknya saya ke tim yang lain gitu ya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: dikit mental health, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Nusantara Sore, Pro4 Makassar.
4: Baju misalnya bertamu ala bergedi mana saja berada. Saya tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya Nusa Dua adalah kawasan resort elit di bagian selatan Pulau Bali, Indonesia, yang dikembangkan sejak 1970-an oleh Bali Tourism Development Corporation atau BTDC. Di lahan seluas sekitar 350 hektar di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekitar 22 km dari Denpasar. Nama Nusa Dua berarti dua pulau dalam bahasa Bali, merujuk pada dua pulau kecil di teluknya, Pulau Peninsula dan Pulau Nusa Dharma, yang memiliki Pura Nusa Dharma dengan legenda terkait Mahapati Kebo Iwa dari Kerajaan Bedahulu. Kawasan ini terkenal dengan pantai berpasir putih landai yang aman untuk berenang. Lebih dari 20 hotel bintang 5, lapangan golf, pusat konvensi internasional seperti yang digunakan untuk KTT G20 2022. Atraksi seperti Waterblow, Museum Pasifika, dan Bali Collection, serta ramah lingkungan sebagai daerah pertama di Asia Pasifik berlabel Green Globe.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Om sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Sore, Pro4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa sore hari ini dengan informasi dari dunia wisata. Apa informasinya sahabat budaya saat lagi ya? Saya akan coba kasih dengar kembali kelong berikut ini.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Ada yang mengenang kisah ya? Siapa yang mengenang kisah silahkan WhatsApp kami. Kenapa? Tahu lagunya Chris ya? Oke lah. Lagunya Chris ya, kenapa? Bagus nih Bu. Oke, Bu Niar monitor tawa. Terima kasih sama bapaknya. Siapa lagi namanya? Anaknya bapaknya Naif. Lupa saya nama anaknya. Pokoknya Ibu Niar terhibur sama suaminya lah. Baik sahabat budaya, kita mau berwisata kemana dan TNI hari ini? Saya akan mengajak sahabat budaya berwisata di daerah kita saja deh. Di mana dan TNI? Di Sulawesi Selatan saja. Oke, kita ke daerah mana? Di Baru. Oke, baik, kita coba ke tempat wisata di Baru. Ada apakah di sana sahabat budaya? Oke. Sudah ke Baru? Belum dentennya. Oke. Kita akan berwisata ke Baru. Di sana ada juga beberapa tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi di Kabupaten Baru yang tentu ini juga sangat menarik ya sahabat budaya. Ada namanya Pantai Ujung Batu. Pantai Ujung Batu ini sahabat budaya adalah salah satu tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi, dan ini adalah salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tempat wisata Pantai Ujung Batu ini sahabat budaya itu sangat indah, dan kalau sahabat budaya kesana pastinya ya berapa jam kadang tenen. Oke, kita coba lihatlah Pantai Ujung Batu singgah di Baru ya. Oke lah. Baik, ini adalah salah satu tempat wisata yang wisata alam berupa pantai di daerah Baru, dan pantai ini menawarkan keindahan pasir putih yang cukup luas. Daya tarik lainnya dari Pantai Ujung Batu ini adalah berjemur dan menikmati sunset. Sahabat budaya itu bisa menyaksikan sunset sembari mengabadikannya melalui kamera. Nah, alamat lengkapnya itu di Jalan Ladulas, Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan jam bukanya itu jam 8 hingga jam 17.00 pagi dan sore hari. Jadi kalau sahabat budaya mau ke sana boleh ya Dentene? Oh boleh. Kalau sahabat budaya mau ke sana, dan ini tempatnya sangat indah, boleh singgah ke tempat ini sahabat budaya, karena tempat ini itu menawarkan pemandangan yang sangat indah. Mau masuk ke sana? Harga tiketnya berapa Dentene? Oke, kita coba lihat dulu. Kalau dari Makassar itu Pantai Ujung Batu bisa sekitar 2 jam. Dan ya ini yang tadi saya bilang bahwa pemandangannya bisa membuat kita itu senang melihatnya, karena pantai ini cocok untuk tempat bersantai bersama keluarga, kerabat atau teman. Juga bisa berfoto. Tiket masuk ke sana itu Rp5.000 per orang. Dan dia kalau Pantai Ujung Batu ini dari kota Parepare ya, jaraknya itu 57 km atau 1 jam perjalanan. Dari kota Makassar jaraknya 102 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Salah satu pengunjung yang pernah kesana itu mengatakan bahwa suasana Pantai Ujung Batu itu cukup sejuk, dan pantainya juga bersih, tidak ada sampah atau beling-beling. Jadi ya nyamanlah di sana, tidak perlu khawatir kalau mandi-mandi di laut. Pengelola Pantai Ujung Batu juga Jaharudin mengatakan bahwa meski hari kerja tetap ada pengunjung, namun jumlahnya lebih banyak saat akhir pekan. Dan fasilitas yang disiapkan seperti gazebo, ada juga ban, live music dan wahana bebek. Ada juga kalau sahabat budaya mau datang ke sana, bukan hanya dari baru yang biasa ya datang ke sana, tapi juga dari Pangkep, ada Maros, Makassar, Sopeng dan Bone. Rata-rata sih berombongan bersama keluarga atau teman-teman yang datang ke sana. Oke, baik sahabat budaya, kita dengarkan kembali kelang-kelang berikut ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Ya sahabat budaya, kemana lagi kita ke tempat wisata yang ada di Baru. Di mana itu, Denten? Oke. Di Baru itu ada juga tempat wisata yang sangat indah, namanya di mana Denten? Cunggu ku tanya ki dulu. Kemana ki biasa di Baru? Ada alun-alun Kota Baru. Nah, alun-alun Kota Baru juga ini sahabat budaya bukannya sepanjang hari. Alamatnya di Copok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan kalau sahabat budaya ke sana bisa. Bisa Denten? Ih, bisa. Coba kalau sahabat budaya pernah ke alun-alun Kota Baru? Aduh, saya belum pernah Denten. Oke lah. Oke, coba alun-alun Kota Baru itu sahabat budaya menawarkan apa saja. Kita akan coba dulu ke alun-alun Kota Baru. Di sana ternyata sangat indah sahabat budaya. Tempatnya kalau dilihat dari malam hari. Nah, alun-alun Baru ini atau dikenal dengan nama Taman Coli Pujie ini tampil lebih tenang, bersih dan nyaman. Berlokasi di pinggir jalan poros Baru Makassar. Kawasan ini sahabat budaya menjadi ruang publik yang semakin menarik untuk dikunjungi di bawah kepemimpinan Bupati Baru saat itu di mana Denten? Saat itu ini ya, namanya Andi Ina Kartika Sari bersama Wakil Bupati Bustan. Pemerintah Kabupaten Baru terus melakukan penataan kota. Salah satu fokusnya adalah mempercantik Kota Baru termasuk kawasan alun-alun Baru. Ini di tahun 2025 Denten, berarti baru ya informasinya. Oke. Nah, kini lampu penerangannya itu telah dipasang dan area tamannya pun tertata dengan lebih rapi. Menjadikan tempat ini bisa kita jadikan tempat bersantai, juga ramah bagi masyarakat maupun pelintas dari luar daerah. Dan untuk masyarakat yang ingin singgah atau melintasi Kabupaten Baru, terus singgah di sana sejenak beristirahat dan menikmati suasana hutan Kota Baru, maksudnya suasana hutan kota serta aneka kuliner lokal tersedia di sekitar taman. Nah, untuk itu di kawasan alun-alun ini sahabat budaya dapat duduk santai, mencicipi makanan khas Baru hingga menikmati udara segar di tengah pepohonan hutan kota. Semuanya itu tanpa pungutan biaya parkir. Bupati Andi Ina menegaskan bahwa Pemkab Baru akan terus melakukan inovasi demi kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum. Jadi sahabat budaya kalau ke sana aman ya, bebas parkir. Oke. Baik, saya tuntaskan kebersamaan kita untuk informasi di sore hari ini, informasi dunia wisata. Kalau sahabat budaya ke Baru bisa, ada tadi beberapa dua tempat yang saya beritahukan. Sampai jumpa, kita jelang untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan kumandang azan maghrib akan hadir pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barqat wabitaufikihi tahakkakul maqasidu wal ghayat wa salatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ain wa alaina wa ala a'immatil muslimina wa ammatihim ajma'in amma ba'd. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada wa intusibahum hasanatu yakulu hadhihi min indillah wa intusibahum sayyatu yakulu hadhihi min indik kul kullu min indillah fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafkahuna haditha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disyukur kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat keimanan, kesehatan, termasuk nikmat ihsan, sehingga Allah masih memberikan kehidupan dunia yang kita tempati untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum muslimin di mana saja berada, khususnya kepada pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia Makassar, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang mengambil ibroh terhadap bencana alam. Ibroh biasa dipahami adalah sebagai suatu pelajaran. Apa yang terjadi pada yang terkena musibah atau apa yang ada pada orang yang diselamatkan dari suatu bencana. Salah satu musibah yang Allah berikan kepada hamba-Nya berupa bencana alam itu tidak lain daripada atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, tidak ada suatu musibah yang terjadi kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu bencana alam itu, yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk selalu mengevaluasi diri, memeriksakan

0: diri.
1: Apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi? Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan seyogyanya bencana alam menyadarkan kepada kita untuk selalu merendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah mengucapkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana lihisabikum. Artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibrah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil terhadap bencana itu adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'min syauqatun wama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha daraja wahattu anhu biha khati'ah. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam suatu musibah yang dikenal bencana alam, di sini dikatakan bahwa kita harus ridha, kita harus bersyukur, karena dibalik daripada itu ada hikmah yang dikandung. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Memang dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui proses. Proses itu adalah ujian. Kalau kita sudah lulus ujian terhadap musibah itu, maka Allah mengangkat satu derajat, Allah menghapus satu kesalahan. Itu yang perlu syukuri. Oleh karenanya, selain daripada mensyukuri, kita selalu optimis. Jangan kita selalu mengeluh, jangan kita selalu berputus asa. Selalulah berprasangka baik kepada Allah bahwa ada hikmah yang lebih baik daripada itu Allah berikan kepada hamba yang Allah berikan musibah atau bencana alam. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Begitu pula juga dengan yang terselamatkan merupakan wasilah kepada yang korban untuk peduli kepada sesama manusia, agar senantiasa apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil apabila ada suatu musibah, termasuk di dalamnya adalah bencana alam, sebagaimana halnya yang terjadi baru-baru ini pada saudara-saudara kita yang ada di Sulbar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Sahabat budaya di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama Risalah Maghrib. Dan hari ini kita dengan topik mengambil ibrah terhadap musibah bersama Ustaz Nurdin. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami kita jelang hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan sebentar apresiasi budaya lokal.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Sabah Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya, bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini tentunya seperti biasa diapresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami di malam hari ini. Ada Bapak Ustaz Ahmad Fadullah SPD. Beliau adalah dari Ikatan Da'i Muda Indonesia. Hari ini kita akan bicara klik taruhan kehancuran edukasi bahaya judi untuk masyarakat. Kita menyapa beliau dulu di malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Anti?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Pak Ustaz juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah
1: sehat.
2: Ya, ketemu lagi.
1: Iya, ketemu lagi di sekian kali gitu Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz nanti kita akan kembali untuk mengobrol klik taruhan kehancuran edukasi bahaya judi untuk masyarakat. Saat lagi ya Pak Ustaz, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Kita akan berbincang saat lagi.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah kita akan bicara tentang klik taruhan, kehancuran edukasi, bahaya judi untuk masyarakat. Kita sudah bersama Pak Ustaz Ahmad Fadlullah SPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik, Pak Ustaz, kita tahulah kalau saat ini judi itu bukan lagi konvensional tetapi juga sudah online. Nah, banyak orang juga terjebak judi karena iming-iming menang mudah dan cepat. Padahal dalam sistem perjudian, terutama judi online, itu semuanya sudah diatur oleh algoritma. Baik, Pak Ustaz, kita mau tahu dulu nih Pak Ustaz, mengapa judi online atau klik taruhan ini bisa begitu cepat mewabah di tengah masyarakat? Ya, kita tahu lah saat ini itu judi konvensional sudah tidak ada, Mi. Itu zaman dulu, Ji, Pak Ustaz. Sebenarnya apa faktor psikologis utama yang dimanfaatkan oleh penyedia platform ini? Silakan, Pak Ustaz.
2: Baik, Kak Anti, yeah, dan pemirsa RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, dimanapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu edukasi bahaya judi online, yeah, ya. Jadi tentunya judi ini adalah aktivitas taruhan uang, mm-hmm, ya, yeah, yang nyata melalui platform digital,
1: yeah,
2: dan ini mudah diakses memang.
1: Betul.
2: Ya. Satu kali 24 jam dimanapun saja, yang penting ada jaringan internet bisa diakses dan siapapun bisa mengaksesnya. Ini luar biasanya ya,
1: yeah, yeah,
2: sampai kita mendapatkan fakta yang mengejutkan di lapangan, yeah, anak remaja dan anak-anak usia dini pun juga jadi korbannya,
1: yeah, okay.
2: Ya, mungkin kesukaan lihat faktanya ya, yeah, ini ada websitenya. Ini, yeah, di tahun 2025, mm-hmm, bulan Januari. Ya,
1: yeah.
2: Jadi ada sebanyak 80 ribu anak usia di bawah 10 tahun bermain judi online.
1: Mm-hmm.
2: Coba bayangkan ya.
1: Yeah, yeah,
2: kemudian, yeah, tidak hanya itu.
1: Yeah.
2: Kenapa judi online ini marak? Yeah. Karena ada juga influencer yang terlibat.
1: Oh, yeah.
2: Jadi ada terlibat sebanyak 85 influencer. Ya, kalau kita ketahui influencer ini kan harusnya memberikan edukasi yang positif ya.
1: Betul.
2: Tapi justru sebaliknya. Nah, ini yang kita khawatirkan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian, yeah, mengapa judi online ini berbahaya?
1: Yeah.
2: Ya, kita tentunya harus mengetahui dampak-dampak destruktifnya ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang pertama itu memang merusak diri sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Mental kita rusak ya, karena kita kecanduan, depresi ya, halusinasi.
1: Ya. Yeah. Proses ya. Yeah. Kami mohon maaf ada sedikit trouble dengan Pak Ustaz, mungkin jaringan begitu. Silakan Pak Ustaz, mungkin bisa diulangi dampak terhadap
3: Halo.
1: Judi online. Iya, baik. Silakan Pak Ustaz, dampak terhadap atau silakan dilanjutkan tadi perbincangan kita.
3: Iya, jaringannya bermasalah.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
3: Jadi dampaknya kepada diri sendiri yaitu fisik ya, juga termasuk begadang ya, lupa makan dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian imannya semakin tipis,
1: yeah,
3: ya. Karena tentunya judi online ini adalah yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijsun min amalis syaitan." Jadi Al-Maidah ayat 90 itu jelas menjelaskan bahwa judi itu adalah perbuatan setan. Iya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kalau kita melakukan perbuatan seperti ini, ya kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang berteman dengan setan.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Ya minimal itu, paling tidak kita berteman.
1: Yeah.
3: Bagaimana kalau kita melakukannya terus-menerus? Bisa saja kita jadi keluarganya setan. Ya. Seperti itu.
1: Yeah, yeah,
3: karena Al-Qur'an sendiri sudah menggambarkan seperti itu. Yeah. Ini suatu hal yang perlu mungkin diperhatikan bagi kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim ya.
1: Yeah.
3: Kemudian masih banyak dampak yang lainnya lagi.
1: Mm-hmm.
3: Masalah keuangan, uang habis, jadi lubang tutup lubang. Kenapa? Selalu pinjam-pinjam. Apa segala awalnya 50 ribu ji.
1: Mm-hmm.
3: Ya, habis, gak ada gak ada sertifikat, gak ada apalah semuanya ya. Dikasih sekolah semua itu surat. Ya, surat rumah, surat tanah, surat. Iya.
1: Iya, iya.
3: Iya, begitu. Karena iya, iming-iming itu ya.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian dapat yang destruktif kepada keluarga, ya. Yeah. Rumah tangga berantakan dan sebagai anak jadi korban dan sebagainya. Kemudian masyarakat, ya kita lihat itu banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal, menipu, paluka kah, apa kayak perampok, bisa jadi gara-gara itu. Iya, seperti itu. Segera mungkin itu dulu, Kanti.
1: Oke, okay. Nah, Pak Ustaz, tadi bicara tentang generasi muda yang juga sudah memasuki judi online dan influencer yang ada. Sebenarnya, Pak Ustaz, mengapa mereka terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian finansial yang besar gitu? Silakan Pak Ustaz.

0: akhirnya ketagihan ya. Nah ini memang sangat berbahaya.
1: Yeah.
0: Dan memang ada anunya, ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya orang yang suka begini memang. Yang pertama itu memang suka apa namanya sembunyi-sembunyi aktivitasnya itu kayak apa namanya ya. Mulai dia merahasiakan sesuatu ya,
1: yeah.
0: Suka pinjam ya. Kemudian emosinya naik turun ya. Mood swing ekstrim ya. Begitu. Kemudian abaikan tanggung jawab ya, baik itu di kantor, di rumah dan sebagainya.
1: Iya.
0: Seperti itu, Kanti. Okay.
1: Baik, Ustaz, ada sebagian orang lah yang merasa bahwa judi online itu adalah jalan yang pintas dan ini untuk mendapatkan ekonomi yang lebih besar begitu. Baik, dan Pak Ustaz, bagaimana sebenarnya menyadarkan mereka bahwa hasil dari cara yang tidak benar ini akan tidak akan pernah membawa keberkahan atau barakah dalam keluarga? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, Anji. Pemirsa Promak.
1: Pak Ustaz, mohon maaf suaranya terputus-putus. Pak Ustaz dan sangat kecil begitu. Mohon maaf, silakan diulangi dulu Pak Ustaz.
2: Iya, sudah besar bagaimana?
1: Belum Pak Ustaz. Iya.
2: Ulang lagi.
1: Iya, silakan Pak Ustaz. Iya, boleh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya.
0: Yeah. Mohon maaf, jaringan di rumah kurang bagus.
1: Iya, yeah, Pak Ustaz. Aman-aman Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mereka bertanya tentang khamar, judi. Katakanlah kepadanya bahwa keduanya terdapat dosa yang besar. Ya, jadi al-khamri wal-maisir. Jadi al-khamri wal-maisir itu jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala, ismun kabirun, dosa besar. Ya, jadi Allah sudah memberikan ancaman. Ya, ini bukan dosa yang main-main ya. Kalau kita seorang muslim harus sadar ini. Ya, ini bahaya kota kita, ya. Ini mengancam semua aspek dan elemen. Saya sudah sampaikan tadi dampak destruktifnya ya. Nah, itu secara zahir ya, secara batin juga merusak.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau apa namanya, kita masih terus melakukan hal-hal seperti ini, itu akan mengundang azab. Ya, bencana.
1: Yeah.
0: Paling tidak kita dulu yang kena bencana secara pribadi ta ya, keuangan ta, finansial ta, keluarga ta dan sebagainya. Memang awalnya enak. Iya, kita rasa weh menang banyak ini. Weh jackpot ini. Wah, nyaman nakareng. Sudah itu nakelik lagi, nakelik 10 kali kalah.
1: Yeah.
0: Habis semuanya. Mm-hmm. Tapi tidak pernah menyerah. Kenapa tadi itu ada?
1: Iya.
0: Yeah. Hormon kesenangan itu ya. Kenapa? Pernah menang.
1: Ya,
0: kapan tidak menang lagi? Harus menang lagi, menang. Nah, itu. Jadi ada itu simulasi seperti itu ke otak ya. Jadi apa namanya? Penting kita sadari bahwa edukasi-edukasi seperti ini harus selalu kita lakukan. Ya. Saya tambahkan sedikit ke Anti ya, bahwa ada memang jalan keluar supaya kita bisa pulih ya, sebetulnya kita mau anu ya, bisa saya sampaikan ya, supaya kita bisa pulih daripada hal seperti ini. Yang pertama itu memang harus kita memilih lingkungan yang positif. Harus ada seperti itu, kita bangun, kita kita cari apa namanya, lingkungan-lingkungan yang baik, kemudian memutus semua aksesnya, jangan makin lakukan lagi, kita tahu nih, Allah juga tidak suka seperti itu, ya. Kemudian bereskan masalahnya semuanya, finansialnya, ya. Kemudian sampai yang kepala keluarga, jujur ki, jangan ki banyak anuta, drama-drama ta, ya. Cukup nih orang yang suka bikin drama, ya.
1: Iya.
0: Kemudian mengganti dopaminnya. Jadi tadi kan ada stimulus ya, dopamin ke otak itu ya, kita senang ya. Dan seperti itu, ganti dopaminnya. Misalnya olahraga ki,

0: apa makan terserah ya, ikut komunitas misalnya pengajian ya, seperti itu, ajak keluarga tak untuk kajian ya, untuk belajar ya, hal-hal yang positif, ikut halaqoh-halaqoh, bimbingan-bimbingan agama ya, itu juga menyenangkan terus terang ya. Kalau kita sudah mulai memperbaiki diri, pasti Allah kasih kita petunjuk. Kemudian kita berada di lingkungan yang baik, pasti ikut tongki jadi baik. Ya, seperti itu. Sama itu hadis Nabi ya. Orang yang bergaul dengan penjual parfum, tidak beli pintu parfumnya. Belum dimana beli, tapi dapat tongki bau harumnya. Seperti itu kebaikan. Baik. Sama juga keburukan, begitu sebaliknya. Kemudian konsultasi ki, jangan ki ragu-ragu kalau mulai miki terasa begitu, konsultasi ki supaya mudah ki dapat jalan keluarga. Jangan ki selesaikan sendiri masalah ta. Banyak ji bisa konsultasi apa namanya masalah-masalah seperti itu. Seperti itu kan ti.
1: Oke. Pak Ustaz tadi bilang itu katanya judi itu bikin kita malas ya. Malas berinteraksi, malas ki bergaul sama orang-orang terdekat tak. Sebenarnya Pak Ustaz ini adalah salah satu apa ya dibilang sifat juga yang dibenci oleh Allah ya, malas ki mencari uang. Tinggal saya pegang HP, pegang gawai itu, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, sebenarnya Pak Ustaz, kita ini sebagai manusia, itu apa sih dampaknya terhadap psikologis kita jika kita tidak melakukan hal yang tadi Pak Ustaz bilang ya, bersosialisasi dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustaz.
0: Iya, kalau kita sudah mulai hubungan sosial kita sudah mulai rusak. Ya, karena mungkin beberapa faktornya, salah satu faktornya adalah judi online. Nah, itu sebenarnya ya apalah bedanya kita dengan orang yang sudah mati? Ya. Apalah bedanya kita dengan orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati itu adalah tidak ada mi jasadnya, tidak ada mi fisiknya, tapi belum tentu dia sudah mati beneran. Karena bisa saja jasanya masih ada, ilmunya masih ada, nasihat-nasihatnya masih ada, karya-karyanya masih ada, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memiliki apapun, tidak juga menyampaikan kebaikan, tidak memberi kebaikan, tidak bersosialisasi, tidak berkontribusi dalam kebaikan, terus kita mau jadi apa? Seperti itu. Kita mau jadi apa? Terus Nabi saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kita bisa memberikan manfaat sekalipun itu hal yang sepele dan sederhana, kasih. Sekalipun itu hanya mungkin memindahkan duri dari tengah jalan atau batu atau apa yang menghalangi orang, itu kan paling minimal ya. Itulah serendah-rendahnya iman. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan ini judi online ini apa kira-kira manfaat seperti itu, saya mau tanya kira-kira. Nah, Allah jelas-jelas mengatakan ini adalah dosa yang besar. Kalau Allah sendiri katakan dosa yang besar, berarti kita yang masih berkecimpung dengan praktek-praktek seperti ini, kira-kira kita masih aman tidak? Kita masih aman. Apakah diri kita ini merasa aman dengan azab, ancaman, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita masih bersenang-senang di atas kemaksiatan? Saya kira itu.
1: Iya, Pak Ustaz, sejauh mana sebenarnya efektivitas literasi digital yang ada saat ini, dan mengapa kampanye bahaya judi yang sekarang itu terkesan kalah cepat dengan promosi atau iklan terselubung di situs judi tersebut? Iya, silakan Pak Ustaz.
0: Baik, kan. Ya, menarik ya, Masya Allah. Memang ya, kita banyak dikalahkan oleh akses judi online yang begitu cepat ya. Memang karena salah satu di antaranya memang dimodali oleh asing ya, dimodali oleh asing. Dari luar tuh banyak memang ya. Nah, ini kan tidak murah ya. Memang untuk menghancurkan umat itu memang membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan duit. Untuk membinanya juga demikian. Tapi Polri sudah melakukan banyak, ya. Kalau saya lihat ini situs Pusiknas Polri go.go.id di tahun 2025 itu, Polri sudah melakukan penindakan secara hukum ya pada 106 kasus judi mulai 1 sampai 15 Januari. Nah, ini sudah dilakukan dengan masif ya. Artinya Polisi Republik Indonesia itu sudah melakukan tindakan yang tegas ya. Kemudian dia sudah minta untuk dilaporkan ya. Dilaporkan saja langsung ya, nanti ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kenapa begitu cepat dan marak? Karena kita ketahui tadi bahwa data yang kita himpun ini memang banyak influencer yang terlibat. Influencer yang terlibat ini menjadi sebuah corong ya. Mereka jadi corong kemaksiatan ya, corong daripada kehancuran melalui judi online ini. Anak-anak juga pasti senang. Wah, artis idola aku ini, anu, wah ini yang viral kemarin, bagus ini kayaknya kita klik. Nah ini nih, diklik, akhirnya hancur ya. Dipasang ini, dikasih. Awalnya mungkin murah sih, 20 ribu lah ya. Kan saya anak-anak pasti kalau 20 ribu ada jiwanya, 50 ribu lah. Gitu. Terus menerus begitu, enak, ngerasa. Nah, lakukan terus tanpa ada kontrol orang tua. Nah, sekarang ini orang tua juga harus banyak bisa memfilter ini. Jangan selalu mudah kasih pegang anak-anak gadget. Iya, jangan terlalu mudah ya. Coba kita perhatikan anak-anak tak, kalau dia bermain HP, ya apa yang dia akses, kontrol baik-baik, karena anak-anak sekarang lebih jago daripada orang tua, Pak. Jadi harus hati-hati sekarang, karena semua orang sudah bisa akses apapun itu. Kemudian belum lagi digitalisasi berbasis AI ya, sudah pakai artificial intelligence ya. Ngeri ya sekarang, luar biasa. Dan anak-anak itu usia-usia SD sudah mampu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kita orang tua ini semakin bertambah sebenarnya tanggung PR tak ini banyak ini. Akses internet semakin mudah, gadget semakin murah ya. Kemudian mulai nih aktivitas judi online itu masuk, karena itu tadi akses internet mudah, murah, di mana-mana ada, gadgetnya murah juga, dan sebagainya. Begitu kan?
1: Oke, Pak Ustaz, tadi kan ke anak sekolah itu sudah mengenal judi online. Sebenarnya apa peran konkret yang perlu diambil oleh institusi pendidikan untuk memberikan edukasi kepada siswanya? Silakan Pak Ustaz. Atau apa sih yang perlu dilakukan nih para instansi pendidikan untuk ya anak-anak muda kita tidak terjerumus ke dalam judi online? Silakan Pak Ustaz.
0: Iya, saya kira sangat menarik Kak Anti ya, Masya Allah ya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa jalan keluar dan pemulihan ya. Iya, jadi salah satunya jalan keluarnya itu adalah mengganti dopaminnya mereka. Iya, karena tadi sudah kecanduan ini dan itu ya. Sibukkan mereka dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang menyenangkan. Ya, kurangi akses internet ya, HP dan sebagainya. Iya. Kasih masuki ke lembaga-lembaga Al-Qur'an. Ya, misalnya rumah Qur'an, ya pondok pesantren. Kalau pondok pesantren mana ada seperti itu? Mana ada anak-anak dikasih HP dan sebagainya seperti itu? Ya paling kalau belajar kita di kelas mungkin dikasih, sudah selesai belajar ya disimpan kembali, seperti itu. Saya mengajar di sekolah, saya di sekolah Islam Atira. Saya sudah, alhamdulillah sudah 10 tahun jadi guru di sana. Dan itu memang kita memberikan akses-akses internet, kita pakai juga digitalisasi belajar juga di sekolah kita belajar pakai HP, pakai tab dan sebagainya. Tapi anak-anak diberikan HP hanya sekedar untuk edukasi saja, untuk belajar. Setelah itu tidak boleh lagi dipakai itu HP, disimpan. Disimpan, dibatasi pemakaian HP, tetap dipakai di sekolah HP. Hanya saja memang dipakai untuk belajar, setelah itu tidak dipakai lagi, disimpan. Memang dibatasi. Kemudian kita lebih menyibukkan anak-anak program-program Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kita tingkatkan durasinya. 60% lebih banyak dibanding materi umum. Iya, 60% lebih banyak daripada materi umum. Sehingga anak-anak itu lebih disibukkan dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Akhirnya kesenangan mereka itu berubah. Seperti itu. Dan di lingkungan rumahnya juga seperti itu. Kita selalu mengedukasi ke orang tua supaya anak-anaknya itu selalu dibina dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga orang tua juga harus berperan aktif ya dalam membantu ya apa namanya membina anak-anak. Seperti itu.
1: Pak Ustaz, sebenarnya apa pesan yang ingin Pak Ustaz sampaikan kepada orang tuanya atau masyarakat yang awam mendeteksi dini jika anaknya itu sudah mulai terjerat lingkaran klik taruhan ini? Silakan Pak Ustaz.
0: Iya. Iya. Sekiranya menarik ya pertanyaannya. Ini ya insya Allah di pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit berpesan bahwa anak-anak kita itu amanah, amanah, tanggung jawab kita. Kemudian dialah aset terbesar dalam kehidupan kita. Aset, investasi terbesar. Jadi kalau kita mungkin punya investasi emas, tanah, apa segala macam ya, maka anak taklah itu investasi terbesar tak di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Kalau tidak dari sekarang kita memberikan contoh yang baik, ya kita tidak memberikan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, maka kelak di kemudian hari kita akan baru menyesal. Menyesal karena penyesalan itu tidak pernah datang di depan. Tidak pernah datang di depan. Pasti di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran.
1: Siswa baru ya Pak Ustaz.
0: Siswa baru itu pendaftaran siswa baru. Kalau di belakang pasti penyesalan. Jadi kita harus menyadari dulu itu. Ya, ada kan tadi dampak-dampak destruktifnya, ya. Kemudian apa-apa saja penyebabnya. Kemudian kira-kira apa jalan keluarnya? Memang kita harus memilihkan lingkungan yang baik, sekolah yang baik, tempat bermain yang baik, teman bergaul yang baik. Kita harus cek siapa teman bergaulnya. Kemudian konten-konten apa saja yang biasa dia akses. Jangan makin larang yang main HP. Memang susah. Perlu itu dikontrol saja. Jangan makin larang. Memang sudah dunianya seperti itu. Tapi kita ini yang memberikan contoh. Kita yang harus selalu melihat apa nuk akses itu. Apa sih yang nonton itu? Apa sih yang itu? Jadi harus itu yang kita harus lakukan setiap hari. Memang itu tugas kita. Tidak lama sih, tidak lama sih kita seperti itu, paling 10 tahun, itu paling lama itu 10 tahun. Setelah itu mereka akan kita lepas ke perguruan tinggi, mereka akan menikah dan sebagainya, seperti itu. Dan suatu saat nanti kita akan menyadari bahwa ternyata memang peran dalam pendidikan itu orang tua, guru itu sangat besar. Sehingga memang harus kita carikan yang terbaik. Karena kita mau investasi yang terbaik. Karena nanti kalau tidak ada maki, Allah sudah panggil kita kembali maki ke pangkuan Sang Pencipta, maka yang terjadi adalah anak-anak kita ini akan mendoakan kita. Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan perjuangan kita. Perjuangan kita. Karena kelak nanti di hari kemudian yang ditanya ini apa yang telah kita persiapkan generasi kita ini, Allah akan tanya generasi-generasi kita ini apa yang sudah kita persiapkan. untuk mereka, agar mereka ini mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, ya, yang luar biasa, ya, mereka dikecam dari berbagai sisi, atas belakang, ya, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, ya, semua di apa namanya diserang kita, ya, setan ini tidak berhenti, ya, setan dalam bentuk jin dan bentuk manusia ini, ya, betul-betul tidak berhenti untuk merusak generasi-generasi kita, utamanya umat Islam. Ya, kita sebagai umat Islam harus betul-betul menyadari, ya, ya, bukan hanya umat Islam, semuanya, ya, manusia di permukaan bumi ini harus menyadari bahwa hal-hal seperti ini, ya, harus kita segera persiapkan, karena kalau tidak dari sekarang, kapan pi? Kalau bukan kita, siapa pi lagi?
1: Iya, tahu. Oke. Baik, Pak Ustaz, kalau kita lihatlah, umpama biasanya ada orang itu atau ya siapapun yang biasa sudah menang judi, terus judi online ini, ya, judi online, terus dia itu sudah apa, mau bertobat begitu, dia ingin bertobat, Pak Ustaz. Nah, sebenarnya apakah sisa harta yang didapatnya itu taruhan bisa dijadikan amal atau sedekah begitu, Pak Ustaz? Apa hukumnya itu, Pak Ustaz? Iya.
0: Iya, saya tidak bisa berbicara masalah ini, ya. Ini masalah syariah, ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, saya latar belakangnya pendidikan.
1: Iya.
0: Ya, nanti boleh nanti ditanyakan
1: di Pak Ustaz yang lain
0: kepada pakarnya.
1: Oke deh.
0: Ya, tapi sejauh yang saya pahami, memang segala yang bersumber dari haram, hal-hal yang haram, ya, tetap juga akan jadi haram, ya. Ya, jadi jangan memulai sesuatu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, memulai sesuatu dari hal yang baik, ya. Jadi kalau misalnya mau ke depannya kita ini urusan-urusan tak bagus, ya, mulai dulu dari yang hal-hal yang bagus, sumber-sumbernya yang bagus, ya. Sekalipun mungkin disedekahkan, ya, wallahu a'lam, saya kurang tahu bagaimana anunya, ya, hukumnya nanti mungkin dijelaskan oleh Ustaz-ustaz kita yang lain, yang pakar-pakarnya, ahlinya.
1: Oke, baik, Pak, kembali lagi kita akan terima telepon dulu. Ada mungkin yang mau bertanya, Pak Marsuki Yusuf di Telkom. Silakan, Pak Marsuki Yusuf, pertanyaannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bahagia sekali saya, Pak Ustaz, bisa masuk di acara. Namun saya laporkan bahwa beberapa hari yang lalu, waktu yang lalu, Kementerian Kominfo sudah mengambil langkah-langkah upaya untuk bagaimana bisa meredam ini judi online dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak seperti kepolisian dan lain-lain. Ini sangat menggembirakan. Namun demikian, semuanya jangan tergantung kepada pemerintah. Ya, tetapi ada usaha dari kita, mulai dari diri kita, keluarga, dan seterusnya. Apa yang tadi Bapak paparkan sungguh luar biasa sekali. Cuma sayangnya saya tidak mendapatkan angka-angka berapa itu anak-anak usia berapa yang terlibat, berapa orang tua, berapa ini. Karena caranya menerapi sesuatu tentu kita melihat daripada usianya. Nah, saya berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia itu bagus, mau jadi aja. Iya, dengan memiliki prinsip-prinsip dasar dalam dirinya, yaitu prinsip-prinsip agama dan budaya. Apabila dia malu dan tidak berbuat hal, karena judi ini kalau sudah menjadi candu susah. Nah, sekarang kalau dia teroris, bagaimana caranya? Tentu dioperasi barangkali. Nah, tadi mengenai tadi lingkungan itu, tentu kita perhatikan bahwa banyak juga dengan keluarga yang tidak mempunyai standar pengetahuan ilmu agama dan seterusnya. Ini sebuah persoalan bagi kita. Cara menjadi anak, cara menjadi diri sendiri dan seterusnya. Sehingga mungkin hal-hal seperti sosial, dia jadikan judi itu sebagai jalan pintas untuk memproduksi sesuatu. Padahal dia mempunyai kemampuan atau masih produksi tenaganya. Nah, itu komentar saya, Pak Ustaz, mungkin bisa. Karena saya ini ngomong sebagai tanda bahwa acara ini selalu ada penggemarnya. dan ya, hal-hal kebaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan mungkin Pak Ustaz langsung dijawab pertanyaannya.
0: Iya, jadi memang mendidik generasi ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi di zaman era digital sekarang ini.
1: Iya.
0: Iya. Seperti contoh kasus tadi ya, mungkin iya, sudah kita dengarkan bahwa memang ada lingkungan orang tuanya atau dia tidak bisa menghandle anaknya. Mungkin dia ingin anaknya jadi baik, iya, tapi apa namanya, orang tuanya kasihan, minim. Ya, minim kemampuan, minim pengetahuan, ya, kemampuannya ya sangat terbatas, ya, dari segi mungkin intelektualnya juga kurang, ya, ilmu agamanya juga kurang, ya. Tapi tentunya di era digital seperti ini, kita insya Allah tidak akan kekurangan lagi informasi-informasi kebaikan.
1: Iya.
0: Iya, sisa kita mami yang mau memilah dan memilih. Iya, konten-konten yang akan kita terima, yang konten-konten yang mau kita akses ya, seperti itu insya Allah ceramah-ceramah agama sudah banyak ya, di YouTube ya, dimanapun ya. Nah, saya kira saat ini, hari ini, hampir manusia di muka bumi ini secara umum memiliki HP Android, ya.
1: Ya, betul Pak.
0: Iya, betul ya.
1: Iya.
0: Ya, bahkan di pelosok-pelosok pun orang sudah pakai HP Android, ya, seperti itu. Bahkan pasti akses internet itu ya ada kalau ada HP Android, ya, seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang mungkin sekarang ya kita harus bersyukur juga kenapa ada pro 4 RRI ini, mau pro 2, pro 3, pro 4 ya, seperti itu. Ya, ini siaran-siaran seperti ini sangat bermanfaat. Memang tujuannya dibikin kegiatan seperti ini, kita buat, digalakkan ya, karena ini terus-menerus secara masif kita sosialisasikan seperti ini, bahkan dibuatkan konten, ada di YouTube juga bisa diakses. Itu tujuannya memang ya, memang untuk mengedukasi masyarakat ya, yang masih awam pengetahuannya tentang masalah dunia digital dan informasi-informasi terkait masalah judi online dan sebagainya. Itu saya kira insya Allah memudahkan ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif. Ya, saya kira teman-teman di RRI sudah melakukan hal-hal yang terbaik lah untuk kegiatan-kegiatan untuk memberantas praktek-praktek judi online seperti ya, sekira itu.
1: Baik, Pak Ustaz, kalau bicara tentang judi online sendiri, ini kan sudah ya marak lah di generasi muda, dan mungkin ada orang tua yang juga tidak memperhatikan anaknya itu bermain judi online. Sebenarnya Pak Ustaz, apa sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua sendiri yang cuek, yang tidak memperhatikan anaknya, untuk selalu harus proaktif gitu? Apa edukasi yang harus diberikan kepada orang tua? Ya, silakan Pak Ustaz.
0: Ya, edukasi yang pertama yang harus diberikan orang tua ke anak-anaknya, sekalipun mungkin orang tuanya masih awam ya, ya, tentang masalah judi online itu apa ya. Paling tidak orang tua harus sadar bahwa dampak negatif dari penggunaan gadget itu pasti ada. Ya, seperti itu. Itu dulu yang pertama yang harus kita sadari, para orang tua, bahwa gadget itu dampak negatifnya pasti ada, ya, pasti ada. Sekalipun positifnya juga ada, dampak negatifnya juga ada, seperti itu. Jadi ini yang harus kita sadari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita tadi ya kembali kepada kesadaran individu setiap orang tua bahwa tentunya kita ini sedang menyiapkan generasi terbaik. Generasi terbaik. Kita pasti menginginkan anak tak jadi orang yang baik. sekalipun mungkin kita belum begitu baik. Kan seperti itu ya. Iya. Kita selalu menyadari bahwa kita ini mau anak tak lebih baik daripada kita. Baik mungkin masuknya dari segi akhlaknya, budi pekertinya, ya, pendidikannya, ya, bahkan agamanya seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari sebagai seorang orang tua. Nah, itu kalau kita sudah punya mindset seperti itu, insya Allah kita akan mulai itu mencari informasi, mulai itu mencari informasi positif, ya. Di mana ini ada sekolah-sekolah yang bagus, bimbingan-bimbingan yang bagus, ya, ya, di mana ada ustadz-ustadz yang bagus, guru yang bagus, atau informasi-informasi yang bagus, ya, nah, itu sudah mulai kita lakukan. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab besar. Kita punya tugas dan tanggung jawab besar sebagai seorang orang tua. Artinya kan kita punya naluri, kita punya naluri sebagai seorang orang tua. Oleh sebab itu naluri kita sebagai orang tua, ya, ini yang harus kita lakukan ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti kelak di kemudian hari kita justru kelimpungan, kelimpungan untuk karena sudah terlibat, terjebak, ya, gara-gara klik taruhan, ya, kehancuran. Apa kalau hancur nih? Itu yang susah, ya, ya. Kalau hancur itu susah. Kalau sudah masih baru terjangkit, nah, ini masih bisa penanganannya, ya, masih mudah lah. Kalau sudah terjangkit itu mi susah. Nah, bilang orang Arab, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Jadi cegah memang maki dulu. Kalau sudah mulai ada muncul indikasi, cepat-cepat lakukan penanganan langsung, ya. Lihat kita di ciri-cirinya, ya, anak-anak sudah mulai sembunyi, sudah mulai hajar boros, uangnya pinjam kiri kanan, kemudian menghapi sembunyi-sembunyi, kemudian suka sekali berbohong, ya, begitu. Kemudian sulit untuk diajak berkomunikasi. Kalau ada anak-anak sulit diajak berkomunikasi, wah, ini sudah tanda-tanda ini. Itu sudah tanda-tanda itu. Itu ciri-cirinya. Jadi kita harus sebagai orang tua harus mampu untuk melihat itu, anunya, ciri-cirinya itu. Bukan hanya orang tua, guru juga, ya, harus melihat ini anak-anak kita ini kondisi psikologisnya ini kenapa seperti ini, ya. Sulit belajar, disuruh belajar tidur, ya. Malas, suka mengganggu temannya, seperti itu. Nah, ini mungkin harus kita lihat seperti ini supaya kita ini bisa mencegah, ya. Kita harus saling bahu-membahu. Ya, semua elemen, semua aspek, ya, baik itu pemerintah, ya, sudah disampaikan tadi bahwa pemerintah juga harus proaktif, ya. Alhamdulillah pemerintah kita betul-betul sudah memberikan support, terutama di Kota Makassar kita ini, ya, Pak Abi itu betul-betul sudah melakukan langkah-langkah yang banyak, ya, saya rasa untuk apa namanya, memberantas judi online di Kota Makassar ini secara khusus. Iya, saya kira itu dulu, Kak.
1: Oke, Pak Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Closing statement, apa yang perlu Pak Ustaz sampaikan untuk masyarakat luas, juga generasi muda, untuk memutus mata rantai judi online ini? Silakan, Pak Ustaz.
0: Iya, jadi pesan terakhir kita sebagai closing statement ini adalah mari kita kembali mempersiapkan diri kita, ya, keluarga kita, ya, untuk menghadapi perubahan zaman, ya. Jadi bukan berhenti, tapi terus lanjut, ya, kita mengikuti daripada perubahan zaman ini, kita ikuti alurnya, ya, jangan kita tinggalkan, ikuti terus prosesnya. Ya, kita disodori AI, kita belajar AI supaya kita tahu ancamannya, sisi positif negatifnya. Jangan kita tinggalkan. Kemudian mari kita edukasi hal-hal yang positif seperti yang kita lakukan hal-hal seperti ini. Kemudian ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku nasihat walaupun hanya satu ayat. Kemudian qulil haq walau kana murran, katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit rasanya. Seperti. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini Bapak Ustaz Ahmad Fadlullah SPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Sampai jumpa, mudah-mudahan informasi ataupun juga pencerahan di hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak Ustaz. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang di malam hari ini di acara apresiasi budaya lokal. Mudah-mudahan yang dihadirkan tadi atau yang kami hadirkan tadi bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya dan tentunya pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini. Sebentar ada rekan saya Kahfi yang akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Dan untuk itu sahabat budaya di mana saja berada, sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita, kami akan hadirkan info kabar. Nah,

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kabaratna Pro 4.
7: Kabar ada perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan Ruah, Sya'ban. Melalui tradisi ini, masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaan, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa bersama. Seiring waktu, praktek ruahan berkembang dengan beragam bentuk di setiap daerah, namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan mempererat hubungan sosial masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kahfi di sini di Ruang Dengar Tak Semua dalam program Aspirasi Budaya, Apresiasi Budaya Lokal lanjutan ya dari Kakak Anti. Jadi sahabat budaya, Kahfi atau Lakapi akan temani kita semua sampai pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah, dan akan menghadirkan beberapa program. Setelah program Apresiasi Budaya Lokal, Kahfi akan hadirkan program Kelong Tarong, namun Kahfi tidak mungkin tidak seaktif sebelumnya ya, tetap di program Empatiran Makassar dalam program Apresiasi Budaya Lokal selama kemarin kalinya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat.
1: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
0: Ya, coba pinjam pulpen, kek. Ini penting loh.
1: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
0: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
1: Santai, aku bisa ingat kok.
2: The next day.
0: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
1: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
0: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin, malah ngeyel.
1: Dih, sombong amat.
3: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Ini keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anapro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Lembah Bada merupakan kawasan bersejarah yang terletak di wilayah Taman Nasional Lore Lindo, dikenal sebagai salah satu situs megalitikum penting di Indonesia. Lembah ini menyimpan ratusan peninggalan berupa patung batu atau arca, kalamba atau wadah kubur, dan struktur megalitik lainnya yang diperkirakan berasal dari ribuan tahun lalu. Meskipun asal-usul pembuatnya masih menjadi misteri, selain nilai sejarah dan arkeologinya, kawasan ini juga memiliki landscape alam yang indah berupa lembah luas yang dikelilingi pegunungan, sehingga menarik sebagai destinasi wisata budaya dan alam. Keunikan bentuk patung yang menyerupai manusia dengan ekspresi khas menambah daya tarik tersendiri, sekaligus menjadi bukti peradaban kuno yang pernah berkembang di wilayah Sulawesi Tengah. Demikian kabar Anapro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anapro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu drama legenda Jaya Prana dan Layon Sari. Selamat kibaringkaninga.
2: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
3: Ayo kak, mau makan di mana?
2: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
3: Kakak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Trimo di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
2: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Layon Sari.
3: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
2: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
3: Oke, tenang aja.
2: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
4: Nyoman, Nyoman Jayaprana.
5: Inggih, Sang Prabu.
4: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
3: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
2: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
6: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
7: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
6: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
7: Nggih, Beli.
2: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
8: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
2: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayon Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian mengumpulkan

0: paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli Nyoman, Tia mohon beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yansari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana.
2: Terimalah ini surat dari Panggilan.
3: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
4: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
3: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Songgaling untuk membunuhnya.

0: Paman Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalyanga. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini deh. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketut, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku.

0: dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan, kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Lakapi di sini di program Kelontarong. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Dan sudah ada tadi penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi
0: Kelontarong.
1: Iya, Kelontarong.
0: Akhirnya batu.
1: Alhamdulillah lagi. Kenapa lo sekali kayaknya?
0: Sudah sakit di lompok.
1: Hah?
0: Sudah sakit kono. Baru saya sedikit ini.
1: Ini terasa tak?
0: Dari dokter.
1: Sudah mi?
0: Sudah mi.
1: Aiy.
0: Iya, sudah juga disunti ya.
1: Hah?
0: Sudah juga disunti.
1: Disunti?
0: Iya.
1: Itu misalnya takutnya disunti.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa di Nompo?
1: Lagunya nu. Apa jadi?
0: Apa mi?
1: Salimu Naraka.
0: Salimu Naraka.
1: Ada ji?
0: Ada dong. Bisa itu Salimu Naraka tidak ada?
1: Ada kita?
0: Iya, Samsul Sultan toh?
1: Iya.
0: Oke,
1: baik, lanjut menyapa.
0: Iya, menyapa Miki dan Lompo.
1: Hah?
0: Menyapa Miki, 5+1.
1: 5+1, berarti 6.
0: Iya.
1: Ya, saya menyapa Ibarasina.
0: Iya.
1: Jirisinta. Siapa tu lagi? Dokopi.
0: Iya.
1: Pondato. Pemito.
0: Iya.
1: Om Kadin.
0: Iya.
1: Pasani dan semua yang tempat kecuali.
0: Iya.
1: Okey, makasih waktunya. Makasih. Iye. Baik, ma. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dan numpuk dari Jene Ponto. Sekarang kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakupi Kelontarong.
0: Kelontarong.
2: Pasale rapu kali.
0: Agak karena Bapak Sale.
2: Alhamdulillah. Mana cibece bunga lakupi.
0: Alhamdulillah. Mungkin dengarkan lagunya apa ini Pak Sale?
2: Lagunya Tarunia Maputi.
0: Baik, Maputi tau gak tuh boleh.
2: Tarunia Maputi ya bertanggung.
0: Majak tuh kemampu ditutup ki.
2: Berarti mari laleng ya tim.
0: Ba. Pasale de tule manula de kesi. Kenapa kamu sama dizing? Jadi talang ini selesai jolo.
2: Loki dokter Ali aja dia lah dokter pucah-pucah yang roi.
0: Ende mana sama-sama nganu mak kesi ay. Cuma dia pa madangan mau dodo mo pa.
2: Eh tuh kali ni tak rasa apa ni masan nak cotoi.
0: Ay. Dia boleh macam apa sahaja. Ay. Tulis melengah mor aku macam apa kak kesi ay. Salah-salah ni jauh pasal eh.
2: Salah-salah ni jauh balik jantung ya buang balik jantung. Tapi apa nyawa an mana ni nyawa an.
0: Iya, mana ada nyawa ke sih.
2: 5+1 di.
0: Iya.
2: Hikmah di Maros.
0: Iya.
2: Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Puan Datuk di Pendang.
0: Iya.
2: Pak Limpo di Pau-Pau Goa. Pak Umar di Pampan Satu.
0: Pak Umar.
2: Siapa namanya ini? Dimas di Bonlangi dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah kopi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Saleh. Tadi ada menelpon di telepon biasa. Halo. Nak putus kangki. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan. Cuma Lakapi tidak bisa terlalu kayak kemarin-kemarin ya, karena Lakapi ini masih kurang sehat sebenarnya. baru pulih sebenarnya sih. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Jadi yang ingin bergabung silahkan di 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Jadi yang ingin bergabung silahkan di 0811 409 250.
0: Halo.
4: Dan kita sudah terhubung dengan WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Jadi Mbak ini.
0: Assalamualaikum. Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 409 250. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong Pak Umar.
5: Kelontarong tapi.
0: Ye, agak rebat tuh.
5: Reba Marete.
0: Alhamdulillah.
5: Kita sakit di.
0: Iye.
5: Sini ki, naku pijik-pijik ki, naku uru-uru ki.
0: Libur Bapak Umar, nggak bisa kodong apa-apa ini.
5: Iya, supaya itu apa namanya, tenaga kembali lagi seperti semula.
0: Iya.
5: Ini masuk angin, ini suaranya. Itu mau dipijik, mau uruh, sampai keluar itu penyakit.
0: Jadi keluar semua ini kalau sudah disetrika.
5: Betul itu, karena sudah banyak terbukti suaranya keseng itu tidak bisa keluar. Alhamdulillah sudah dipijak, mardu suaranya.
0: Dua hari katumbang pomar, tidak bisa kemana-mana.
5: Betul loh, ya gitu memang begitu. Jadi gak ada dokter tak kesini ki.
0: Iya.
5: Saya dipijik, saya urus seluruh badan, sudah segar.
0: Okay. Iya, Pak Umar. Iya. Lagu tak mengikut nah.
5: Iya, bisa saja.
0: Tak bisa kau dombak.
5: Tapi sih ya.
0: Lakapin dah bisa kayak kemarin-kemarin ini. Banyak-banyak ngobrol. Lanjut pergi dulu balik salam-salam. Oke, di.
5: Salam-salam di ya.
0: Iya.
5: Pertama Pak Saleh, Pak Amsa. Arsina, Bu Fatma, Bu Niar, Pak Sandar, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Tapi sehat selalu ya.
0: Iya.
5: Minum obat.
0: Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar di Pampang 1. Jadi kita akan terhubung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar di Pampang 1.
0: Jadi halo, assalamualaikum. Kelontarong.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar di Pampang 1. Jadi
0: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong. Tapi Pak Uli apa pantul ki suara ta?
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Mohon maaf ini teleponnya Pak Uli apa gangguan ya. Mohon maaf Pak Uli apa gangguan telepon tak selalu pantul-pantul suara tak berkali-kali. Mohon maaf ini. Jadi yang ingin bergabung satu penelpon terakhir sebelum lengkapi putar kelongnya dan sudah ada ini dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelontarong. Dengan siapa di mana?
6: Sresinta di MU.
0: Waduh, Sresinta di MU.
6: Minum ini terlalu erpan.
0: Ye.
6: Setiap pagi minum selalu erang agak berpengat.
0: Ih, minum biasa bunda, cuma kayak memang mau mentongi sakit kemarin itu barusan tumbangin lelah kapik kodong.
6: semoga cepat tembus.
0: Ini bisa-bisa bawa motor ya, jadi ke kantor ke Kodong. Bu Sresinta, lagu tak nanti mengikut na. Iya, lanjut makik dulu pale salam-salam karena lengkap ini tidak, tidak bisa ya. Banyak sekali bicara na.
6: Iya, tadi beli apa? Kepadi, gimana? Terus ada Pak Bagin, siapa Umar, Wati, Bunda Sopi, dan semua semuanya yang lagi menikah. Salam sehat di Sapi, semoga tetap ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah request dari Den Nompo dan Pak Saleh. Salimun Raka, Syamsul Sultan. Selamat kemarin kalian.

0: Iya, masih di program 4 TR Makassar dalam program Galon Tarong. Yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 409 250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lak Afi.
0: Galon Tarong Bunda.
1: Galon Tarong. Iya.
0: Bunda mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Angkila Ricci, Tenaruana.
0: Tenaruana.
1: Iya.
0: Oh iya, ada mi Bunda.
1: Ada mi. Bisa menyapa?
0: Menyapa
1: langsung di?
0: Iya, menyapa mungkin langsung Bunda.
1: Iya, kurang.
0: Dari KWO ini Bunda di luar, wah. Lanjut nih Bunda, sama-sama.
1: Iya, paling iya. Buat Opa Din, Pak Asis, Uli Ape, Pak Radin, Pak Amain Tasmun, Ibu Sri Sinta, Pak Hamsa, dan semuanya Mohla Kafi.
0: Iya.
1: Buat Love Kafi, cepat sembuh.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan lanjut tugas.
0: Amin.
1: Iya, tadi kalau pulang lah Kafi.
0: Iya Bunda. Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Marlina di Veteran Utara. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Galon Tarong lah Kafi.
0: Galon Tarong. Dengan siapa di mana ini? Deli Wang ini kah?
2: Bukan, Pak Asis di Maros.
0: Oh, Pak Asis ini di Maros.
2: Iya.
0: Baru-baru sudah sakit, Pak.
2: Sakit lagi.
0: Masih dodon-dodon kau ini. Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Pangai Tabang Sekarang, Artinta Atis. Pangai Tabalik Sarang
0: Arsintasis.
2: Iya.
0: Iya, ada mi. Pak Asis, tidak bisa lama-lama kodong bicara.
2: Iya, menyapa kan dulu.
0: Iya. Menyapa Meki 5+1.
2: Iya, pertama ada Opa Din di Tidung.
0: Iya.
2: Pak Radi di Timurung. Ibu Lina di Cikarang Utara. Bunda Sofi di Pau-Pau.
0: Iya.
2: Dan terakhir pastanya di Sukamaju.
0: Asik.
2: Terima kasih Pak Kati.
0: Iya, sama-sama.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Asis di Maros. Sekarang kita ngedai telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Galon Tarong.
3: Galon Tarong.
0: Agak kerewa tuh Pak Asis. Pak Radin.
3: Alhamdulillah. Boleh jadi cemui.
0: Alhamdulillah.
3: Ini maga nih.
0: Hai, napa ki pura malas? Saya mau domo pagi.
3: Mau domo pagi.
0: Iya.
3: Mula-mula angkat tiki pada cek.
0: Amin. Pak Radin. Elotak macet sih di ikui.
3: Besar ni macet nak.
0: Selesai ni pale pas.
3: Baru lah boleh. Pak Asis. Ibu Marlina di Petram. Angka Opading, Siri Sinta MU, Pak Umar Ibu Sia, Pandato di Bindang, Yani Tasmun di Sopeng, yang mana-mana nanal, tapi mula-mula kima ganti pada C,
0: Masir
3: si,
0: Amin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung kesen nama telepon pada telepon biasa. Wakasih di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong. Ibu Nur
4: Hikmah.
0: Ibu Nur Hikmah ini.
4: Ibu Siti
0: Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya. Apa kabar ki Ibu Siti Nurbaya?
4: Kabar baik.
0: Ibu Siti Nurbaya tabe monitor tak kasih kecil sedikit.
4: Oh iya.
0: Iya. Ibu Siti Nurbaya.
4: Iya.
0: Lagu tak mengikut na.
4: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Kemudian enggak bisa terlalu
4: anu. Iya, itu di anu apa?
0: Salam-salam Maki Di.
4: Iya, anu semuanya deh, tanpa terkecuali kasihan anu. Kan situ tadi yang dikasih.
0: Iya.
4: Lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest tadi sebelum lakapi terima ki lagi panelpon. Lagu Tenarwana dari Ancila Ricci, Selama Kiwaring Kalinga.

0: Ya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Kelong Takrong. Jadi sahabat budaya maksud saya yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250, di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah kita terhubung dengan telepon biasa tadi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Takrong. Ibu Nursia ya ini ya.
1: Betul sekali.
0: Bunda, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Lebak Gangga Naparia.
0: Lebak
1: Gangga Naparia.
0: Iwan Tompo di.
1: Iya. Yeah. Kalau ya.
0: Ibu Nursia.
1: Ya. Yeah.
0: Lanjut bagi pale salam-salam.
1: Jangan malah yang begitu.
0: Baru-baru sembuh kodong.
1: Betul. Kedengar serata dede lo ya. Nanda ada gairahnya kedengar. Udah bilang cepat kesembuh nih.
0: Amin. Salam-salam bagi bunda.
1: Banyak-banyak minum air putih.
0: Amin. Iya.
1: Oke, jumpa umpain dulu.
0: Iya.
1: Ada Pak Sani, Pak Radin, Bu Ardina, ada siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
1: Siapa mau itu? Ibu Siti Nurbaya. Ada Pak Hamzah. Pak Ahmayani Tasmo. Ibu Fatma. Dan Ibu Sinta dan semuanya tanpa terkecuali. Itulah kapi. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Iya, banyak-banyak minum air hangat. Amin. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nursia di Pampang 1. Kita angkat lagi telepon dari Opadin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Takrong, Opadin.
2: Ya, Kelong Takrong. Bagaimana lagi ini?
0: Baru selesai demam.
2: Tapi sebetulnya istirahat dulu.
0: Tidak bisa kodong.
2: Jangan siaran malam. Karena kita dapat hawa malam, kalau pulang lagi baru tengah malam. Minta kita gantian di sore atau siang. Iya kan?
0: Pas-pas
2: jaga kesehatan ta. Iya kan?
0: Sakit semua ki. Sakit ki juga kemarin anu. Kakak Ince sudah operasi kodong.
2: Oh, operasi apa?
0: Nggak tahu, opa. Makanya ini mau tidak mau harus kesiaran.
2: Banyak di mana ada nih, saya dengar itu. Bun Riang.
0: Iya, kebetulan belum kebetulan hari ini ndak masuk kian ya. Apa namanya diklat ya, jadi ini.
2: Bisa siaran tapi pakai siang. Kalau malam jangan, karena tengah malam kita pulang malam naik motor lagi.
0: Iya, opa.
2: Nah, itu kalau begitu istirahat banyak itu. Tidak ada janunya itu, istirahat saja itu kalau gitu.
0: Opa,
2: banyak minum baru banyak istirahat. Sudah oke. Okay. Biar tidak minum obat ini.
0: Mau kedengarkan lagunya apa, Opa?
2: Mau Mi Maga.
0: Mau Ni Maga.
2: Ya, siapa Yama.
0: Selfie Yama.
2: Oh, selfie Yama, ya.
0: Iya, ada Mi Opa.
2: Menyapa,
0: Maki.
2: Tadi plus satu.
0: Iya.
2: Pertama, ada tadi aku dengar Ibu Lina, makasih sapaannya Ibu Lina.
0: Iya.
2: Ada Pak Asis di Maros, makasih juga. Pak Rading, makasih Pak Rading. Tiri Cinta, Miu, makasih. Pak Sani Sukamaju, dan terakhir.
0: Iya.
2: paham sah di Pampan 2.
0: Asik.
2: Untunglah Kapi, sehati, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ya, hati-hati Ki kalau pulang.
0: Iya, Opa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Opa Din. Sekarang kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo, Kelon Tarong. Halo, Assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo. Halo, Kelon Tarong. Jadi tidak ada balasan sahabat budaya, kita angkat lagi di telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
3: Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong, Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Yani.
3: Mayanitasmu di Sope.
0: Iya.
3: Kakapi.
0: Iya, Pak Yani.
3: Kesehatan.
0: Eh, kenapa ya pura melahas atau ya, Pak Yani?
3: Elona no, Kakapi.
0: Iya. Baca, kika apa tuh? Apa pada
3: lupa petan lu,
0: Ki? Macet kita apa apa ya nih padahal
3: pokok ketiga. Oh, ketiga, ketiga kah? Oh iya
0: kah?
3: Oh iya iya salah-salah nih Pak Ale.
0: Iya Pak Yani. 5 tambah 1
3: nih. Oh yang baru lewat ada Pak Radi.
0: Iya.
3: Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada Sri Sinta.
0: Mm-mm.
3: Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
3: Bunda Sofi, Opa Is, Opa Din, dan semua-semuanya Mila Kapi.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon terus jadi telepon biasa. Halo.
4: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sri Dewi di Pakarta.
0: Ih, barusan lagi nih Bu Sri Dewi, mana lu menelpon?
4: Eh, sengaja Kak, menelpon karena aku dengar karena apa ya? Ternyata Vale yang apa ya? Ternyata Vale anaknya Bu Kasma.
0: Memang.
4: Sudah kekomunikasi sama Mama Kak.
0: Iya.
4: Makanya ini monitor Kak.
0: Iya, nantanya aja mamaku yang bilang
4: oh lagi kurang sehat lah.
0: Nah bilang mamaku temanku itu nak kata iya.
4: Datang itu hari ku cerita.
0: Nah bilang jenah cerita, panjangnya ceritanya mama di Pinrang kemarin kodong.
4: Iya ya.
0: Kak Dewi.
4: Ya.
0: Tidak bisa mak panggil kakak tante Dewi,
4: panggil bunda juga boleh.
0: Bunda lagu tabang ikut nah
4: itu lagu keberapa
0: lagi
4: baru kak monitor
0: penelpon terakhir
4: pas Opa Din tadi baru monitor.
0: Iya Opa Din tadi terakhir request lagu
4: ya ndak kak nanti bisa menyapa teman-teman. Iya
0: langsung menyapa.
4: Pertama tadi yang ku dengar ada Opa Din, terus yang baru lewat ada siapa tadi tuh Hanitasmu siapa kah?
0: Iya Pak Yani di Sope.
4: Terus ada Sri Sinta di MU.
0: Iya.
4: Ada Bunda Sopi, ada Kanda Maimunagani. Terus ada Pak Sani.
0: Iya.
4: Siapa lagi ya?
0: Iya, siapa lagi?
4: Ada Dinda Nur Alam bersama Puan Dato di
0: Medan. Iya.
4: Iya lagi miss call, ada Kak Asnan Diwati di Blue Rocking. Siapa lagi ya? Kok jadi lupa semua kalau aku mau kamu?
0: Dilupa kok dong.
4: Ada Rosdiana Yasir, terus ada Kanda siapa ya? Kanda Nana, ada yang Harsina, ada Bu Niar,
0: Lebih
4: ada Opa Is. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali. Cepatnya semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Buat berakapis, semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya udah ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 di, karena mau kak putarkan ke lagunya Leba Ganggap Naparia dari Wantompo dan Mauni Maga, Selvia Masalah Mangimaring Kalinga.

0: masih di program Patera Makassar dalam program Kelontarong. Sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250. Tadi sudah ada menelpon ini dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Ah, terputus. Jadi kita angkat dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
1: Kelontarong.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Pasani di Sukamaju.
0: Pasani, Pasani mau kedengarkan lagunya apa?
1: Halo. Gimana kabar ini?
0: Masih loyo Pasani.
1: Si loyo.
0: Iya.
1: Minum air hangat.
0: Iya, Pasani sudah tadi cuma
1: saya biasa itu. Ini.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini Pasani?
1: Dua anak darah.
0: Dua anak darah. Dua anak darah tidak ada Pasani.
1: Tidak ada.
0: Iya. Kalau dua beneku ada.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dua beneku ada.
1: Sini beneku.
0: Oh,
1: sini.
0: Dia beneku. Oh, iya.
1: Lagu apa le? Nah, ini
0: lagu apa itu?
1: Teni apa dicedek?
0: Teni apa dicedek? Siapa lagi penyanyinya itu?
1: Enggak.
0: Sementara.
1: Halo.
0: Sementara aku cari kan kita.
1: Kelona.
0: Tidak ada juga aku dapat ini.
1: Tidak ada juga.
0: Iya.
1: Masa Jang Reno.
0: Masa Jang Reno.
1: Ada. Kalau tidak ada, kubur hutan ribungai.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau tidak ada itu kubur hutan ribungai.
0: Uburu
1: Andri Bungai.
0: Tidak ada juga Pak. Siapa penyanyina? Penyanyina mau penyanyina tanyakan.
1: Tidak ada juga lagunya.
0: Tidak aku dapat kalau kucari anu. Penyanyina siapa?
1: Ye. Yeah.
0: Penyanyina.
1: Lagu apa palet naik kemudian yang didengar.
0: Lagunya
1: Tania Pak Dicedek tidak ada.
0: Iya itu lagunya Tania Pak Dicedek. Siapa yang nyanyikan ke?
1: Selalu diputar itu.
0: Iya itu misalnya aku lupa ini. Siapa lagi Anuna?
1: Iya.
0: Anu kayaknya selfie ama
1: no. Balolipa mo.
0: Balolipa. Tidak ada juga Balolipa. Bagaimana ceritanya ini? Biasanya ada. Lalu saya cari dulu
1: Pak. Kita mau yang putar, yang penting lagu Bugis.
0: Yang penting lagu Bugis.
1: Apa judulnya di situ lagu Bugis?
0: Ini aku cari dulu penyanyinya. Norma Isela. Ini mah pas aja ngeren, wah, dami tahu apa normal sih.
1: Agak kalau nua.
0: Mah pas aja ngeren nu.
1: Oh iya naro.
0: Iya ada mi.
1: Empati lagu Bugis.
0: Iya.
1: Ada ku dengar tadi siapa kak?
0: Iya siapa
1: macam apa ni? Imaro.
0: Iya.
1: Opening.
0: Iya.
1: Makasih sepanya ada Cari Dewi juga. Terima kasih sepanya Cari Dewi.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi tadi? Ibu Nursia di Pampang.
0: Iya.
1: Ada Nur di Maro, standar di Pare, sama-sama nama tanpa terkecil.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Pak Sani, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ada tadi ku dengar ini menelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Kelontarong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong.
2: Kelontarong.
0: Iya, Kelontarong. Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Iya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Mau kedengar lagunya itu Irma CS. Adakah?
0: Judulnya
2: Irma CS, Pani apa di cek dek. Adakah? Ada?
0: Tidak ada.
2: Ada lagunya?
0: Tidak ada. Lete yang rima nipi. Sesana mata ajeng. Halo?
2: Oh, tidak ada?
0: Tidak ada.
2: Kalau ini? Iya, itu saja. Lete rima nipi. Halo?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Itu Wi, lete rima nipi.
0: Iya. Yeah. Salam-salam lagi pele.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Salam-salam lagi ke tantri.
2: Iya, apa kak
0: ga? Iya, yeah, salam-salam lagi.
2: Iya, yeah, salam-salam. Tadi apa? Siapa tadi yang lewat, berlewat?
0: Pasani di Sukamaju.
2: Iya, yang menyapa tantri tadi Pak siapa?
0: Pak Sani, ya. Pak Sani.
2: Ada Opa Din, ada Sri Dewi di Pak Kato. Yang mana-mana. Dek Yai Pasidengan. Semuanya. Tanpa terkecuali. Buat kasi. Semoga cepat sembuh. Sehat kembali. Iya, itu aja. Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Tantri di Pare-Pare. Kita angkat dulu ini satu pada telepon terakhir dari telepon WhatsApp, karena ini waktu mepet mi juga dan durasi waktu lagu juga ini lumayan. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Kelontarong.
3: Dari mana ini?
0: Ama. Agak kerebat tuh kama.
3: Alhamdulillah. Kenapa kecil betul suara tak?
0: Madodong nggak kama? Madodong nggak?
3: Semangat ki kapi.
0: Baru-baru kan sudah sakit kama. Ini tidak terlalu fit, apa tidak terlalu fit pakak?
3: Oh iya, semoga cepat ki sembuh.
0: Amin. Kama lagu tak mengikut na?
3: Iya, masih bisa request lagu kah?
0: Mengikut ki kakak ama.
3: Oh.
0: Langsung lagi mungkin salam-salam di kakak ama.
3: Iya, salam-salam kapale ada. Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, ada Kak Uki, Kakam Semester di Bantaeng, ada Pak Gapur, terima kasih sapaannya di sebelah tadi, terus ada Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, Perjuna, Dimas, Fadil, Puan Datu, Mbak Ina Kristalara, ada Mbak Tantri juga tadi, semuanya tanpa terkecuali. Oh iya, ada Pak Yani Tasmun juga bersama Ibu Nurmina. Makasih ya. Tapi tetap sehat.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini tidak bisa keangkat semua telepon tak untuk hari ini, karena berhubung ini lagunya durasinya lumayan lama dan mungkin memakan waktu, jadi lakapi ini mungkin mengakhiri perjumpaan tak di program Kelong Tak Rong. Jadi sahabat budaya, jangan ke kemana-mana, tetap stay di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan lagunya Mapas Ajeng Renu dari Norma Sela dan Lete Yang Rima Nipi dari Irma C. Selamat kibarin kalinya.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
8: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
7: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
8: Iya deh, iya.
7: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
9: Dimanapun kita, jangan buang sampah.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kafi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kami menjumpai Anda di acara Dialog Nuansa Fajar, mana tentunya bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Adapun tema pada acara Nuansa Fajar kali ini adalah beberapa tanda hidup bahagia. Nah, ini Ustaz tentu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Betul.
0: Ya. Yang namanya mendambakan hidup bahagia, hidup bahagia tentunya bukan saja di dunia ini Ustaz.
1: Betul.
0: Tapi kita lebih dari mendambakan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Nah, ini kehidupan yang dimaksud bahagia ini seperti apa dan bagaimana Ustaz?
1: Iya.
0: Apa dah?
1: Iya. Ya, pendengar RRI di mana saja berada, semua orang mendambakan hidup bahagia ya. Tapi bahagia itu, Denangga,
0: iya,
1: relatif. Relatif maksudnya adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak belum tentu bahagia. Orang miskin belum tentu sengsara hidupnya. Kadang-kadang kita mendengar orang tertawa yang gembira di rumah sederhana, tapi tidak jarang juga kita dengar piring melayang, piring terbang, sendok melayang di rumah mewah. Orang tersenyum riang, gembira di gubuk, tapi banyak orang yang menangis, menderita di gedung yang mewah. Ini yang relatif ini, kebahagiaan ini. Tapi orang-orang beriman, orang-orang muslim itu memiliki tanda-tanda bagaimana dia bisa hidup bahagia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi itu, dia menjelaskan ada beberapa tanda bahagia. Yang pertama, orang yang bahagia itu manakala dia mendapatkan rezeki, rezeki yang halal.
0: Rezeki yang halal.
1: Rezeki yang halal. Kalau dia mau bahagia hidupnya dengan bergelimang harta benda itu diraih dengan cara yang halal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaw fi rizquha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Khudhu ma halla wa da'u ma haram."
0: Artinya Ustaz,
1: wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Begitu Denang. Jadi kalau kita mau hidup bahagia dengan harta yang berlimpah, dengan harta yang banyak, tetapi harta yang diraih dengan cara yang halal. Jangan makan riba, jangan meraih dengan menipu orang, memakan riba. Nah, ini hidup tidak akan bahagia meskipun hartanya banyak.
0: Karena
1: meskipun dia memiliki harta banyak, punya rumah, mobil mewah semua, tapi kalau dengan cara yang tidak halal, menghalalkan segala macam cara,
0: apalagi
1: itu tidak akan mungkin bahagia. Begitu Denangga.
0: Karena ada risikonya Ustaz.
1: Betul. Kalau rezeki yang kita dapatkan itu dengan cara menipu orang, dengan cara makan riba ya, kasih pinjam orang, kemudian kita ambil tarik banyak bunganya, orang menunggak bayar satu bulan dikasih double lagi bunganya,
0: semakin
1: bunga berbunga,
0: semakin menyiksa.
1: Semakin mencekik orang, menyiksa orang. Nah, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi dengan rezeki yang halal dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Karena kenapa? Karena ada ketenangan. Rezeki yang kita miliki membuat kita tenang. Karena kita raih, kita dapat dengan cara yang halal. Jadi segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah, putri-putrinya soleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah.

0: bisa digunakan untuk haji dan untuk umrah, serta ziarah ke makam Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ini? Karena kita raih rezeki yang halal. Kalau rezeki yang dengan mencarinya dengan cara yang halal dan enggak, insya Allah rezeki yang kita dapati itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi diturunkan berkah bagi orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal. Itu yang pertama.
1: Iya.
0: Yang kedua, bagaimana supaya hidup ini bahagia dan enggak? Kata Imam Al-Qurtubi, hidup bahagia dengan qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Apa itu qanaah? Qanaah itu selalu merasa cukup dan enggak. Tapi kebanyakan manusia selalu merasa kurang. Kenapa dia selalu merasa kurang? Karena cara mendapatkannya menghalalkan segala macam cara. Bisa jadi karena menghalal-halalkan cara. Bisa jadi karena menipu orang. Maka dia selalu merasa kurang. Jadi seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat kanaah, ia akan selalu merasa kurang. Orang seperti ini akan menjadi serakah dengan
1: dia.
0: Akan menjadi rakus. Dan tentunya hidupnya sudah pasti tidak bahagia.
1: Ini dari segi harta, Ustaz.
0: Dari segi harta ini, Denangga. Dia tidak akan bahagia kalau dia tidak memiliki kanaah. Dia tidak memiliki selalu merasa cukup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amri, Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'atullah wa qanna'atullah bima atah." Dari Abdullah bin Amr bin As, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Sungguh berbahagia. Qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia orang yang telah memeluk agama Islam, diberi rezeki yang cukup, wa ruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup, wa kanna'ahullah, dan dikarunia Allah sifat kana'ah, wa kanna'ahullah bima atah, dan dikaruniai oleh Allah sifat kana'ah, artinya suka menerima apa yang Allah karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana agar kita bisa kanaah? Ini persoalannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa kanaah, selalu merasa cukup?
1: Selalu merasa cukup.
0: Ini juga disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana supaya kita bisa merasa cukup? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan cara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Lihat orang yang lebih di bawah. Wala tanduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihatlah orang yang di bawah. Jangan melihat orang yang di atas. Lalu kita menghitung-hitung harta bendanya orang, karena kita melihat terus orang kaya. Dengan demikian membuat kita tidak merendahkan nikmat Allah. Seberapapun yang kita dapatkan, kita tetap menghargai bahwa ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita hargai walaupun sedikit yang kita dapatkan. Kalau kita selalu melihat ke atas dan enggak, maka kita merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Seolah-olah Allah berikan ini sedikit, kita anggap remeh. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke atas. Melihat harta bendanya orang.
1: Jadi gitu. Sini penting bersyukur, Ustaz.
0: Karena itu juga bersyukur. Harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Begitu dan enggak.
1: Lain syakartum, Ustaz.
0: Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri Allah tambah, siapa yang mengkufuri, mengingkari, maka ingat, siksa Allah itu sangat pedih pada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana tanda-tanda orang yang hidup bahagia selain memiliki sifat kanaah adalah taufiquhu ilatta, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendapat taufik, taufik itu apa? Pertolongan Allah. Kan kita selalu bermohon, semoga Allah memberikan kita taufik. Apa itu taufik? Pertolongan Allah. Memberikan kita taufik dan hidayah.
1: Hidayah,
0: hidayah itu petunjuk Allah. Selalu kita bermohon begitu. Jadi tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia itu adalah taufiquhum ila ta'ah, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah. Ada yang mau sekali berbuat baik dan enggak, tapi tidak bisa. Itu berarti tidak ditolong oleh Allah.
1: Tidak ada hidayah.
0: Tidak ada hidayah juga. Tidak ada taufik. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Artinya,
0: wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, ini Denangga, ini juga lagi viral ini Denangga. Menolong Allah, in tansurullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Jadi ada yang bilang begini Denangga.
1: Iya.
0: Allah tidak perlu ditolong karena Allah itu maha kuat, maha segala-galanya. Allahku itu maha kuat.
1: Itu kalau arti yang sempit bang.
0: Iya, arti yang sempit. Kalau ya ini jadi polemik juga, kita tidak bisa ngomong banyak sampai ke situ. Ayat ini intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah. Kapan kita menolong Allah? Ketika agama kita dihina, ketika Allah dihina, ketika Rasulullah dihina, ketika kitab Allah ini Al-Quran dihina, kita bangkit untuk menolong. Begitu Denangga. Jadi ayat ini intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Termasuk menolong Allah itu ketika Allah dihina Denangga. Ketika perbuatan-perbuatan syirik dibela, perbuatan-perbuatan syirik dibela, orang-orang musyrik dibela, kita bangkit melawan itu. Kenapa kamu membela orang-orang musyrik? Kenapa kamu membela perbuatan syirik? Kita menentang itu karena kalau kita menentang perbuatan syirik, perbuatan orang-orang musyrik menyembah selain dari Allah, memasang sesajen, memberikan sesajen, sesembahan-sesembahan sebagai perantara, itu harus kita basmi. Itu berarti kita menolong agama Allah.
1: Ada tantangan di situ.
0: Iya, menantang. Itu kita menolong agama Allah, kita menolong Allah. Tidak mungkin Allah langsung, Allah kan sudah memberikan kepada kita tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk meramaikan bumi ini, mengelola bumi ini, menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau
1: kita ustaz diberi tugas ya,
0: diberi tugas oleh Allah untuk membela ajarannya. Membela Allah, intan surullah, kamu membela Allah. Itu agamanya, ajarannya, termasuk Allahnya sendiri kalau dihina. Kita bangun untuk membela. Bukan berarti Allah itu lemah yang harus butuh pembelaan. Tidak. Allah itu maha segala-galanya, maha kuat. Tapi karena ajarannya itu dilecehkan, dihina, kita umat ini bangkit untuk membela. Makanya dalam ayat ini, ini surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita menolong agama Allah, kita menolong Allah, Allah tolong kita.
1: Artinya makna pembelaan di sini.
0: Iya, membela ajaran-ajaran yang
1: memberikan di,
0: kan akhir-akhir ini Denangga,
1: memberikan kebenaran ustaz.
0: Akhir-akhir ini kan di dunia, di media sosial sering Allah dilecehkan, dihina, Nabi Muhammad dihina, kitab suci Al-Quran dihina, dilecehkan. Kita bangkit membela. Ini ayatnya jelas Denangga. Itu. Jadi kalau orang yang hidupnya seperti ini, dia mendapat pertolongan dari Allah karena dia membela agama Allah, inilah tanda-tanda orang hidup bahagia. Begitu dah. Yang keempat,
1: hidupnya diberkahi, Ustaz.
0: Diberkahi, ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah hidupnya. Yang keempat,
1: ya,
0: halawah taat. Kata Al-Qurtubi, halawah taat, yaitu merasakan manisnya ibadah. Halawah itu semacam makanan, ya. Makanan semacam kue lah, ya. Kue-kue itu. Itu halwiyah, halawah atau halawiyah, halwiyah itu kue sebenarnya, makanan. Jadi orang yang merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah seperti dia merasakan manisnya makanan.
1: Seperti ini, Ustaz. Kalau di masa Nabi berkhalwat di Gua Hira itu.
0: Oh, itu lain.
1: Artinya, saya kira.
0: Dia berkhalwat di Gua Hira itu. Juga dia merasakan
1: manisnya
0: nikmatnya di situ.
1: Dia mencari kebenaran ini.
0: Iya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Ya. Ada tiga manusia yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding dengan yang lain-lainnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasul ini, Allah mengabadikan kalimat Rasulullah, ya. Kalau kamu mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, ikutilah ajaranku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran itu. Ya, tidak salah, Surah Ali Imran ayat 31, ya, 30-31.
1: Artinya, Ustaz, bisa begini juga. Ya. Kalau kita misalnya berpuasa, jangan laparnya dipikirkan. Tapi nikmatnya itu.
0: Nikmatnya berpuasa. Betul, Denang. Kalau kita puasa ketika kita lapar itu, nikmat sebenarnya, nikmat terasa itu, Denang. Ya. Itu yang pertama. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih atas kecintaan kepada yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai seseorang karena Allah.
1: Karena Allah.
0: Iya. Jadi ada lagunya itu, Denangga, cintailah aku karena Allah.
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Sayangi aku karena.
0: Oh, di sana dengar ya lagunya. Ya. Cintailah aku karena Allah. Sayangilah aku karena Allah. Nah, itu ada lagunya itu begitu, Denangga.
1: Artinya kita tidak keluar ini dari cinta ini, Ustaz.
0: Betul. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah, ya. Apakah cinta itu lawan jenis ataukah sesama, teman, sahabat, mereka saling mencintai karena Allah.
1: Ya, bukan cinta karena syahwat.
0: Ya, bukan cinta karena syahwat. Yang ketiga, Denangga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Ini orang yang benci kekufuran, ini perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan musyrik. Itu kita benci, Denangga. Perbuatan-perbuatan syirik itu, pelakunya adalah musyrik. Itu kita benci. Kebencian kita terhadap ini, kemusyrikan, kesyirikan, kekufuran ini, kita benci sebagaimana kita benci masuk ke dalam neraka. Siapa yang suka masuk neraka? Tidak ada. Kebencian kita terhadap kemusyrikan, kebencian kita kepada kesyirikan, ini sama dengan kebencian kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tidak suka, saya tidak mau masuk neraka, saya mau masuk surga. Sama halnya dengan kita benci kepada perbuatan-perbuatan itu. Kembali kepada kekufuran, ya. Sudah beriman, kembali menjadi kafir.
1: Kita benci itu.
0: Kita benci itu sebagaimana kita benci dimasukkan ke dalam neraka. Jiwa syukur dan sabar adalah kunci yang membuat seseorang bisa bahagia. Betul tidak, rekan? Syukur dan sabar. Syukur dan sabar, ya. Itu adalah kunci membuat seorang bisa bahagia. Sejatinya, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang sudah dimiliki secara materi, bukan harta benda, melainkan pada apa yang sudah dimiliki oleh hati. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang dimiliki secara materi, tetapi melainkan kebahagiaan itu pada apa yang sudah dimiliki oleh hati. Nah, itu bahagia sesungguhnya. Nah, selanjutnya untuk kebahagiaan akhirat misalnya, bisa diartikan seperti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu bahagia. Disambut malaikat rahmat, mendapatkan ampunan dan jaminannya surga, bisa berkumpul di surga hingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita semua bersama pendengar-pendengar kita selalu mendapatkan rahmat Allah, agar kita menjadi manusia yang bahagia di dunia, begitu pula bahagia di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, tanda-tanda orang yang memiliki hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk denaga orang-orang yang bahagia.
1: Mudah-mudahan, Ustaz.
0: Ya, saya kira begitu bincang-bincang kita.
1: Baik pendengar di mana saja berada, demikian Nuansa Fajar pada subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ja'alanallahu iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rom Pantai Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan masih menemani Anda di pagi hari ini ya. Beberapa selingan lagu-lagu irama kasidah dan juga lagu religi sudah menemani Anda selama kurang lebih hampir setengah jam ya, menemani kebersamaan kita dari jam 5 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: 24. Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Perempat. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Proses ini diringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik, dan tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

Satu kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dalam bulan Mei hingga Juni 2026 yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Konferensi pers yang digelar Kombes Pol Arya Perdana didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Lulik Febriantara, Kasih Humas Kompol Wahi Dudin dan Kasih Propam Kompol Ramli berlangsung di Aula Mapaudang, Markas Polrestabes Makassar Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Makassar, Senin malam 29 Juni 2026. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, yaitu ada 6 laporan polisi dengan 19 orang tersangka, di mana terdiri dari 3 orang perempuan dan 16 orang pria. Barang bukti narkotika berhasil diamankan sebanyak 9 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, 325.413 butir obat daftar G, dan uang tunai hasil penjualan narkotika sebanyak 2,3 miliar. Kerugian yang ditimbulkan narkotika ini tidak jika berhasil diedarkan maka dapat merusak sebanyak 377.128 jiwa. Dan taksiran nilai kerugian narkoba yang berhasil disita mencapai 20,7 miliar lebih, namun berpotensi penghematan keuangan negara untuk biaya rehab sebesar 1,1 triliun rupiah. Jadi kalau narkotika ini sempat beredar lalu digunakan oleh pengguna dan biaya rehabnya cukup banyak, hal ini diungkap oleh Kombes Pol Arya Perdana. Pengungkapan kasus narkoba tersebut, lanjut Kombes Pol Arya Perdana, dalam pertengahan Mei 2026 lalu, diungkap di Pekanbaru Riau dengan 4 orang tersangka dan pengungkapan di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar. Lalu polisi mengembangkan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan 2 orang tersangka. Kemudian pengembangan 17 Juni 2026 juga pengembangan di Kecamatan Tamalate dengan jumlah tersangka 9 orang dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 7 kg.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, dek ya, jangan. Ubur-ubur ikan lele.

Selamat berjaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kami masih kutip dari rri.co.id. Program mandatory biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi solusi untuk mengatasi antrian pembelian solar yang masih jadi di sejumlah SPBU. Program B50 sendiri mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Syarifuddin Nojen, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, persoalan antrian solar lebih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan BBM di lapangan, bukan oleh jenis campuran bahan bakar yang digunakan. Masalah pasokan BBM di SPBU bukan persoalan B50 atau program itu sendiri, kendalanya adalah ketersediaan BBM diesel. Apakah dipasok dalam bentuk B50 atau bukan, persoalannya tetap pada pasokan, ujarnya kepada RRI. Menurutnya, program B50 merupakan kebijakan yang patut didukung karena tujuannya mendorong kemandirian energi nasional, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Menjelaskan melalui percampuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar, pemerintah berharap kebutuhan solar dapat dipenuhi dari sumber energi dalam negeri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi. Kali ini kami hadirkan info mengenai Polda Sulsel memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 pagi ini dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulsel, pemimpin lembaga negara vertikal dan BUMN wilayah Sulsel, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulsel Irjen Pol Junandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan Polda Sulsel memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai tema hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan, juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Junandani Raharjo Puro mengatakan bagi Polri sangat bersyukur di usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan. Juga mengajak masyarakat agar bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulsel. Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari yang lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80. Menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar, namun Munafri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.

0: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Na Pro 4. Majapudoi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam proses pernikahan. Tradisi dilakukan ketika orang adik perempuan akan menikahi lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam proses tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangka atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majapudoi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majapudoi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pembelian tersebut. Proses ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di Kabar Pagi, obrolan santai. Mari basa. Sahabat budaya, tepatnya hari ini 1 Juli 2026. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Jadi dalam hal ini saya ingin mengajak sahabat budaya untuk melihat seperti apa Anda melihat integritas Polri saat ini di tengah peringatan Bhayangkara ke-80 ya. Nah tentu saya ingin mengajak sahabat budaya untuk lebih memberikan apresiasi apalah ya terkait dengan kinerja Polri saat sekarang ini. Kita kaitkan juga dengan filosofi masyarakat Bugis Makassar, yaitu taruh ada taruh gau, di mana konsistennya antara ucapan dan perbuatan. Dan ini tentunya kita ingin melihat bagaimana integritas Polri saat sekarang ini di usia yang ke-80 tahun. Jadi melalui acara Baribasa pagi hari ini, Baribasa pagi hari ini, kami atas nama Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat ulang tahun buat Polri ya, HUT Bhayangkara ke-80 tahun. Semoga Polri semakin lebih baik dan lebih berintegritas sebagaimana jargon ya yang sering kita kenal, Polri presisi. Dan tentu ini kita harapkan bahwa di usia yang ke-80 tahun ini, nilai-nilai integritas bagi Polri dalam menegakkan hukum, dalam menjaga keamanan, bahkan dalam hal menjaga ketertiban, ini tentu semakin lebih maksimal ya. Dan tentu di usia yang ke-80 tahun ini, kita berharap bahwa institusi polisi lebih banyak menggaungkan presisi, dan tentu ini menjadi hal harapan bagi masyarakat untuk senantiasa bagaimana Polri atau memastikan bahwa komitmen dari anggota-anggotanya benar-benar sampai ke personil di garis depan, khususnya di babi Gantipmas. Nah sahabat budaya, silakan yang ingin bergabung di 0811 400 9250, seperti apa Anda melihat kinerja Polri saat sekarang ini dalam hal berbagai upaya penegakan hukum ya, termasuk tadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa tema hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Jadi Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Nah tentu kita berharap bahwa di usia ke-80 tahun ini, berbagai tentunya juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat ya. Nah tentu hal yang menarik di sini bagaimana kita melihat Polri dalam hal mengayomi masyarakat ya, karena tugas daripada Polri itu yaitu mengayomi masyarakat dan melayani. Nah silakan yang mau bergabung kami undang di 0811 400 9250.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya kita masih berbicara tentang bagaimana melihat Polri, institusi Polri di usia ke-80 tahun, bagaimana juga ekspektasinya masyarakat terkait dengan kinerja daripada Polri. Silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Baribasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa.
0: Iya, Baribasa.
1: Dari kasih Bung Riang ini.
0: Bung Ruslan.
1: Oh, Bung Ruslan. Tapi iya. Suara teka 11-12, bosku.
0: Mirip.
1: Saya tidak tahu dah dari mana beliau ini.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya. Pemburu, bosku, kalau.
0: Iya.
1: Iya, jadi menarik ya. Jadi selamat tawa. Ulta Polri
0: ke-80, ini luar biasa nih.
1: Hanya
0: 80 tahun.
1: Saya punya keinginan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Itu Polri. Sebenarnya di tiap negara itu harus ada ya.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma saya artinya kita inginkan ini bagaimana polisi itu independen.
0: Iya. Yeah.
1: Dan jangan dilantik atau dipilih oleh pemerintah. Iya. Yeah. Jangan diangkat, artinya pilihlah seperti anggota dewan.
0: Maksudnya di
1: ya sama langsung dengan presiden.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: kalau diangkat oleh presiden, presiden berarti dia di bawahnya presiden.
0: Iya.
1: Tentu durhaka kalau tidak didengar ke presidennya karena dia ngangkat.
0: Iya.
1: Kan begitu.
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi betul-betul independen. Jadi tidak ada diperintah atau diarahkan oleh presiden.
0: Yeah.
1: Atau penguasa. Iya. Yeah. Jadi saya maunya seperti itu. Jadi betul-betul dipilih oleh rakyat. Jadi kalau misalnya pemimpinnya polisi, Kapolri lah, itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi kapan rakyat itu tidak suka, itu bisa dilenser atau diganti. Ya, karena kalau seperti sekarang, ya kita tidak curigai. Cuma, ya kalau dalam apakah itu STT? STT itu lawannya tebal. Ya, kalau artinya pelanggaran asusila itu selingkuh STT, selingkuh tipis-tipis. Ya, ya jadi sama dengan itu. Jadi tidak perlu artinya tidak diperintah oleh presiden dalam arti kata jaksa lagi Jo.
0: Iya.
1: Yeah. Itu. Kan begitu. Saya tidak mau kalau diatur seperti itu. Jadi betul-betul penangkapan atau penyidikan itu dilakukan, tidak ada intervensi lah.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak ada intervensi. Jadi sama dengan tentara juga. Ya.
0: Dipilih oleh masyarakat. Maunya berharap dipilih oleh masyarakat ya, seperti anggota dewan. Delimpo. Iya. Yeah. Halo. Kenapa tiba-tiba mute gini? Halo, Delimpo. Oke. Okay. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Langsung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari
2: selamat pagi. Selamat apa ya?
0: Selamat hari ulang tahun Polri.
2: Selamat. Tambah umur.
0: Iya.
2: Besar Republik Indonesia. Semoga kembali ke jalan yang benar.
0: Dan running Jo, kembali ke jalan yang benar.
2: Kembali ke jalan yang benar. Dan selalu menegakkan aturan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dan jujur dan adil.
0: Ya.
2: Jadi melihat belakangan ini, apa yang terjadi sungguh di luar ekspektasi kita sebagai masyarakat, harapan kita sebagai masyarakat terhadap institusi Polri. Dan saya minta maaf ketika ada masyarakat kritik dengan dianggap sebagai sebuah apa ya, wah ini kita anti, justru kita ingin melihat Polri lebih baik ke depannya, maka masyarakat

0: berbicara mereka ini, ya mungkin gak, mungkin ada udang di balik batu.
1: Ya.
0: Tapi kalau biasa yang berbicara, itu tandanya bahwa mereka peduli sama Polri.
1: Ya.
0: Mereka sangat peduli, mereka sayang sama Polri. Mereka memberikan masukan apa dan kritikan supaya Polri itu evaluasi diri untuk lebih baik ke depannya.
1: Ya.
0: Ya, begitu.
1: Tapi selama ini menurut Pak Jono nih, selama kepemimpinan Pak Prabowo ini dalam hal kinerja institusi, kita lihat institusi Polri ini seperti apa?
0: Jadi bukan hanya pada Pak Prabowo ya, kita tarik 10 tahun ke belakang. Mulai dari situ saya kira semua masyarakat tahu, kita dipertontonkan secara vulgar bagaimana institusi Polri ini bekerja.
1: Iya,
0: kita lihat. Dan sampai sekarang masih dipertontonkan seperti itu. Dan saya minta maaf, Pak Bapak-Bapak Polri, Bapak-Bapak Polisi. Institusi Polri itu adalah aparat negara. Bukan aparat pemerintah, bukan aparat penguasa. Tapi itu apa yang dipertontonkan selama ini betul-betul, kita sungguh kecewa sebagai masyarakat, Pak. Anda itu digaji oleh masyarakat, tapi kok bekerja tidak sesuai, artinya apa yang nampak di mata sungguh di luar jalur, Pak. Ini tidak semakin melekatkan ini apa namanya statement masyarakat bahwa itu hukum tajam ke bawah tapi tumpuk ke atas. Ini tidak bisa, kalian tidak bisa dirubah ya. Tidak bisa dirubah. Ini kita dipertontonkan di media sosial, di apa dan sebagainya. Bagaimana hukum itu dipermainkan? Kadang Polri menjadi pengacara. Siapa itu penasihat Polri itu? Kadang jadi pengacara, apa namanya, panas anunya. Seharusnya dia independen, tapi itu dia berpihak. Ini yang terjadi sekarang. Sekali lagi, Polri itu adalah aparat negara. Bukan aparat penguasa, bukan aparat pemerintah. Yang harus dipakai untuk menindas ya lemah, ketika kita berlawan dengan pemerintah langsung dicarikan apa kasus-kasus ini. Begitu kampanye ketika mengkritik pemerintah itu kasusnya itu cepat sekali ditangani, tapi ketika yang pihak kepada pemerintah ada pelanggaran, sungguh susah untuk di apa namanya ditangani. Melihat hukum kita sekarang di Indonesia sudah inkrah hukumnya untuk dipenjara, tapi toh masih melenggang bebas di luar penjara. Ya seharusnya dipenjara, tapi tidak dipenjara.
1: Iya.
0: Iya toh? Tapi ketika orang yang dibilang anti pemerintah atau menentang pemerintah, sungguh biasa cepatnya. Jadi kalau Polri di usia ulang tahun ke-80 ini, supaya evaluasi diri lah, kembali sesuai dengan jalurnya, Pak.
1: Iya.
0: Kembali ke jalan yang benar lah.
1: Kata Mahir Dendra nih.
0: Karena apa yang Anda lakukan hari ini, Anda akan tanggung jawabkan nanti sampai di akhirat. Walaupun Anda pensiun dari Polri. Jangan kira tanggung jawab Anda lepas ketika Anda berhenti jadi Polri, polisi. Jangan harap, Pak. Apa yang Anda lakukan hari ini, esok atau lusa, itu tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab Anda. Akan Anda bertanggung jawab sampai di akhirat. Iya, coba lihat.
1: Jadi, kalau nggak salah, Das Atlati pernah bilang polisi itu lebih cepat sebenarnya masuk surga dibandingkan ustadz, karena merubah kejahatan itu dengan tangannya. Kalau ustadz kan dengan ceramahnya, jadi belum tentu bisa. Tapi kalau dengan tangannya,
0: tangannya polisi itu akan yang pertama masuk surga apabila dia melaksanakan tugas dengan baik.
1: Iya, tapi aturan. Sebaliknya juga.
0: Tapi sebaliknya, Anda akan pertama kali masuk neraka ketika Anda tidak bisa menjalankan tugas Anda dengan baik. Jadi janganlah pangkat yang ada di pundak Anda itu tanggung jawab sebenarnya sangat berat. Dan itu bisa Anda membuat Anda ke lubang buaya atau ke surga, tergantung dari Anda sebenarnya. Jadi tolonglah Pak Polri ini, saya sebagai masyarakat, kita ini seperti ini bukan berarti kita benci sama Polri, tapi kita karena bentuk rasa sayang kita sama Polri. Padahal kalau Polri sehingga kita apa namanya

0: memberikan kritikan apa sebagainya. Ini itu bentuk rasa sayang kita kepada Polri, Pak. Supaya Polri mau berbenah, mau evaluasi untuk lebih baik ke depannya.
1: Yeah.
0: Katanya Polri pengayaman masyarakat. Betul selama ini seperti itu. Kenapa hanya teteknya hanya omong-omong saja? Tapi ini kan tidak seperti itu. Baik, sebenarnya mau dievaluasi, Ambo, ya.
1: Yeah.
0: Banyak sekali ini untuk Polri, untuk lebih baik ke depannya. Mungkin yang lebih aneh itu, Pak, terutama kalau ambil SIM itu, berapa sih harus dipersulit sama masyarakat? Dan ujung-ujungnya juga duit. Ya kan? Banyak seperti itu. Tapi mungkin selama ini banyak yang menutup mata lah akan hal itu. Dipersulitlah.
1: Yeah.
0: Untuk ambil SIM.
1: Kita...
0: Ya kan? Dan ujungnya duit. Apa maksudnya itu, Pak? Katanya kita urusin itu 150 ribu, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ada yang bayar 500 supaya bisa cepat dapat SIM. Karena lagi di tes lapangannya yang sungguh susah dan sulit, Pak, untuk lulus. Jadi mudah-mudahan Polri ini bisa membenahi hal seperti ini.
1: Yeah.
0: Supaya kayak itu nama Polri di masyarakat makin apa lebih baik lagi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena yang merusak itu, Pak, itu dari dalam institusi Anda sendiri itu yang merusak seperti itu, bukan orang luar. Ketika Anda bertindak sesuai dengan aturan dan undang-undang, sekira Polri dengan sendirinya akan mendapat simpati dari masyarakat. Dan kemudian dari masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini dalam mulai tahun 40 ini betul-betul Polri menyadari dan mengevaluasi diri untuk lebih baik ke depannya. Dan tolong, Pak, satu yang pasti, Polri bukan alat kekuasaan, tapi Polri adalah alat negara.
1: Yeah.
0: Selamat, Pak. Semoga okay. Ke depan tambah sukses. Oke, okay, Mbok.
1: Yeah. Ibu juga.
0: Ya?
1: Ibu juga, bukan hanya Bapak.
0: Iya, kalau Polri kan sudah masuk situ, Polri itu. Kalau saya bisa polisi, ya mungkin. Kan Polisi Republik Indonesia. Ya kan?
1: Siap,
0: kan masih bukan Polwan Republik Indonesia. Jadi Polri lah secara keseluruhan.
1: Siap.
0: Secara institusi. Oke.
1: Okay. Panjono, terima kasih komennya.
0: Iya, lanjut. Terima kasih selalu.
1: Iya.
0: Demikianlah nama singkat ini. Bila itu Jual Hidayah. Tadi Swedia kalah 3-0 dari Perancis. Iya. Iya, Pak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dari Limpo tadi sempat terputus. Ya, silakan.
2: Terima kasih, Bung Ruslan.
1: Ya.
2: Jadi ini keinginan saya. Mau sama dengan apa yang dilakukan oleh Polri di luar negeri.
1: Ya.
2: Itu tidak pilih kasih dan tidak memandang bulu. Iya. Jadi saya mau melihat juga Indonesia ini Polri-nya menangkap presiden bila dia bersalah. Ya, sama dengan di negara-negara lain seperti di Cina itu, sekali kau presiden pernah menteri kau ditangkap juga kalau memang bersalah.
1: Yeah.
2: Nah, kalau usul saya tadi dipilih oleh rakyat, saya kira itu perwakilan saja. Artinya kita kan punya DPR RI.
1: Yeah.
2: Ya, itu barangkali yang bisa dipercayakan untuk memilih pemimpin polisi, pemimpin tentara. Ya, itu wakilnya rakyat.
1: Yeah. Defeat, ya, defeat jadi tidak, and
2: ya, karena begini, kita itu bangsa Indonesia, lompo paciki, dan lompo cerita. Artinya, kalau dia yang mengangkat kita, tidak mungkin kita mau tangkap, ya kan? Ya, misalnya diangkat oleh presiden, ini contoh.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, kalau dia diangkat oleh presiden pasti segan. Minder. Oh, ini tawang angka, Kak. Ya, jadi barangkali itu strukturnya tetap seperti sekarang.
1: Yeah.
2: Tetap ada Kapolri, Kapolda dan sebagainya ke bawah. Cuma itu yang mengangkat atau yang memilih itu maunya DPR. Kalau saya punya usul, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Biar presiden Ya, saya kira itu saja. Jadi selama untuk Polri sukses terus dan mudah-mudahan bekerja untuk rakyat. Dan jangan kalau itu tudingannya masyarakat banyak, jangan seperti pisau. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi yeah. Pak, okay. Itu citrata itu jaga. Yeah. Jadi saya kira masyarakat itu sangat segan, minder, dan takut sama Polri. Takut. Itulah kita harus jaga terus, Pak. Sebab kalau kita kerja kurang bagus, berarti tidak ada wibawa lagi, toh.
1: Yeah.
2: Saya kira itu saja. Iya, terima kasih Bung Ruslan.
1: Iya.
2: Yeah. Sehat dan sukses.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya Deli Limpo ini jadi semacam pejabat-pejabat publik lainnya, seperti misalnya direksi-direksi, itu biasanya dipilih oleh DPR ya, artinya di fit dan proper test oleh anggota dewan. Jadi bukan dipilih langsung oleh, ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi itu harapannya Deli Limpo tadi, supaya betul-betul for ini bisa tidak pandang bulu ya, ketika misalnya dipilih oleh presiden, nanti kalau misalnya akan berada di bawah kendali presiden. Jadi itu harapannya tadi pendengar kita dari Deli Limpo di Pau-Pau ya. Baik, sahabat budaya yang lain yang mau bergabung boleh di 0811-400-9250. Tentu banyak hal yang bisa kita lihat bagaimana merefleksikan terkait dengan hari ulang tahun ke-80 Polri, bagaimana melihat integritasnya ya di usia ke-80 ini, apakah capaian terbesar Polri dalam hal reformasi, perubahan perilaku aparat di lapangan, dan yang paling dirasakan oleh masyarakat ya itu tadi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Jono, bagaimana supaya betul-betul diharapkan Polri ini lebih banyak menegakkan, artinya tidak pandang bulu dalam hal penegakan hukum, artinya tidak harus bersifat independen. Siapapun ketika terkait dengan pelanggaran hukum itu harus betul-betul tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Nah, tentu juga kita melihat bahwa saat ini kan di era digitalisasi ya, saat ini juga banyak hal yang biasa dilakukan oleh bagaimana kita lihat institusi Polri menyikapi fenomena viral dulu baru ditangani, yang sering menjadi sorotan oleh netizen di media sosial. Tentu ini juga harus menjadi evaluasi bagi pihak kepolisian ya, artinya mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa semua laporan warga itu diproses setara, artinya tidak didahulukan yang mana viral dulu baru dilaksanakan, tetapi semuanya harus diperlakukan sama. Ketika ada laporan warga, semuanya langsung ditindaklanjuti. Oke, baik, silakan yang masih mau bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang, dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Rana Perompat. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Stratotifa yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.